0: para wisata yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf

0: Peduli bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
1: Kolaborasi Aircraft Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
2: Jadi Aircraft Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
3: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Program Aircraft Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi, kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
6: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
7: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
6: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
8: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
6: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
9: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
10: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
11: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, Selamat pagi.
0: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang disiarkan dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi Komandan Upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan Inspektur Upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: 大哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang

0: bangsa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

0: حمد النعيمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم. Lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sanjat.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran langsung peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kembali di Pro 1 RRI Sumenep dalam Sumenep pagi ini.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober di Indonesia, di mana peringatan ini berkaitan erat dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau disingkat G30S yang menewaskan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat. Mereka kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Dan setelah peristiwa tersebut, pemerintah dan TNI kemudian mengambil langkah untuk memulihkan keamanan serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai simbol bahwa Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober di Indonesia dan peringatan ini berkaitan erat dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S yang menewaskan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dan setelah peristiwa tersebut, pemerintah dan juga TNI mengambil langkah untuk memulihkan keamanan serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan peringatan ini pendengar pertama kali berkaitan dengan upacara yang dilaksanakan di Lubang Buaya Jakarta dan kemudian menjadi peringatan nasional, di mana momentum tersebut digunakan untuk mengenang para korban sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila. Dan secara historis ya, terdapat perdebatan dan juga kajian akademis mengenai beberapa aspek peristiwa G30S 1965. Namun dalam konteks peringatan nasional, Hari Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga ideologi negara, dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna bagi masyarakat saat ini adalah kesaktian Pancasila tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi, gotong royong, persatuan, serta menghargai keberagaman Indonesia.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pendengar, beredar video di Instagram yang memperlihatkan sejumlah pekerja bermain, menginjak dan tidur di atas tumpukan beras. Video itu diklaim terjadi saat proses pengemasan beras Bulog. Namun, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan video itu bukan direkam di gudang Bulog, melainkan saat pembongkaran beras dari kapal KM Sine di Pelabuhan Jayapura. Perum Bulog Kanwil Papua menjelaskan, beras dalam video merupakan rice sweeping, yakni beras yang tercecer akibat karung bocor selama pengangkutan dan juga pembongkaran. Bulog memastikan beras rusak atau tidak sesuai standar tidak masuk ke gudang. Jadi video tersebut bukan aktivitas pekerja saat pengemasan beras Bulog, melainkan proses pembongkaran beras yang tercecer dari karung.
2: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Ya, pendengar, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Jatim hari ini.

0: Kesaktian Pancasila di Grahadi. Ani, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Makna tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral, kerja bersama, dan pemersatu elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk upacara peringatan sendiri baru dimulai sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu, untuk pembaca naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafak Rauf. Sedangkan saat ini adalah sedang berlangsung pembacaan doa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Memang khusus untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri tidak ada sambutan khusus dari Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang memang untuk sambutan merupakan langsung dari pemerintah pusat. Selain dari tamu-tamu VIP yang merupakan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, hadir juga undangan anak-anak muda yang khusus hadir pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya.
0: Baik, terima kasih Ani. Selamat kembali bertugas tentunya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pagi tadi pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memimpin jalannya upacara di Gedung Negara Grahadi. Informasi selanjutnya kita bergeser ke reporter Faris Yarbo yang menginformasikan terkait update demo sopir truk. Ratusan massa masih menggelar aksi menutup jalan di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Surabaya. Faris, silakan.
2: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Jalan Jagir, Surabaya. Saat ini masih berlangsung aksi penyampaian aspirasi yang terus dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur, di mana mereka juga masih memarkirkan kendaraan-kendaraan seperti truk dan kendaraan towing yang tampak saat ini berjarak sudah 600 meter sejak perempatan Stasiun Wonokromo hingga di depan area kantor pajak di Jalan Jagir. Dan dapat kami laporkan pula saat ini masih berlangsung, mereka tidak melakukan menyampaikan aspirasi namun masih memutar musik dengan cukup keras melalui speaker-speaker besar yang berada di tiga truk yang tepat berada di depan kantor Pertamina. Ya, akibat dari penutupan atau aksi ini, jalan sendiri harus ditutup dan kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalan-jalan yang alternatif. Sehingga beberapa masyarakat yang harusnya melintas harus memutar dengan jarak cukup jauh. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam aksi ini yang sudah berlangsung sejak kemarin siang, para massa aksi ini menuntut Pertamina agar menghapus kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya solar. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyulitkan para sopir truk yang terkendala dengan situasi ekonomi yang ada dan khususnya bagi kendaraan towing, di mana kendaraan towing sendiri berdasar keluhan para supir terdapat perbedaan definisi dengan kendaraan seperti plat dek maupun derek yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Sementara untuk kendaraan towing tidak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap mengangkut barang

0: pribadi atau bukan umum. Sementara mereka menganggap bahwa kendaraan towing adalah kendaraan yang mengangkut kendaraan umum sehingga bisa mendapat akses untuk mengakses BBM bersubsidi. Dan berdasar keterangan dari Angga Ferdiansyah selaku Ketua GSJT bahwa tadi malam sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina di dalam gedung kantor Pertamina, namun pertemuan tersebut deadlock dikarenakan para massa dari GSJT tidak menerima jawaban yang memuaskan, di mana Pertamina selalu menjawab bahwa mereka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun dari Pertamina di Jakarta, sehingga tidak bisa menjawab secara langsung tuntutan dari masa aksi kali ini. Demikian, dan saat ini aksi juga masih dilakukan tanpa ada pertemuan lebih lanjut. Dan masa GSJT masih belum memastikan kapan akan mengakhiri aksi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih Faris. Selamat kembali bertugas. Memang kondisi saat ini di sekitaran kawasan Jagir Wonokromo itu masih dipadati dengan adanya para sopir truk yang melakukan aksi unjuk rasa sejak hari Rabu kemarin. Dan ini menunggu jawaban berkaitan dengan tuntutan-tuntutan mereka. Kita akan update nanti tentunya kabar selanjutnya dari kawan-kawan reporter dan tentunya informasi lain dari reporter-reporter yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: satu lagu dari Yofi featuring Tulus dan juga Glenn Adurayu. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ninda Olivia menginformasikan untuk Anda bahwa siswa sekolah rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
1: Ya baik pendengar, jumlah siswa sekolah rakyat Kota Blitar kembali bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin kemarin atau tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurutnya penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar, di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun, apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia kembali ke studio.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar menginformasikan untuk Anda, RSUD Grati gelar baksos operasi katarak 100 peserta gratis. Emil Akbar, silahkan.
1: Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Grati akan melaksanakan operasi katarak untuk 100 peserta yang semuanya adalah warga Kabupaten Pasuruan. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asroi nanti sekitar pukul 10 pagi. Ini sudah terlihat banyak sekali antrian dari para warga yang akan menjalani operasi katarak yang dimulai dari screening terlebih dahulu, kemudian baru nanti apabila sudah selesai dan dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka operasi katarak bisa langsung dilakukan. Saya bersama dengan salah satu warga di sini, ada Bapak Sukandi dari Desa Cikurgondang, Kecamatan Grati. Pak Kandi, hari ini menjalani operasi.
2: Ya.
1: Sebelumnya apa yang dirasain, Pak, untuk matanya sendiri? Mulai kapan? Mulai matanya mulai berasa kayak ada yang sakit gitu?
2: Adanya situan. Satu bulan. Memerang seperti ada yang menutup.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Seperti apa? Seperti nggak kelihatan atau ada yang menutup atau gimana, Pak? Rasanya gimana?
2: Ya seperti ada apa itu kotoran.
1: Oh.
2: Nggak kelihatan.
1: Oh, burem. Oh, burem gitu ya. Satu bulan terakhir.
2: Iya.
1: Terus periksanya kapan mulai?
2: Mulai.
1: Dan hari ini langsung operasi gratis ya, Pak?
2: Iya, mulai ada pendaftaran dan data.
1: Dan hari ini gratis ya?
2: Ya, mulai sekarang ini.
1: Senang, Pak?
2: Ya, senang, Pak.
1: Kenapa?
2: Ya, karena dapat gratis, lagi bisa melihat.
1: Bisa lihat lagi ya?
2: Iya, bisa melihat.
1: Ini yang kanan atau yang kiri matanya?
2: Yang kanan.
1: Yang kanan. Iya, terima kasih, Pak.
2: Iya,
1: itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sukandi, salah satu warga ataupun juga salah satu pasien yang nanti akan menjalani operasi katarak setelah nantinya dibuka langsung oleh wakil bupati. Tapi screening dan jalannya operasi memang sudah dilakukan mulai pukul 7 tadi karena memang jumlahnya cukup banyak sampai dengan 100 dan diperkirakan memang selesai hari ini juga. 100 pasien diselesaikan hari ini juga. Selain itu, RSUD Grati juga melaksanakan screening kesehatan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara dan juga pap smear untuk bisa mencegah terutama para perempuan-perempuan deteksi dini terhadap penyakit kanker payudara. Langsung dari RSUD Grati, Emil Akbar, Pro 1 RRI Surabaya, Indonesia.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Rizky Darmawan berkaitan dengan Pemkot Batu bentuk tim pembina pesantren sehat periode 2026-2030. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu membentuk tim pembina pesantren sehat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pembinaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren melalui keterlibatan berbagai unsur lintas sektor. Pembentukan tim pembina pesantren sehat ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batu nomor 188/4/35/9/35.9.112/2026. Pembentukan tim ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, PHRI, hingga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat sinergi pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Menurutnya, tim pembina pesantren sehat memiliki masa kerja selama 5 tahun sejak keputusan wali kota ditetapkan pada 2026. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Batu, sementara Wakil Wali Kota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu menjadi pembina. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga dilibatkan sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lintas sektor. Dr. Icang juga menjelaskan, tim memiliki sejumlah tugas, salah satunya merumuskan kebijakan pengembangan pesantren sehat di Kota Batu. Selain itu, tim juga bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan di pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Batu, Chandra Nurkalis menyebut tim pembina pesantren sehat merupakan kelompok kerja lintas sektor. Kelompok ini memiliki tugas membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu kesehatan, kebersihan, serta sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penguatan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Poskestren akan didorong sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, sekaligus pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren. Pembentukan tim pembina pesantren sehat Kota Batu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, surat edaran Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah regulasi teknis terkait kesehatan dan pendidikan pesantren. Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, tim ini tidak hanya dibentuk sebagai struktur organisasi, tetapi diarahkan untuk bekerja langsung dalam pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas, dan kita bergeser ke reporter Familia yang juga memberikan informasi untuk Anda. Dinas Pendidikan Sumenep hari ini menggelar lomba drum band indoor harmoni nada kids konser jenjang sekolah dasar tingkat Sumenep. Familia, silakan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang bergensi lomba drum band indoor bertajuk Harmoni Nada Kids Konser bagi siswa sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep. Event yang memadukan keahlian bermusik dan kekompakan koreografi ini merupakan agenda yang baru pertama kali digelar secara indoor oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Dan terlihat suasana di lokasi perlombaan tampak mega dan meriah sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya lomba drum band oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Ihsan. Gemuruh suara bass drum ini juga dentingan pianika serta jalinan nada simbol membahai. Nah ini mengiringi aksi memukau para peserta di dalam di ruang Gor Ayani, tepatnya di lapangan basket indoor Gor Ayani. Ratusan penonton yang terdiri dari para guru, orang tua hingga masyarakat umum juga tampak memadati tribun untuk memberikan dukungan secara langsung. Ya, mendengar kegiatan lomba drum band ini diikuti oleh 18 grup drum band dari perwakilan SD di daratan Kabupaten Sumenep. Mereka tampil mempertunjukkan kebolehan atau penampilan terbaik mereka. Meskipun peserta kali ini belum mencakup sekolah dari wilayah kepulauan, semangat persaingan dan sportivitas antar sekolah tetap terasa sangat ketat. Dan tadi juga diungkapkan oleh Muhammad Ihsan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, bahwa para siswa ini sejak tadi pagi tampil energik dengan balutan seragam drum band yang atraktif dan penuh warna. Bahkan setiap kontingen menyajikan aransemen musik kreatif yang dipadukan dengan gerakan formasi presisi sehingga menyedot perhatian para juri dan gemuruh tepuk tangan penonton. Dinas Pendidikan Sumenep ini tambah Iksan berharap melalui ajang perdana ini bisa menarik minat serta bakat seni musik anak usia sekolah dasar dan dapat menjadi wadah pembinaan yang optimal karena mereka nantinya para juara khususnya nantinya akan dibina langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk nantinya akan diikuti dalam ajang lomba drum band tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan, di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Informasinya akan disampaikan Aris Dika. Aris, silahkan.
1: Baik. Pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Rizky Susantini mengatakan, pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disbud Parpora Kota Madiun, terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK telah memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan balai kota dan merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara tersebut. Akses tersebut, pendengar, rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi penampungan air. Dari akses itu, masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky juga menyebutkan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan survei, BPK menilai pembangunan akses tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Namun Rizky meminta sejumlah aspek diperhatikan, terutama terkait keamanan tangga yang akan digunakan masyarakat. Menurut dia, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disbud Parpora Kota Madiun juga menyampaikan bahwa tangga yang akan digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK juga meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Rizky juga menjelaskan rancangan pondasi bangunan baru tidak bertumpu pada pondasi bangunan cagar budaya. Pondasi bangunan baru direncanakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan jarak 1 hingga 1,25 meter dari pondasi bangunan balai kota. Oleh karena itu, bangunan tersebut dinilai aman. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Ulfa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI Kota Madiun juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Dr. Wahyu mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25 hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75 hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah mencapai 100 kali donor kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun. Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga memberikan dan maksud kami mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dari Ayu Citra. Menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan menjaga keutuhan NKRI. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, menandai peringatan 1 Oktober sebagai hari kerja Pancasila, maka saat ini warga Kediri sepakat bahwa Pancasila ini pendengar masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Dilakukan oleh hari ini oleh Ketua Harian Sekda Soekarno di Kediri, Kus Hartono, yang mengatakan pada peringatan 1 Oktober kali ini bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan semua masyarakat telah menggelar doa dan tasyakuran Pancasila Menggema di PBB pada Rabu malam tanggal 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan lanskar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun.
1: Ya, perlu tambahkan aku kata Tano bahwa diharapkan doa dan sakral ini ya bisa sahabat warga yang mengenang dan sekaligus memohon doa kepada Sang Khalid dan tujuannya ini pendengar agar nilai luhur Pancasila dapat senantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia di dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan dan keutuhan negeri ini. Dan ke depan masyarakat juga di Kediri ini meyakini dengan semangat jas merah dan sekali-kali meningkat sejarah, maka khususnya untuk Pancasila ini pendengar, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya? Informasi dari Ayu Citra yang tadi baru saja disampaikan berkaitan dengan menandai peringatan 1 Oktober warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI.

0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Pemkab Sumenep mengusulkan penerbangan pesawat perintis kepada Kementerian Perhubungan untuk membuka akses transportasi udara bagi masyarakat di Pulau Masalembu. Program penerbangan perintis tersebut ditargetkan dapat realisasi pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung operasional penerbangan perintis di Pulau Masalembu jika usulan tersebut mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Pendengar, semangat bertanding mewarnai persiapan tim sepak bola mini K3S Kecamatan Pasongsongan. Sebanyak 12 siswa terbaik hasil seleksi dari SD negeri dan swasta dipersiapkan mengikuti lomba sepak bola mini antar kecamatan tingkat SD yang digelar FKKG PJOK Kabupaten Sumenep. Koordinator non-akademik K3S Kecamatan Pasongsongan, Miftahul Ulum, mengatakan keikutsertaan dalam ajang ini tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga memberi pengalaman bertanding dan membangun kepercayaan diri siswa, sekaligus membawa nama Kecamatan Pasongsongan di tingkat Kabupaten Sumenep.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenapnet dimanapun Anda berada. Saya Ririn Desganti kembali menjumpai Anda hadir lewat Sumenap siang ini di program Kita Indonesia. Nah, tentunya bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya. Ketika 1 Oktober ini jadi momentum penting untuk merawat nilai-nilai keindonesiaan, memperkokoh persatuan yang bertentangan dengan ideologi bangsa, terutama di Kabupaten Sumenap atau yang dikenal sebagai Bumi Sumekar. Nah, bagaimana mengingat kembali perjuangan para pahlawan dan pahlawan revolusi dalam mempertahankan dasar negara dari ancaman perpecahan, mendengar ini menjadi salah satu makna Hari Kesaktian Pancasila ya, dengan mengenang sejarah, kemudian juga benteng kebangsaan ketika menjadikan Pancasila sebagai perisai moral dan ideologi bagi masyarakat Sumenap dalam menghadapi tantangan zaman serta arus globalisasi. Merawat kerukunan antar warga ini juga menjadi penting dengan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman budaya lokal Madura ya dan juga Indonesia secara luas. Nah, untuk itu pendengar, bagaimana kemudian penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya telah bersama dengan narasumber karena saya tidak sendiri hari ini ya. Saya bersama dengan narasumber yang akan memperbincangkan hal ini, pendengar. Tentunya hadir ke ruang dengar Anda menjadi kesempatan juga untuk Anda yang ingin nantinya berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Sudah siap lewat jalur Zoom. Ada Bapak Dr. M. Ridwan, MPD, beliau sebagai Wakil Rektor 2 dan juga Pembina Pusat Studi Budaya Madura di Universitas PGRI Sumenap. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn.
0: Ya, sehat Pak Dokter.
1: Alhamdulillah, sehat berkat doa Mbak dan teman-teman.
0: Ya, ini posisi lagi di mana? Semua.
1: Lagi di kampus ini.
0: Oh, di kampus ya, lagi beraktivitas. Ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Pak Dokter. Merawat ya, nilai keindonesiaan di Bumi Sumekar ya. Tapi kalau boleh digambarkan sejenak dulu nih, ketika Sumenap ini kan dikenal dengan kota keris ya. Artinya ini erat juga dengan budaya begitu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat terutama pecinta Bumi Sumekar ini merawat budaya. Kalau menurut Pak Ridwan sendiri, sebenarnya jati diri atau DNA kebudayaan Sumenap yang menjadi wujud nyata dari nilai keindonesiaan itu apa ya Pak?
1: Oh, baik, terima kasih Pak Ririn, dan saya salam hormat untuk seluruh pendengar RRI Sumenap yang bergabung pada pagi menjelang siang ini. Kita mulai dari bagaimana kita yang DNA-nya Sumenep ya, dan itu kita harus selalu merawat dan memperkenalkan ke banyak pihak, Mbak. Sumenep itu kita mengetahui bahwa banyak pesantren, banyak apa namanya surau atau langker ya, banyak tradisi kompolan, ada juga yang masih terjaga itu gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan guru serta solidaritas masyarakatnya yang masih sangat kuat. Ini adalah modal sosial untuk terus menghidupkan Pancasila, tidak hanya sebatas wacana, Mbak.
0: Ya,
1: itu.
0: Baik.
1: Hemat saya sementara.
0: Kalau mendengar kata Pancasila, pasti erat kaitannya juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Bhinneka juga yang menjadi semboyan kita ya. Bagaimana kemudian nilai-nilai ini sudah lama hidup dipraktekkan dalam tradisi masyarakat Sumenap.
1: Ya, seperti ini ya, contoh ya.
0: Tanian lanceng gitu.
1: Ya, seperti contoh di Sumenap itu, ketika ada tetangga yang meninggal itu, itu betapa kuat ya persaudaraannya. Ada apa namanya komunitas yang itu merawatnya melalui komunitas kifayah dan seterusnya ya.
0: Gotong royong.
1: Masyarakat datang membantu itu tanpa diminta ya. meskipun kadang-kadang ada unsur-unsur lainnya, dan jika sudah yang meninggal itu adalah tetangganya, itu sudah perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dari Rasul tercinta, bahwa mencintai dan menghormati tetangga itu adalah kewajiban. Begitu. Ketika ada hajatan dan seterusnya, itu kita masih melihat secara apa namanya bagus bahwa di Sumenep itu masih merawat itu.
0: Baik. Kalau budaya lain seperti bahasa Madura misalnya, sampai sono atau carakan. Nah, dari sekian banyak ini khas-khas yang ada di Madura dan di Sumenep khususnya, apa yang menurut Pak Ridwan sudah akan punah, Pak?
1: Alhamdulillah, kalau tradisi-tradisi seperti sape sono, terus kemudian karapan sapi dan tradisi-tradisi yang lain itu masih ada yang merawatnya ya. Meskipun saat ini barangkali tidak banyak, tetapi saya lihat terutama di desa-desa itu, terutama musim-musim kemarau agak panjang ini, ada hal-hal yang itu dirawat di masyarakat terkait bahasa Madura. Alhamdulillah, pemerintah peduli, Pak, dengan ini melalui Dinas Pendidikan baru-baru ini. Jika tidak keliru, dalam pekan kemarin itu ada banyak lomba-lomba yang diselenggarakan untuk peserta didik, untuk murid ya. Ada lomba menulis dan membaca carakan. Ini kan sesuatu yang apa namanya menggembirakan untuk kita, untuk bagaimana agar warisan-warisan itu bisa terawat. Ada lomba mendongeng, ada lomba berpidato, dan seterusnya itu. Kalau tidak keliru ada 7 lomba yang diselenggarakan melalui apa namanya Dinas Pendidikan, yang itu melibatkan banyak pihak, dan yang juara juga bagus-bagus ya, dari berbagai sekolah. Saya lihat dan saya pantau begitu.
0: Meskipun di sisi lain kita juga tidak menutup mata, para Gen Z kita lebih paham dengan bahasa gaul di TikTok, bahasa gaul yang sering ada di Reels, medsos seperti itu, Pak Ridwan.
1: Ya, saya sepakat, dan tantangannya memang teman-teman saat ini ya, teman-teman Gen Z saat ini itu harus apa namanya betul-betul mengontrol ya dirinya agar tidak banyak menyebarkan kebencian, banyak menyebarkan berita-berita yang belum tentu betul ya sumbernya, dan itu medannya kan berbeda dengan kita dulu barangkali. Gen Z saat ini atau anak-anak yang masih berproses saat ini, itu medannya, tantangannya berbeda. Bagaimana serangan media sosial itu begitu luar biasa ya, menghantam kita ya, kita tinggal geser aja melalui apa namanya melalui tombol bagikan dan seterusnya, itu sudah tersebar, padahal itu bisa saja merusak, bisa saja itu menimbulkan banyak kebencian di mana-mana, dan itu kadang-kadang tidak sadar. Maka tantangan generasi saat ini agar betul-betul paham bahwa situasi-situasi yang barangkali bisa ditahan itu jangan sampai terjadi begitu.
0: Ya, kemudian bagaimana cara kita memilahnya, Pak, sehingga di arus digitalisasi ini tidak tergerus dengan hal-hal baru yang masuk.
1: Makanya kita kembali ke Pancasila itu tadi. Ya, artinya pengamalannya tidak hanya kita menghafal sila-sila yang 5 itu, tetapi teman-teman dan anak-anak muda itu bisa memeriksa terlebih dahulu ya, karena ruang digital itu menguasai kita, memeriksa informasi terlebih dahulu ya, menahan untuk tidak menyebarkan berita bohong, tidak menghina orang berbeda pilihan, itu kan banyak terjadi ya, dan tidak menjadikan perbedaan politik sebagai permusuhan yang dibawa ke ruang-ruang yang publik, yang itu tidak apa namanya bisa saja memancing amarah-amarah yang lain. Dan kadang-kadang memang mengamalkan Pancasila di zaman digital ini harus sesederhananya menahan jari sebelum membagikan kebencian kepada orang lain. Bahasa lainnya begitu.
0: disaring sebelum share gitu ya, sebelum
1: Ya.
0: sharing.
1: Betul.
0: Ya. Nah, secara geografis memang Sumenep ini kan ada daratan, kepulauan yang notabene dipisahkan oleh lautan dan kayak semacam ada kesenjangan juga nggak sih Pak Ridwan kalau melihatnya, walaupun kita berada di kuat dengan dunia pesantren gitu.
1: Ya, kalau kita kembali kepada bagaimana merawat nilai-nilai yang dihadirkan di dalam Pancasila sebagai dasar kita hidup di Indonesia, ya harusnya kesenjangan-kesenjangan itu tidak terjadi, tetapi faktanya masih ada ya, masih ada kesenjangan-kesenjangan itu. Jadi harus perspektifnya digeser ya dari apa namanya, dari hanya hafal kepada bagaimana kita berperilaku. Jadi laku kita sudah Pancasila ya. Bagaimana kita agar ketika kita sudah mengetahui ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada moralitas yang kita lahirkan ya. Kemanusiaan misalnya harus betul-betul memanusiakan manusia, entah di darat maupun di pulau. Dan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi harus didukung oleh banyak pihak ya, ya tokoh masyarakat, orang-orang yang dituakan, ya para pendidik, ya dan semua pihak harus berkontribusi saling merawat sehingga sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip kesenjangan itu diminimalisir, begitu.
0: Nah, dalam melawat nilai kemerdekaan ini, termasuk keindonesiaan di bumi Semekar, apa juga yang sudah dilakukan atau diprogramkan paling tidak oleh PSBM ini, Pak?
1: Nah, pusat studi Madura ini sudah banyak melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah ya, kita pernah bersowan juga ke pemerintah, lalu kemudian menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk dalam waktu dekat insya Allah kami akan melaksanakan workshop kecung ya, bagaimana tradisi kecung ini bisa juga di apa namanya dinikmati oleh kaula muda. Kenapa begitu? Karena kita ketahui bersama bahwa kecuk itu apa namanya berkembang ya, berkembang di desa yang itu penikmatnya hanya kaum tua ya, kaum yang itu kadang ada grup-grup ya, grup-grup yang bisa mengakses itu. Nah, padahal di dalam kecung itu banyak juga pesan moral yang bisa diketahui dan diambil pelajaran oleh anak-anak muda ya. Dan tidak semata-mata kecung dengan tradisi tayub misalnya di Sumenep itu selalu bermakna negatif, karena ketika kita bertemu atau ada apa namanya perayaan dengan sinden dan seterusnya, itu bisa kita saksikan tanpa kita tutup-tutupi. Nah, perilaku-perilaku yang barangkali harus sampai ke anak muda itu nilai-nilainya, pesan-pesan moralnya, bahwa di dalam kecung itu juga ada sejarah, ada makna dan keterlibatan nilai-nilai yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan juga ada, dan seterusnya itu bisa nanti juga diketahui oleh para mahasiswa.
0: Karena Gen Z ini adalah menjadi kunci ya. Tapi kalau menurut Pak Ridwan, bagaimana kemudian cara yang paling efektif nih agar tidak membosankan bagi generasi Z untuk mengikuti budaya-budaya lama yang konon katanya itu hanya untuk para orang tua gitu, Pak?
1: Kita anak-anak muda itu harus membuka diri untuk mengakses itu yang pertama. Tapi kita, kalau kita sudah memblokade, menjauh ya, memilih kegiatan-kegiatan yang barangkali menurut para Gen Z ya kurang inilah, kurang relevan dan seterusnya. Kita belajar dulu saya kira. Dan itu pernah saya alami, Mbak Ririn.
0: Barangkali mulai
1: Ketika
0: dari
1: saya,
0: dunia kampus kali ya, Pak.
1: iya bisa, bisa kita hidupkan dari sini ya. Pernah kita alami, saya bergabung selama 2 atau 3 tahun dengan komunitas Macopat. Yang paling muda yang datang itu saya. Dan
0: Itu paling muda ya, Pak.
1: ya, yang lainnya sepuh-sepuh semua. Dan saya kira ini jika apa namanya? Jika dibiarkan nanti kalau sudah tidak ada yang ahli-ahli yang sepuh-sepuh itu bisa saja sudah tidak ada penerusnya. Tetapi alhamdulillah di rangkaian lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Sumenep itu ada salah satu lomba tembang Macopat. Nah, ini menggembirakan saya kira, ya.
0: Baik. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa, Pak? Pemerintah, komunitas, atau bahkan juga di PSBM sendiri nih?
1: Ya, semua harus melibatkan diri, termasuk PSBM sendiri, Mbak. Tidak
0: Baik.
1: semata-mata dibiarkan, tetapi pemerintah ya merawat komunitas-komunitas yang memang konsen di situ. Ya, kita apa namanya sesekali bertemu dengan aktivis-aktivis kesenian dan seterusnya itu tanpa kemudian berjalan sendiri-sendiri. Nah, kadang-kadang apa namanya ditinggalkan. Mereka para aktivis kesenian itu kadang-kadang merasa tidak diperhatikan ketika ke bawah itu curhatnya seperti itu.
0: Kebijakan pemerintah sudah mengakomodir tidak, Pak, selama ini? Atau hanya dengan budaya-budaya yang digemari oleh generasi muda, tapi yang lama, yang konon sudah hampir punah, tidak dikembangkan kembali? Atau seperti apa, seperti pemerintah saat ini?
1: Insya Allah kalau di Sumenep itu sudah ini ya, sudah mengakomodir saya kira. Ya, meskipun kita harus tetap kritis, kita lihat nih ke bawah, jangkauannya kemana, kalender event yang melibatkan para apa namanya pelaku seni itu jangkauannya kemana ya. Jangan-jangan belum belum maksimal. Nah, ini yang perlu terus dikawal ya. Jangan hanya apa namanya selesai di perkotaan, tetapi di pelosok masyarakat-masyarakat yang menginginkan manfaatnya juga harus apa namanya jangan-jangan tidak sampai. Nah, ini yang perlu terus dikawal ya oleh siapapun yang berada di lingkungan Kabupaten Sumenep.
0: Karena merawat nilai keindonesiaan bukan hanya dari sisi budaya ya, tapi dengan tata krama yang saat ini barangkali sudah semakin luntur begitu, atau bagaimana ya, Pak?
1: Iya, betul, itu artinya kita menjadi Indonesia tidak berarti meninggalkan tradisi yang ada di Madura, kan begitu, Mbak. Dari mana saja. Makanya Pancasila itu justru menyediakan ruang agar identitas lokal hidup dalam rumah kebangsaan itu. Ya, kita tidak menjadi Indonesia dengan meninggalkan Madura, dan kita menjadi Indonesia dengan membawa kebaikan Madura untuk memperkaya Indonesia. Makna lain adalah tradisi-tradisi yang berkembang di Sumenep juga bisa dan relevan saya kira dengan keindonesiaan kita.
0: Baik, kalau dari sisi tata krama di Kabupaten Sumenep ini masih bisa dibilang bagus begitu generasinya untuk saat ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, meskipun memang
0: perlu terus diingatkan ya.
1: Ya, perlu terus diingatkan melalui ruang-ruang apa namanya pendidikan, baik sekolah, pesantren dan ruang-ruang kelas di perkuliahan. Ya, namanya apa namanya akhlak itu kan menjadi sangat penting di era akhir-akhir ini. Kenapa? Karena banyak orang abai terhadap bagaimana perilaku-perilaku generasi muda. Ya, akhlakul karimah itu kenapa menjadi penting? Karena diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW itu kan untuk memperbaiki akhlak kita. Dan itu saya kira prioritas ya, ketika sudah Rasul saja diutus untuk memperbaiki akhlak umatnya, maka siapapun tidak boleh mengabaikan dalam setiap apa namanya gerak-geriknya, setiap laku lampahnya itu harus memberikan nilai bahwa tata krama yang sudah diwariskan oleh para tetua di Madura itu harus dirawat dan diajarkan kepada generasi yang akan melanjutkan kehidupan ini.
0: Baik, lewat kesempatan program kita Indonesia saat ini, Pak Ridwan, bertepatan juga dengan Hari Kesehatan Pancasila, apa yang paling ingin diingatkan untuk tidak hanya para generasi muda, tapi juga sebelum-sebelumnya yang bisa menjadi contoh agar merawat nilai keindonesiaan di bumi Sumekar ini jauh lebih berkembang lagi, Pak?
1: Baik, Pak. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari ulama besar ya. Beliau adalah Mbah Maimun Zubair ya. Beliau pernah ya memberikan teladan penting kepada kita ya, sebagai dalam tanda kutip sebagai santrinya semuanya ini, bahwa betapa pentingnya ukhuwah diniyah dan ukhuwah watoniyah itu, persaudaraan keagamaan dan persaudaraan kebangsaan itu tidak boleh dipertentangkan. Beliau juga pernah menyampaikan bahwa menekankan pentingnya menjaga Pancasila. Ya, kata Mbak tadi, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia UUD 1945 itu harus menjadi satu nafas yang tidak boleh kita lupakan dan nilainya harus terus kita ajarkan. Ya. Bagi kita, Mbak, menjaga Indonesia bukan pekerjaan di luar agama. Itu titik paling penting. Menjaga perdamaian, persatuan, keadilan, dan kemaslahatan negeri adalah tanggung jawab moral beserta keagamaan itu sendiri. Jadi jangan dipisah-pisah. Ya. Keislaman dan keindonesiaan itu harus menjadi satu nafas yang apa namanya, bisa mengantarkan bagaimana NKRI ini betul-betul menjadi negara yang aman, damai, dan sentosa.
0: Baik. Terima kasih Pak Dr. M. Ridwan kebersamaannya dengan Kita Indonesia Pro 1 RRI Sumeneb hari ini ya. Selamat melanjutkan
1: juga,
0: aktivitas
1: Mbak,
0: Pak. Saya tahu ini hari aktif pasti sibuk ya Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Salam hormat ya semuanya. Kita akan jumpa barangkali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kami lewat Kita Indonesia dengan Dr. M. Ridwan. Beliau sebagai wakil rektor di UPI Sumenep dan juga penasehat ya di PSPM, dan tentu banyak hikmah dari perbincangan ini yang bisa kita kemas untuk merawat nilai keindonesiaan di bumi Sumekar. Keislaman dan keindonesiaan menjadi satu nafas yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45-1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mo Sanjuri Time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, no goals will not happen. With 5 goals, we are happy. With 5 goals, we are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 team game. And he was playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum.

0: dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
2: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
0: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
2: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.

0: So, yeah, I'm just going to try to focus to win the matches that I can.
1: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
0: Melalui

0: fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda mendengar. Saya informasikan satu berita kehilangan dari Ahmad Humaidi yang beralamat di Dusun Kaluang, RT 1 RW 1, Desa Kalikata Arjasa, Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M2067VP atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 4 Sumenep. Dan juga STNK Roda 2 dengan nopol M8104VP atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep beralamat Jalan Dr. Cipto nomor 33 Sumenep. Surat tersebut diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari rumah menuju sekitar kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Ahmad Humaidi dengan nomor handphone 081-913-669-932. Atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

Dan pendengar, kembali satu berita kehilangan. Saya informasikan ke ruang dengar Anda dari Muhammad Hamdi, Jalan Merpati nomor 5, RT 2, RW 9, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota. Untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan Nopol M 3470CG atas nama Muhammad Ali Muhtar yang beralamat di Dusun Pakong Lao, RT 2, RW 6, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari rumah menuju sekitar Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Muhammad Hamdi dengan nomor handphone 083-8384-21457 atau langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya, mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: Sabroseto.
1: Madura hari ini.
2: Siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura. Ada rekan saya, Isnai, di Sampang untuk juga berbagi informasi ke ruang dengar Anda, wilayah Sampang dan Bangkalan ya. Nanti saya hadirkan untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan. Saya sapa dulu, Ishak, sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Riri.
2: Sampang aman ya?
3: Alhamdulillah juga aman, panasnya juga tidak begitu terik, ada mendung-mendung dikit.
2: Baik, ada informasi apa saja yang akan tersaji lewat Madura hari ini?
3: Yang tersaji nanti di Madura hari ini dari Sampang dan Bangkalan. Yang pertama dari Sampang nantinya akan hadir pengamat ekonomi UTM. Ini mana KDKMP jangan sekedar jual produk BUMN dan konglomerasi ya. Nanti bergeser ke Bangkalan lagi ya. Yang dimana Bangkalan tak ajukan formasi CPNS dalam pengadaan ASN di tahun 2026. Nanti dari Sampang 30 September jadi momentum refleksi nilai Pancasila. Dan masih dari Sampang, kemiskinan Sampang turun. Pemkat targetkan berkisar 19,13%. Dan nanti yang terakhir ada dari Sampang, Wabub Sampang bidik target 150.000 pengunjung perpustakaan. Itu saja rekan Ririn yang hadir nantinya di Madura hari ini. Dan sebagai informasi pertama, mungkin silakan Ririn.
2: Baik, terima kasih Isnai untuk informasinya. Segera saja pendengar kita mulai perjalanan Madura hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026.
1: Madura hari ini.
2: Baik, pendengar, pengawasan kendaraan pengangkut barang di Pelabuhan Kalianget masih memiliki celah. Hingga kini pendengar belum tersedia alat untuk menimbang berat dan mengukur dimensi kendaraan sebelum naik kapal. Padahal alat tersebut penting untuk mencegah kendaraan over dimension overload atau odol yang dapat mengganggu stabilitas kapal dan membahayakan keselamatan pelayaran. Tokoh masyarakat Raas, Fauzi, mengatakan alat ukur tersebut perlu tersedia di setiap pelabuhan. Fasilitas itu dapat memastikan kendaraan yang hendak menyeberang memenuhi ketentuan. Manajer cabang PT Dharma Dwipa Utama atau DDU Pelabuhan Kalianget, Maman Surahman, mengakui fasilitas tersebut belum tersedia. Namun setiap kendaraan tetap diperiksa sebelum masuk kapal, termasuk memastikan muatan sesuai ketentuan. Kepala Disperkemhub Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan pencegahan odol menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk memperkuat pengawasan. Pemeriksaan di lapangan juga ditingkatkan agar kendaraan yang menyeberang memenuhi batas muatan dan dimensi. Ini informasi pertama yang hadir lewat Madura hari ini, pendengar, dan kita juga akan simak ya bagaimana informasi pertama di RRI Sampang. Kembali ke Ishak.

0: Madura hari ini.
1: Tentunya pendengar, terima kasih untuk rekan Ririn yang sudah menghadirkan sebuah informasi pertama di ruang dengar Anda di Madura hari ini. Dan pendengar, kita hadirkan dari Kabupaten Sampang. Pendengar yang tentunya 30 September jadi momentum refleksi nilai Pancasila. Dan di mana di tanggal 30 September menjadi momentum untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau dikenal G30S ya. Di tahun 1965 sekaligus merefleksi pentingnya menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Kepala Bangkes Bangpol Kabupaten Sampang, Haja Khairijah mengatakan perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkan dasar negara selama jiwa Pancasila tetap hidup dalam diri setiap anak bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diajak menjaga keutuhan bangsa dan menjadikan nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan Khairijah juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkokoh kerukunan, menjaga stabilitas, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sementara itu, Kepala Cabang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang, Mas Udi Hadiwijaya mengatakan, refleksi sejarah juga penting dikenalkan kepada generasi muda melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Momentum yang dimana 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila tepat di 1 Oktober diharapkan menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk memahami sejarah bangsa sekaligus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu informasi pertama, silakan informasi berikutnya, Ririn.
2: Baik, untuk kabar selanjutnya saya bergeser dulu ke Pamekasan. Kali ini tentang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Pamekasan, pendengar, Rahman Tamrin yang menyampaikan relevansi Pancasila di era modern ini. Tamrin mengatakan nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam Pancasila memberikan kompas moral bagi masyarakat agar tetap toleran, inklusif, dan mengedepankan dialog ketimbang konflik. Menurutnya, relevansi nilai-nilai tersebut terwujud secara nyata dalam tugas Bakes Bangpol sebagai eksekutor teknis di daerah. Pihaknya mengoperasionalkan Pancasila melalui program pembinaan wawasan kebangsaan untuk membentengi masyarakat dari radikalisme, mencegah konflik sosial berbasis SARA, pembinaan kerukunan antar umat beragama melalui FKUB, serta pelaksanaan pendidikan politik guna menjaga kondusivitas demokrasi dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Satu.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, pendengar siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya juga masih punya beberapa informasi lainnya akan tersaji untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan, pendengar, namun kembali ke Isnai di Sampang.
3: Pendengar masih di Madura hari ini, tentunya masih dari Kabupaten Sampang yang akan menemani ke ruang dengar Anda, yang dimana para pendengar Pro 1. Kemiskinan Sampang turun, PMK Sampang targetkan sebesar 19,3%. Sejumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sampang Madura mencapai 213,98 ribu jiwa atau 20,61% berdasarkan data BPS dari sensus ya pada bulan Maret di tahun 2025. Angka tersebut turun 0,22% dibandingkan di tahun 2024 yang mencapai 20,83%. BPK Sampang tahun ini menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 19,13%. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan langsung tunai tepat sasaran, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program Universal Health Corporate atau UHC. Program kesehatan tersebut diharapkan mencegah masyarakat miskin dan rentan jatuh kemiskinan ekstrim akibat beban biaya kesehatan. Dan menurutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal dan peralatan usaha, pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta pembukaan kesempatan kerja melalui bursa kerja. PMK juga rutin melakukan evaluasi untuk memastikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dan pendengar, yang dimana Wakil Bupati Ahmad Mahfud menegaskan, penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan semua pihak. BPS berperan dalam penyediaan data, sedangkan kantor atau sektor swasta dapat mendukung melalui program CSR. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang. Dan pendengar, sebuah informasi ke ruang dengar Anda, ya, di mana kita bergeser ke Bangkalan ya, pengamat ekonomi UTM, yang di mana KDKMP jangan sekedar ya menjual produk BUMN dan konglomerasi. Program Koperasi Desa atau dikenal Kelurahan Merah Putih, KDKMP, akan segera beroperasi. Pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo ingatkan KDKMP dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa. Agar dampaknya optimal, diharapkan tata kelola koperasi memaksimalkan penyerapan komoditas lokal agar tidak tergerus ya arus perdagangan nasional. Dan yang dimana pendengar? Pakar ekonomi sekaligus ketua jurusan akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, Ahmad Diar Redi Setiawan, menjelaskan bahwa berdasarkan data Simkopdes, nilai transaksi program ini telah mencapai sekitar 59,6 miliar, tapi masih didominasi oleh komoditas produk BUMN dan konglomerasi besar seperti pupuk, minyak goreng, serta gas LPG. Kondisi ini membuat penyerapan terhadap komoditas lokal desa seperti beras, jagung maupun produk UMKM lokal masih sangat minim. Harapan besarnya KDKMP hadir sebagai menampung hasil pertanian dan UMKM desa, bukan justru menjadi kompetitor bagi gerai UMKM serta BUMDes yang sudah berdiri. Baik, Ririn, informasi berikutnya.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Lanjut perjalanan Madura hari ini mendengar, dan saya tetap hadirkan informasi dari Sumenep dan Pamekasan ya, terkait dengan Pemkab Sumenep yang mengupayakan penerbangan pesawat perintis ke Pulau Masalembu melalui Kementerian Perhubungan. Moda transportasi udara ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Langkah tersebut mendengar diharapkan memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, mempercepat layanan darurat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selama ini, warga Masalembu masih mengandalkan transportasi laut. Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan Pemkab Sumenep siap mendukung operasional penerbangan perintis jika mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Tahun ini, pemerintah akan melakukan uji coba penerbangan atau flight test untuk menilai keselamatan dan kelayakan operasional Bandara Masalembu. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, penerbangan perintis ditargetkan mulai berjalan pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Pemkab juga tengah melengkapi persyaratan registrasi bandara, termasuk dokumen Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA. Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung akan dilengkapi, salah satunya kendaraan pemadam kebakaran yang menjadi syarat operasional penerbangan. Masih kabar dari Sumenep, pendengar. Saya lanjut dengan informasi lainnya.
0: Pro 1.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pemilihan Kepala Desa Serentak 2027. Penelaah Teknis Kebijakan DPMD Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan, sistem yang tengah dikaji tidak menggunakan internet, tetapi jaringan lokal untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. Pemilih nantinya tetap datang ke tempat pemungutan suara untuk menjalani verifikasi identitas. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pemilih memperoleh kartu akses untuk menggunakan perangkat tablet. Fahmi menjelaskan hasil pilihan tidak langsung ditampilkan dan rekapitulasi dilakukan setelah pemungutan suara ditutup. Fahmi menambahkan saat ini pendengar DPMD Sumenep masih mengkaji keamanan sistem dan perlindungan data. Penerapan e-voting masih menjadi opsi dan akan disesuaikan dengan kesiapan desa serta aturan teknis dari pemerintah pusat.

Ada beberapa jurus ampuh untuk menempuh hidup bahagia. Seperti, jangan takut dan khawatir. Perasaan takut dan khawatir merupakan pikiran kita yang paling tidak produktif. Sebagian besar hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk apa kita khawatir dan takut? Jangan pernah menyimpan dendam. Dendam adalah hal terbesar dan akan menjadi beban berat jika kita menyimpannya di dalam hati. Maukah Anda membawanya sepanjang hidup? Saya rasa tidak. Jangan sia-siakan energi kita untuk menyimpan dendam. Sudah pasti tidak ada gunanya. Gunakanlah energi kita untuk hal-hal yang positif. Fokus pada satu masalah. Jika kita memiliki beberapa masalah, selesaikanlah masalah kita satu persatu. Jangan terfikirkan untuk menyelesaikan masalah secara sekaligus, karena justru akan membuat kita semakin stres. Jangan membuat masalah di saat tidur. Masalah adalah hal yang sangat buruk untuk kesehatan tidur kita. Pikirkan bahwa sadar kita adalah hal yang luar biasa yang dapat membuat kita gelisah dan tidur kita menjadi tidak nyenyak. Jangan mengambil masalah orang lain untuk Anda selesaikan. Membantu orang lain yang sedang dalam masalah adalah hal yang mulia. Tetapi jika kita mengambil porsi terbesar untuk menyelesaikan masalah orang lain tersebut, justru itulah kesalahan terbesar. Biarkanlah orang tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri dengan porsi terbesar. Jangan hidup di masa lalu. Mungkin terasa nyaman bagi kita mengingat hal-hal yang menyenangkan di masa lalu. Tetapi jangan Anda terlena di dalamnya. Konsentrasilah dengan apa yang terjadi saat ini, karena kita pun akan bisa merasakan banyak kebahagiaan. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin sebagian besar orang termasuk saya susah untuk menjadi pendengar yang baik. Justru sebaliknya, kita mengharapkan orang lain yang mendengarkan omongan kita. Tetapi sebetulnya, dengan belajar mendengarkan orang lain, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang dapat sangat berguna bagi kebahagiaan hidup kita. Jangan biarkan frustasi mengatur dan bahkan mengacaukan hidup. Kasihanilah diri kita lebih dari apapun. Maksudnya, jangan kita menyerah pada frustasi. Maju terus, ambillah tindakan-tindakan positif dan lakukan dengan konsisten. Dan bersyukurlah selalu. Bersyukur dan berterima kasihlah atas semua yang kita dapatkan. Bukan hanya hal yang positif saja, tetapi juga hal yang negatif. Karena di balik setiap hal yang negatif tersebut, ada hal baik yang bisa kita pelajari.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Madura hari ini. Hari ini. Masih ada satu informasi terakhir nanti akan hadirkan lewat Madura hari ini dari Sumenep pendengar, namun kita ke Sampang, kembali ke Ishak.
1: Dan pendengar, rekan Ririn sebagai informasi penutup, dua sekaligus akan hadir ke ruang dengar Anda tentunya di Madura hari ini. Dan pendengar, kita masih dari Kabupaten Bangkalan yang akan menemani ke ruang dengar Anda. Informasinya, Bangkalan tak ajukan formasi CPNS dalam pengadaan ASN di tahun 2026. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil dalam pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2026. Dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bangkalan Arif Murfianto ya mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kemampuan belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Ari, PMK Bangkalan perlu menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan keuangan daerah. Dan ia menjelaskan, salah satu pertimbangannya adalah menjaga persentase belanja pegawai agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengadaan ASN di tahun ini. Ari menegaskan, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, PMK Bangkalan memilih untuk belum melaksanakan perekrutan atau pengangkatan CASN pada tahun 2026. Pendengar, informasi penutup langsung dari Kabupaten Sampang, bergeser tentunya pendengar, dan informasinya Wabup Sampang ngebidi target 150.000 pengunjung perpustakaan. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud secara khusus melayangkan tantangan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat agar jumlah kunjungan perpustakaan mampu menembus angka 150.000 orang dalam setahun. Target ambisius ini dicanangkan guna mendongkrak budaya baca masyarakat sekaligus memastikan perpustakaan daerah tidak hanya ramai ketika ada agenda formal kedinasan. Berdasarkan data periode sebelumnya, tingkat kunjungan perpustakaan daerah sebenarnya telah menunjukkan tren positif dengan menyentuh angka sekitar 128.000 orang setiap tahunnya. Melihat potensi dan antusiasme ya, yang mulai tumbuh, Wabup Mahfud optimis target 150.000 pengunjung dapat direalisasikan. Dan ia mendorong lahirnya berbagai inovasi kreatif agar perpustakaan bertransformasi menjadi ruang publik yang nyaman dan diminati oleh berbagai kalangan. Bukan sekedar tempat penyimpan buku, sebagai langkah konkret untuk merangsang minat masyarakat, ia juga menyarankan pemberian apresiasi khusus bagi pengunjung yang rutin datang ke perpustakaan. Itulah informasi seluruh yang hadir dari RRI Sampang. Rekan Rikin sebagai informasi penutup, silakan.
0: Madura hari ini. Hari ini.
2: Baik, untuk informasi terakhir pendengar lewat Madura hari ini terkait dengan layanan gratis bagi pasien kritis tidak cukup hanya dengan instruksi. Pemerintah juga perlu memastikan skema pembiayaannya agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan, ABD Rashid Fansari mengatakan pelayanan kesehatan harus didukung sistem pembiayaan yang jelas. Sebab setiap tindakan medis membutuhkan biaya, tidak hanya untuk obat, tetapi juga jasa dokter dan perawat, bahkan medis, habis pakai, serta kebutuhan pelayanan lainnya. Menurut Rashid, kondisi ini menjadi penting setelah adanya instruksi agar tenaga kesehatan tidak menanyakan BPJS maupun kemampuan membayar kepada pasien kritis. Jika tidak diikuti kepastian pembiayaan, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan di lapangan. Ia menyebut UHC prioritas dapat menjadi salah satu solusi. Kepesertaan yang terjamin akan memudahkan pasien memperoleh layanan sekaligus memberikan kepastian pembiayaan bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Rashid berharap pemerintah daerah membangun sistem jaminan kesehatan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya memastikan masyarakat miskin mendapat pelayanan, tetapi juga menjamin biaya pelayanan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan dan tertanggung. Keseluruhan informasi telah tersaji ke ruang dengar Anda mendengar untuk 4 kabupaten di Madura, baik dari RRI Sumenep dan juga RRI Sampang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Isak Naya di RRI Sampang undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, menjelang kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Sumenep tetapkan 12 atlet. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Sumenep resmi merampungkan seleksi dan menetapkan 12 atlet voli indoor putra terbaik untuk berlaga pada kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur di Kabupaten Jombang akhir Oktober mendatang. Sebanyak 12 pemain terpilih dari total 26 peserta seleksi tersebut dan kini mulai digembleng melalui latihan intensif. Pemusatan latihan difokuskan pada pemantapan koordinasi tim serta pembenahan teknik dasar permainan. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa proses seleksi berlangsung ketat dengan menilai aspek fisik, kemampuan teknis, hingga ketahanan mental bertanding.
2: Sebenarnya PBVSI Tekap Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia, baik usia porprov, usia 23, usia 19, usia 17, dan usia 15. PBVSI dan Dispora tentunya kemarin sudah juga mengumpulkan, rencananya akan mengeluarkan tim bola voli indoor, kemungkinan besar melihat peluang akan menurunkan tim putra saja. Sedangkan
1: Taufik menambahkan jajaran pelatih masih memiliki sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki sebelum bertolak ke Jombang, khususnya pada sektor pertahanan dan penerimaan bola. Untuk itu latihan terus dipacu, terutama pada aspek resif, blok, dan dik yang masih perlu banyak pembenahan agar permainan tim lebih solid.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet INKAI Pamekasan di tingkat nasional. 6 medali berhasil dibawa pulang dari Piala Panglima TNI 2026 di Gor Ken Arok, Malang. 2 medali emas diraih Ramadoni dan Brilian Dimas. Chandra Aji dan Ataris meraih perak, sedangkan Rafka dan Melinda membawa pulang perunggu. Ketua INKAI Pamekasan Ahmad Junaidi mengatakan, hasil tersebut menjadi pengalaman berharga bagi para atlet, sebab mereka harus bersaing dengan karateka dari berbagai daerah, termasuk atlet berpengalaman. Hasil pertandingan juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan latihan. Selanjutnya, atlet INKAI Pamekasan dipersiapkan menghadapi Popda dan Kejurprov Porki. Junaidi berharap atlet tidak cepat puas dan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan rutin. Pendengar dan pemirsa, sebagai persiapan menghadapi Porprov 2027 mendatang, KONI Sumenep menyiapkan program khusus untuk mengukur kemampuan atlet binaan sebelum nantinya terjun ke ajang bergengsi tingkat provinsi. Berikut laporan Tago Anavantrian.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan program Sumenep Sport Science sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Sumenep Sport Science akan melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang olahraga serta keahlian sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Menurutnya, tim tersebut nantinya berperan melakukan evaluasi terhadap perkembangan atlet, termasuk hasil latihan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan. Ia menjelaskan, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan atlet sekaligus menentukan langkah peningkatan performa yang lebih tepat.
4: Di mana Sumenep Sport Science ini diisi orang-orang yang punya kompetensi di olahraga dan di kompetensi di cabur masing-masing yang akan kita push untuk berprestasi maksimal di Porprov yang akan datang. Sumenep Sport Science ini adalah diisi orang-orang yang nantinya akan mengevaluasi hasil atlet latihan itu bagaimana, untuk ditingkatkan, meningkatkannya harus bagaimana gitu.
3: KONI Sumenep berharap penerapan pendekatan berbasis sport science dapat membantu pembinaan atlet menjadi lebih terukur. Dengan demikian, persiapan menuju Porprov Jawa Timur dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masing-masing atlet maupun cabang olahraga. KONI Sumenep mulai mempersiapkan diri dari seluruh cabur olahraga di bawah naungannya guna menata Porprov 2027 mendatang. Koordinasi dengan seluruh cabur sudah mulai dilakukan untuk memetakan kekuatan kontingen Sumenep yang nantinya akan bersaing untuk menunjukkan prestasi terbaik dalam ajang multi-event tersebut.
0: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sampang menyiapkan agenda strategis dalam menyambut kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 15 Jawa Timur, yakni program pemusatan latihan kabupaten. Sekretaris IPSI Sampang Muhammad Syaiful Arif mengatakan pesilat yang akan diutus dalam kejuaraan antar pelajar itu telah ditentukan, yakni didasarkan pada hasil kejuaraan kabupaten Kejurkap. Terdapat 15 pendekar muda yang akan direkomendasikan mengikuti kejuaraan yang akan dihelat di Kabupaten Ngawi tersebut. Belasan atlet potensial tersebut rencananya akan dipanggil dalam waktu dekat. Saiful menambahkan, Puslatkap menjadi wadah pembinaan bagi atlet sebelum tampil dalam kejuaraan tingkat regional tersebut. Pihaknya berharap para atlet yang disiapkan dapat tampil maksimal dan mudah-mudahan bisa membawa juara. Minimnya atlet potensial masih menjadi pekerjaan rumah Perjasi Sumenep. Saat ini organisasi tersebut hanya membina 14 atlet. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menyiapkan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kejuaraan. Ketua Perjasi Sumenep Muhammad Suharjono mengatakan, sebenarnya banyak masyarakat yang memiliki kemampuan bermain catur. Namun belum semuanya masuk dalam pembinaan Perjasi.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita. Saya Ririn Rizkyanti menemani pendengar. Dan tentunya kesempatan untuk Anda yang juga ingin bergabung ya, boleh saya terima lewat jalur telepon di 662317 dan juga 665396. Bisa dengan WhatsApp di 0811-3345-101 ya. Dan saya juga ingin menyapa dulu yang barangkali tengah menikmati santap siang hari ini sambil dihibur dengan sajian lagu-lagu dangdut, tambah asik ya. Kita juga live TikTok nih untuk Anda yang bisa komentar bagi silaturahminya lewat medsos juga silahkan. Satu ucapan, karena ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, ini menyemangati kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, nilai-nilai keindonesiaan. Langsung saya terima penelpon dulu. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Siapa di mana?
4: Dengan Sukron dari Perenduan, Mbak Ririn.
3: Asik, sehat Mas Sukron.
4: Alhamdulillah, kesehatan, keberkahan, kebersamaan, semoga tetap selalu terjalin untuk kita semuanya.
3: Amin.
4: Maupun pendengar RRI yang selalu bergabung setiap hari, dan juga pendengar Fasih yang menyimak 101,3 RRI Plus 1 menit.
3: Asik.
4: Asik. Ini lagu, Mbak, masih goyang mendaun tuh, Mbak.
3: Iya.
4: Aduh, ya Allah. Sehat, Mbak Ririn, ya?
3: Alhamdulillah, saya bisa menemani semuanya. Di awal bulan nih, semangat baru, tanggal 1.
4: Oh, iya, Mbak. Iya, Alhamdulillah. Awal bulan, semangat.
3: Iya, dong.
4: Ya, mau saya gabung. Kukangku. Mata siaran semangat lagi.
3: Oi, semangat banget.
4: Merah biru.
3: Ya, kita.
4: Tapi alhamdulillah ya. Apapun itu yang terjadi, tapi kita tetap selalu menerima dengan senang hati.
3: Ya.
4: Betul kan, Mbak Riri?
3: Betul dong.
4: Alhamdulillah. Lagu ada aman, Mbak.
3: Kita punya Debu Jalanan, Imam S. Arifin, ada Pilunya Titik Sandora, Selvi Yama, juga ada Pelukan Nyata.
4: Pelukan Nyata, itu.
3: Asik.
4: Apa itu, Mbak?
3: Letangan-angan melolo ini.
4: Letangan-angan melolo.
3: Iya.
4: Letangan, ini berdua mempe, kok. Yuk, salamnya yuk, Mbak, ya.
3: Untuk siapa?
4: Pertama buat Mbak Ririn, semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
3: Amin, terima kasih.
4: Dan tetap selalu diberikan keberkahan.
3: Ya.
4: Karena semanis kurma tinggal menghitung bulan lagi.
3: Insya Allah kita disampaikan.
4: Iya, semoga diberikan umur barokah.
3: Amin.
4: Juga salamnya ada Kak Putra Setia, ada Mbak Irma, juga yang dari kawasan Pamekasan itu ada Wanda.
3: Iya.
4: Juga ada yang dari kawasan Sumenep, ada Mas Riki Anggara, Kak Jeki sama Winda, juga ada Mas Abrasuni, juga ada siapa itu? Supriyadi Bereci, dan Abah Susana, juga ada Faruk Karisma sama Sista. Semuanya tanpa terkecuali ya, Pak ya?
3: Iya.
4: Semoga kita semuanya tetap selalu bersatu untuk bersama-sama menyemarakkan Radio RRI Sumenep Pro 1.
3: Iya.
4: Makasih ya, Baya.
3: Oke. Okay.
4: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Yuk, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Selamat bergabung ya semuanya. Yang di TikTok juga selamat bergabung, Bang Syair. Iya, pakai filter kacamata. Soalnya ada yang bilang selalu bilang ngantuk, padahal mata saya sih nggak demikian. Oke dah. Geser lagi di telepon berikutnya 665396. Halo, Pro Dangdut.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Itu nomor siapa bunyi teleponnya?
0: Tuanku.
3: Oh, gitu. Dengan siapa di mana? Halo. Wah, ini jawab telepon satunya ya. Kenapa tidak jawab? Ya udah, geser ke nomor yang lain. Boleh. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Pro Dangdut.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Fathor?
5: Alhamdulillah. Suaranya Mbak Ririn di HP saya nggak ada, Mbak Ririn.
3: Masa sih, padahal?
5: Iya dong.
3: Terus dengernya dari mana Bu Fathor?
5: Ini makanya saya nggak cepat menjawab sarannya Mbak Ririn.
3: Karena tidak terdengar. Kalau pakai radio terdengar. Oh gitu, dari mana ya?
5: Iya.
3: Nanti deh saya bilang ke tekniknya. Oke.
5: Iya. Baik, kabarnya Mbak Ririn?
3: Sehat walafiat, alhamdulillah.
5: Kebanyakan syukron barusan masuk tanggal 1. Kan luar pengira masa
3: sendiri.
5: Iya, Ririn, alhamdulillah. Cepat, Mbak, ya Ririnnya cepat 1 bulan.
3: Iya,
5: ya.
3: Iya, ternyata.
5: Cepat ya.
3: Cepat sebulan itu.
5: Aku memang cepat, Mbak Ririn.
3: Tak kerasa.
5: Tak kerasa ya. Ini bulan puasa, insya Allah tinggal 5 bulan ya.
3: Insya Allah, kurang
5: insya
3: lebih.
5: Insya Allah. Aduh. Lagunya saya dukung yang Titik Sandora ya.
3: Boleh.
5: Apa judulnya, Mbak Ririn?
3: Judulnya Pilu.
5: Oh, Pilu ya. Pilu itu kan anu ya, apa ya, pikirannya pilu. Ya ada apa-apalah.
3: Tapi bukan berarti sedih.
5: Ya bukan berarti sedih ya. Oh, cuma senang sama lagunya.
3: Boleh.
5: Saja, Mbak Ririn.
3: Betul.
5: Soalnya suaranya Titik Sandora itu mirip-mirip saya, Mbak Ririn.
3: Asik.
5: Asik.
3: Coba keluar nyanyi.
5: Aduh. Malam-malam TV yang Mbak Ririn. Aduh. Ya, lanjut salamnya ya.
3: Untuk siapa?
5: Yang pertama tentunya buat Mbak Ririn Rusianti. Selamat melaksanakan tugas. Semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya Mbak Ririn yang ada di rumah. Salam buat Bunda. Ada tetangga jam bundanya Mbak Ririn yang meninggal dunia Mbak Ririn. Itu tetangganya dulu namanya Bu Munir.
3: Oh, innalillah.
5: Sudah meninggal dunia. Itu mbak saya, Mbak Ririn.
3: Iya, iya.
5: Saudara saya.
3: Turut berduka cita, Bu Fathor.
5: Iya, semoga husnul khotimah. Amin, ya Rabbal Alamin. Bulan puasa, Mbak Ririn. Kebetulan bulan puasa. Salam hormat buat bundanya, Mbak Ririn. Dan salam sehat juga dari saya. Salamnya selanjutnya buat Mama Intan, buat Mbak Cempaka, juga buat Mbak Susana, lagi untuk Mbak Pak Dewa Surayeng, Irma juga, dan buat Faruk Karisma, juga untuk Pak Riki Anggara, Jeki Asmara, juga ada Iim, dan untuk ini Evi dan Abah Suni juga dan Dewi dan untuk Pak Asep dan Keleke. Yang terakhir buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawang, selamat siang.
3: Ya.
5: Buat Mbak Ririn. Mm-hmm. Terima kasih, semoga bisa jumpa lagi di lain waktu.
3: Amin, insyaallah.
5: Buat semuanya juga ya.
3: Ya.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali Bu Fatma.
5: Maksud saya buat semuanya semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Iya.
5: Terima kasih Mbak Ririn.
3: Yo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fathor. Selanjutnya langsung saya terima. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Oh ini yang terputus tadi ya Mbak Wanda.
6: Iya tadi terputus, nggak ada jaringan di sini.
3: Oh. Tapi ini pakai WA ada jaringan ya?
6: Alhamdulillah.
3: Oke. Sehat Mbak Wanda? Ririnnya juga sehat walafiat. Alhamdulillah semangat nih.
6: Alhamdulillah sehat juga. Oh iya dah. Kalau sama-sama sehat. Mau request lagu ada apaan lagunya?
3: Ya kita punya ini yang sudah terrequest Sylvia Ma. Pelukan Nyata, ada Titik Sandora Pilu, lainnya masih ada Imam S. Arifin, Debu Jalanan. Mau yang mana?
6: Debu-debu jalanan.
3: Siap.
6: Salam.
3: Untuk siapa?
6: Selamat siang, selamat bertugas.
3: Ya. Yeah.
6: Semoga sukses dan lancar segalanya.
3: Amin.
6: Sehat selalu.
3: Terima kasih.
6: Sama keluarga.
3: Ya.
6: Ya, sami-sami. Terus salamnya barusan ada Bu Fathor. Salam ke ya.
3: Yeah.
6: Terus ada Sukro, ada Cici Semara, Ari juga, ada Paru Karisma, Ariskanya. Terus ada Bayi Rema,
3: yeah.
6: Ada Mama Susana, ada kesemuanya salamnya tanpa terkecuali.
3: Baik.
6: Lagunya buat Sekron, selamat mendengarkan dan selamat monitor.
3: Ya.
6: Buat Mbak Ririn, terima kasih waktunya.
3: Sama-sama.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, kompak juga untuk semua di Pamekasan. Pelukan Nyata, Selfie Amalida. Kita nikmati bersama.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenang.
2: Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar masih banyak kesempatan untuk Anda yang kembali ingin bergabung. Saya terima lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan?
3: Dengan Farid Faridin.
2: Oke, sehat Mas Farid?
3: Alhamdulillah, sehat. Faridin juga sehat.
2: Beginilah adanya, alhamdulillah.
3: Lagunya ada Pak Anwar Irin.
2: Kita punya Imam S. Arifin, Debu Jalanan, ada King Nasar, Astaga Naga, ada Rumah Irama juga, 1001 Macam.
3: Yang Astaga Naga.
2: Boleh.
3: Dalamnya.
2: Untuk siapa?
3: Yang pertama buat Pak Irin, salam sehat selalu.
2: Ya.
3: Terus salamnya ada Pak Irma, ada Jiki Asmara, ada Pak Im, ada Pak Evi, Pak Ayu Cembaka, terus ada Pak Dewa Seroying, ada Ibu Fathor, Mama Susana, siapa lagi ya, ada kesemuanya tanpa terkecuali.
2: Iya.
3: Buat hari ini terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mas Farid ya. Kompak juga di Pamekasan. Yang baru gabung di live TikToknya Pro 1 RRI Sumenep juga, selamat bergabung ya. Mas Imam Marlao, Kalibun Marlao nih ya. Ada Ria, Ismail Maiha, Sisi juga semuanya selamat siang. Yuk saya terima kembali. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah Ning Ririn.
2: Asik. Siapa di mana?
4: Dari Mandalaru baru nih.
2: Sehat abah?
4: Iya, alhamdulillah. Sehat sampean.
2: Gitu ya.
4: Saya kumpir sampean gitu.
2: Wesh. Alhamdulillah sama-sama kumpir.
4: Iya, meskipun keadaan panas seperti sekarang tapi bisa diadumi dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gitu.
2: Betul.
4: Iya, kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rofi gitu.
2: Amin.
4: Salamnya ya nih.
2: Untuk siapa?
4: Yang barusan ada Fari, ada Evi, ada Mama Susana, ada Irma, Mama Yuni, Mama Bathor yang mirip suaranya dengan siapa itu katanya.
2: Iya.
4: Ada Jeki Asmara bersama Winda, Sukron bersama Wanda, ada Sufriati, ada Riki, ada Faruk bersama Siska. Tak lupa juga ada Pak Norkomala bersama Maisa Jenar, Abah Halim. Pak Ketua, kok lama nggak gabungan sampean Pak?
2: Sibuk kali ya.
4: Bersama Mas Panjina. Yang terakhir ada Mas Ivan di Pamekasan, ditunggu gabungannya gitu. Lagunya Debu-debu Jalanan, karena Abah Suni ingin tahu gimana kakinya debu gitu kalau jalan.
2: Iya.
4: Buat mingguinnya tentunya motor selangkong. Assalamualaikum.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullah. Kayak Titik Sandora katanya suaranya Bu Fathor ya. Ya Lentibi, ya udah lanjut lagi. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo.
2: Ya.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa nih?
5: Dengan Irma, Pak.
2: Kabar baik, Mbak Irma.
5: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ririn sendiri gimana?
2: Sehat.
5: Ya, semoga sehat sekeluarga ya, Mbak.
2: Amin.
5: Mbak Ririn.
2: Terima kasih.
5: Dengan Mbak Ani Walolo.
2: Iya.
5: Lagunya ada apaan, Mbak Ririn?
2: Kita punya Imam S. Arifin sama King Nasar yang sudah di-request. Lainnya masih ada Rumah Irama, Imam S. Arifin, Joni Iskandar juga ada. Mau yang mana?
5: Yang cewek, Mbak.
2: Ada Ade Irma, Trisna Levia. Mau yang mana?
5: Permohonan ya?
2: Iya, betul.
5: Ya, permohonan aja.
2: Boleh.
5: Salamnya ya.
2: Untuk siapa?
5: Salam yang perdana buat Mbak Ririn. Mm-hmm. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Yeah.
5: Kalau pulang hati-hati. Barusan Abah Suni.
2: Mm-hmm.
5: Juga ada Sukron Wanda. Ada Jeki Winda. Yeah. Ada Iim. Ada Mam Susana Bupathor.
2: Mm-hmm.
5: Ada Kak Riki, Kak Dewa. Ada kesemuanya, Pak.
2: Baik.
5: Lagunya tak tunggu ya.
2: Siap.
5: Ya, terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
5: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya. Selamat siang juga untuk Kak Rosna Rahman. Ya, ini salam kenal dari Rosna Rahman di Kendari. Halo, apa kabar Kendari? Sehat-sehat juga keluarga di sana ya. Kemudian ada akun Cuma Adin, Bang Kostrat, Muhammad Rituan juga semuanya selamat siang. Salam Pro Dangdut ya. Selamat menikmati sajian kita hari ini. Debu Jalanan kita nikmati bersama dulu. Satu nomor lagu dari Imam S. Arifin.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim Purbaya Yudi Sadewa ditangkap dan memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Video itu merupakan hasil manipulasi dengan mengganti wajah artis Rizky Billar dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya memang telah dicopot dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dan melakukan serah terima jabatan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September lalu. Dalam dokumentasi resmi, Purbaya hadir mengenakan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro Dangdut
3: adalah kita.
2: Pro Dangdut RRI Sumenep.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya juga terus buka kesempatan untuk yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon ya di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345101. Yang lagi di live TikToknya Pro 1 RRI Sumenep juga selamat bergabung semuanya. HIP 82, selamat siang. Dulu sekitar tahun 1992 ikut lomba cerdas cermat yang disiarkan langsung lewat RRI. Tua banget. Maaf senior ya maksudnya, 92 gitu ya. Yang lain barangkali belum ada lahir ya. Kalau saya udah ini, tahun berapa ya ikut cerdas cermat juga pernah. Lebih tua saya justru. Sekitar 90-an juga sih pernah ikut cerdas cermat. Seangkatan kita, seumuran. Baik, lanjut ya, terima dulu ya yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan?
4: Dengan Mas Ivan di Pamekar, Mbak Ani.
1: Dengan Ririn. Iya.
4: Iya, maaf, Ririn. Mana punya kabar, Mbak Ririn?
1: Kabar baik, Mas Ivan juga sehat.
4: Iya, alhamdulillah juga sehat. Mbak Ririn. Cuman cuacanya ini panas banget, Mbak Ririn.
1: Sama.
4: Cukup agak mendung gitu.
1: Di Sumenep
4: anginnya
1: juga
4: sudah reda, enggak ada, Mbak Ririn.

0: Mbak Dewi juga. Semoga semuanya aja, Mbak Ririn.
1: Iya.
0: Mbak Ririnnya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Pak Ivan Pamekasan. Sehat-sehat ya. Bareng keluarga semuanya tetap jaga kondisi tubuh. Banyak minum air putih biar terhidrasi terus ya, karena memang cuacanya cukup panas. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah
1: kita. Betul. Siapa ini?
2: Dari Bengkuning.
1: Oh, kembang kuning.
2: Iya.
1: Itu katanya kalau kembangnya kuning melayu ya.
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Enggak, tetap cengar.
1: Tetap cengar. Ya, ya, ya, siap.
2: Gimana keluarga Ingridin, sehat semua?
1: Alhamdulillah, luar biasa, sehat.
2: Mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin.
2: Nah, kru RRI, mudah-mudahan sehat.
1: Iya.
2: Semua fan RRI, mudah-mudahan tetap sehat semuanya gitu.
1: Amin.
2: Semua ikutan. Ingridin.
1: Iya.
2: Selamat bertugas, apa yang
1: iya, saya bertugas. Ya. Terima kasih. Mau bagi silaturahmi, jalan-jalan barangkali nih.
2: Ya, ini cukup sudah ya.
1: Siap. Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Kompak juga sekeluarga ya. Dan berikutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Siapa nih?
3: Bersama Evi dong yang ada di lantang dong.
1: Siap, Mbak Evi, suaranya cetar.
3: Sehat. Mbak Ririn sendiri di mana? Sehat nggak ya?
1: Iyalah.
3: Kalau dari suaranya
1: siaran
3: kayaknya bahagia gitu, kayak sehat gimana gitu. Tadi tadi saya dengerin Mbak Ririn kayak gitu, nyamuk ketawa di mana gitu.
1: Iya, tiap hari saya bahagia, masya Allah.
3: Iya, nggak apa-apa, syukur deh.
1: Iya, betul.
3: Sama, saya juga bahagia tiap hari.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
1: Kita punya Trisna Levia, ada Roma Irama, Imam S. Arifin, mau yang mana?
3: Imam, Roma Irama ada apa?
1: 1001 Macam.
3: Ya, itu. Boleh. 1001 Macam. Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
3: Buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan
1: sehat
3: selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Mas Ivan tadi ya. Terus juga tadi ada Ketoin, apa ya?
1: Betul.
3: Ada Mas Wawan, udah gabungan dia ya?
1: Belum.
3: Oh, kalau bisa ditunggu gabungannya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
1: Yeah.
3: Terus juga ada Vicky Anggara, ada juga Mahesa Jenar, ada Ali Pratama, terus juga ada Iim, ada Mama Susana, dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Evi di Lenteng, Kompang juga ya, bareng teman-teman, tetangga, sehat-sehat. Nah, Bang Ucup, apa kabar? Ini fans lama ya. Dulu bilangnya aku bukan kamu. Iyalah. Coba telepon lagi biar ingat suaranya Bang Ucup gitu. Saya terima penelpon. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Siapa nih?
0: Dari Lenteng.
1: Dengan
0: Adi.
1: Adi. Salam
0: ya,
1: kenal
0: salam
1: ya.
0: Salam kenal buat Mbak Ririn itu.
1: Sama-sama, salam kenal juga.
0: Dan ke semuanya, Pan RRI tanpa terkecuali gitu.
1: Ya,

0: lagunya ikutan aja.
1: Siap.
0: Atas waktunya, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi singkat sekali ya. Salam kenal Bang Adi di Lenteng. Permohonan Trisna Levia, kita nikmati dulu ya untuk Anda semua yang selalu setia di 101,3 FM.

Dan pendengar, kebersamaan kita lewat Pro Dangdut, jeda sejenak ya, kita mempersiapkan diri untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar. Saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, tepat pukul 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

0: Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-Fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari ia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Dangdut, Prosato RRI Sumenep. Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM ya. Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, masih ada kesempatan yang ingin bergabung 662317 ataupun di 665396. Bisa juga lewat 0811 334 5101. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih?
1: Dengan Iim, Mbak Ririn.
0: Oh, siap, Mbak Iim.
1: Alhamdulillah. Mbak Ririn gimana?
0: Ririn sehat. Basoka aman ya?
1: Aman, terkendali.
0: Syukur dah.
1: Ya, lagunya ada apa aja, Mbak Ririn?
0: Kita punya Joni Iskandar nih.
1: Gak ada lagi?
0: Ade Irma ada juga. Mau yang mana?
1: Ya, Ade Irma itu apa?
0: Ade Irma, Bang Toyib gak usah pulang. Diusir tuh sekalian, gak pulang-pulang.
1: Yang Joni Iskandar aja deh.
0: Boleh.
1: Gak mau, gak pulang-pulang.
0: Iya.
1: Ya, salamnya yang pertama. Buat Mbak Ririn bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, terus ada Jeki Arindi, Pak Irma. Evi, Mama di sana, Basuni. Ada Bu Fathor juga. Ada Gito Ing. Ada Pak. Ada kesemuanya aja.
0: Bedes ya, Tokoto, ya.
1: Enggak. Lupa soalnya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Wawan.
2: Alhamdulillah, baik Mbak. Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah Ririn juga sehat. Bukan Mas Wawan kalau nelponnya nggak terakhir ya.
2: Kenapa?
0: Pasti di ini injury time. Oh, iya. Karena mungkin mencet-mencet nggak gabung, nggak masuk, alasannya gitu.
2: Ayo, nggak diangkat-angkat berapa kali.
0: Padahal nggak nelpon emang.
2: Bukan nelpon saya, pakai ini nggak bisa, ditendang terus.
0: Oh iya, udah iya. Syukur masuk dah.
2: Makanya terakhir ini ya.
0: Satu lagi nanti deh saya kasih.
2: Oh, gitu. Oke, apa lagunya itu Mbak?
0: Tinggal dua lagu sih, Joni Iskandar sama Ade Irma.
2: Yang Irma mana? Di Legung itu.
0: Iya, itu Mbak Irma di Legung.
2: Kata saya jadi penyanyi itu.
0: Iya.
2: Nah, sudah salam ya Mbak ya.
0: Untuk siapa?
2: Pokoknya ikutan aja deh lagunya itu.
0: Siap.
2: Terus buat Mbak Ririn saya terus ya Mbak ya. Siapa itu Mbak?
0: Kedengeran ya?
2: Ya denger dong suaranya keras. Siapa ya. Mbak?
0: Ada Mbak Indri.
2: Oh, Mbak Ratna itu mana Mbak Indah apa itu barang itu? Tidak ada. MD-nya.
0: Oh iya, geser ke Pro 2.
2: Oh, Pro 2. Ya salam ya Mbak. Ya,
0: untuk
2: yang
0: siapa?
2: Lain. Tadi ada Evi yang ada di Leteng. Cempaka. Iki Anggara di Semara Paruk. Mbak Yuni, Mbak Halim, Susana. Matur nuwun ya Mbak ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Ini penelpon terakhir saya terima dong Ki. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Nah, siapa di sana?
1: Dari Rizka Mbak.
0: Rizka, di mana Mbak Rizka?
1: Rizka.
0: Siapa?
1: Siska.
0: Oh, Siska. Di mana Mbak Siska?
1: Di Gili Iyang.
0: Oh, di Gili Iyang. Temannya Mbak Suci ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Aku ke Dungke itu.
0: Oh, ke Dungke. Oh, iya, betul-betul.
1: Iya. Salamnya ya, Mbak.
0: Untuk siapa, Mbak Siska?
1: Ada Mbak Ririn. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada Sukron, ada Wanda.
0: Ya.
1: Ada Jessia Darindi. Ada Mbak Irma. Ada Mbak Sumi, ada Supriyadi.
0: Ya.
1: Ada Evi. Lagunya ada apaan, Mbak?
0: Kita tinggal dua lagu nih, ntar lagi John Iskandar sama Ade Irma. Ikutan
1: yang
0: ya.
1: Dari Irma itu siapa? Apa
0: yang
1: itu lagu?
0: Ade Irma judulnya Bang Toyib, gak usah pulang.
1: Oh, Bang Toyib aja.
0: Cuma boleh.
1: Iya, buat Mas Faruk gitu lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Salam sayang, sayang selalu.
0: Asik.
1: Dan ketumbang rindu.
0: Oh, ini yang dikili yang oke dah.
1: Iya. Ya, makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya. Kompak selalu deh buat keluarga di sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Dan terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program Beranda Astacita Nasional Pro1 RRI se-Indonesia. Dan untuk kesempatan kami 1 Oktober 2026 akan hadir dari RRI Bandung mengangkat tentang berani bicara atau wujudkan ruang aman bagi anak. Kemudian ada juga RRI Bovendigul mengangkat tema kekerasan seksual pada anak. Kemudian RRI Sibolga tentang membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Satu lagi dari RRI Cirebon nanti juga akan hadir tentang berani berkata tidak, mengenal batas, menghormati sesama. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mengikuti.
1: Pro 1

0: 101.
1: Melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, kan kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar

0: ataupun keluarga Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada musim pun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk ke kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, ah ya udah dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerah kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka itu membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun

0: juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Jadi selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak ini, aku merasa agak nyaman diginiin. Jadi kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Jin, hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.Psi. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya, pendirian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada, beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PT PPA Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Waktu RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana pun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malang SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu nih Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open-minded masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya ini dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya, karena bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya. Tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengundurkan diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu. Mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri, Pak. Seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya,
1: yang pasti terlihat.
0: Berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Apalagi anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. Gitu.
0: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Tapi pencabulan terhadap anak persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan sekali, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya, benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
3: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Nah, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
3: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
2: Benar
3: gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah digoogling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. So, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Peringkat pro satu berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Hoerunisa, dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai banyak interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba wiu, wiu, cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, nggak asik lu. Nah itu
2: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Di fenomena freeze itu, saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau merasa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh, karena sukutul alim fahwa setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harus dengan hormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asosita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Herunisa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Miranda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asa Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan Sampang masuk wilayah kering kritis. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu. Kemarau panjang masih terjadi di Sampang. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan masuk wilayah kering kritis. Hairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulengan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
3: Perdusun?
4: Ya, per desa.
3: Per desa.
4: Dua
3: tangki itu mencukupin enggak, Pak? Untuk kebutuhan
4: air? Sangat kurang. Idealnya sekitar 6 sampai 7.
3: Berarti kurang, Pak, ya?
4: Kurang. Tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk bantuan untuk dropping air.
2: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
5: Kedungdung masuk kritis. Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batu Boro, Pajeruan, biasanya Daleman itu hanya beberapa dusun.
3: Kondisi di sana air gimana?
5: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir sudah tidak ada lagi.
2: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
0: Satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar Lomba Drummer Indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser Jenjang Sekolah Dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin, bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
7: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumeneb untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu. Nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi, kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
6: Yanto menambahkan peserta yang keluar sebagai juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumeneb pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silakan.
8: Baik, terima kasih Gita Ayu. Pendengar, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Faiz Putra melaporkan.
9: Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan Partai Buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk pemanasan untuk mengawal tenggat waktu pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini difokuskan untuk mendesak Presiden dan DPR RI agar segera merampungkan pembahasan aturan tersebut sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada akhir bulan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh draft dan usulan revisi terkait tuntutan buruh telah diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
10: Aksi sebagai bentuk pemanasan, hal ini terkait dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemerintah, baik Presiden dan DPR RI, untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tenggat waktu sampai akhir bulan ini tentu menjadi momen penting bagi kami, yang sejak tahun 2020 kami melawan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Hari ini adalah masa pembahasannya.
9: Selain mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, massa buruh juga menyuarakan tuntutan penting mengenai penghapusan berbagai jenis pajak perburuhan yang dinilai sangat membebani pekerja kecil. Beberapa jenis pajak yang dikritik antara lain pajak jaminan hari tua, penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atas upah minimum, pajak pekerja perempuan berstatus menikah yang masih dikategorikan sebagai lajang, hingga pajak pesangon, THR, dan lembur. Aksi ini dipusatkan di satu titik, mempertemukan perwakilan buruh dengan berbagai instansi terkait seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak, BPJS, BPS, hingga Disnaker. Seluruh aspirasi mengenai perbaikan regulasi dan reform

0: Aksi ini memicu kemacetan parah dan mengganggu arus lalu lintas warga di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Aksi bertahan dilakukan usai pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pertamina Mor 5 Surabaya pada Rabu malam berakhir deadlock. Pihak sopir menilai Pertamina tidak menghadirkan pembuat kebijakan yang berwenang menyelesaikan persoalan pendaftaran BBM bersubsidi. Ketua GSJT Angga Ferdiansyah menegaskan pihaknya menuntut kejelasan nasib para sopir towing yang hingga kini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat perbedaan persepsi jenis kendaraan di lapangan.
1: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan deadlock, tidak ada kesepakatan seperti itu. Karena yang nemui tidak mempunyai kebijakan atau kewenangan di situ. Harusnya kalau memang mereka dengan sungguh-sungguh menanggapi aksi kami, di surat pemberitahuan aksi kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini jika membutuhkan orang BPH Migas, harusnya orang BPH Migas dihadirkan.
0: Akibat pemblokiran ini, kendaraan truk dan towing terparkir mengular sepanjang 600 meter. Pihak kepolisian Surabaya telah menerjunkan personel untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan warga ke jalur alternatif. Massa mengancam akan tetap bertahan di depan kantor Pertamina Mor 5 hingga ada keputusan resmi dan kehadiran pihak BPH Migas untuk menyelesaikan persoalan regulasi BBM bersubsidi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Surabaya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga diingatkan bijak menggunakan media sosial di tengah berbagai tantangan ideologi. Ani Hasanah melaporkan.
3: Ratusan masyarakat bersama berbagai elemen mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan hikmat, selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Ketua DPRD Jawa Timur Musafa Rauf bertindak sebagai pembaca ikrar, mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto. Ia juga mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan.
4: Ini adalah momen yang luar biasa karena hari ini pas tepat hari kesaktian Pancasila. Tentunya hari ini juga dirayakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesannya tadi disampaikan juga di berbagai berbagai tempat, seperti di forum-forum tertentu. Kita harus berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, untuk tetap menjaga kesatuan, menjaga kesatuan bangsa, termasuk kita harus mempertahankan ideologi Pancasila.
3: Edi juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Menurutnya, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran berbagai ideologi. Karena itu, generasi muda diimbau bijak menggunakan media sosial, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ani Hasanah melaporkan.
2: Universitas Wijaya Putra Surabaya bersama Pemkot Surabaya memperkuat program Kampung Pancasila melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan warga. Berikut laporan Farida Husnia.
5: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor UWP Surabaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Esa Wayu Endarti, mengatakan salah satu kampus swasta ini ditunjuk untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung Surabaya seperti di Kampung Semanggi maupun Kampung Pancasila. Tujuannya mensukseskan program-program pemerintah kota Surabaya.
6: Kita selama ini Universitas Wijaya Putra bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya, ya, dan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan pemerintah kota Surabaya itu aktivitas pengabdian masyarakat, ya Pak Heri, ya. Kita punya Kampung Semanggi itu kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Punya Kampung Pancasila. Iya, Kampung Pancasila kan? Iya. Namanya Kampung Pancasila yang ada di Wiyung itu, ya. Nah, Kami Universitas Wijaya Putra ditunjuk salah satu perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya.

0: untuk me, apa ya, melakukan aktivitas di kampung-kampung yang ada di kota Surabaya itu tidak lain adalah untuk mensukseskan program-program dari pemerintah kota Surabaya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya sekarang turun ke RW untuk membina warga sekitar Kampung Pancasila.
2: Kampung Pancasila itu betul memang. Sekarang ini kami turun ke RW-RW untuk membina warga di sekitar dalam kaitannya Kampung Pancasila. Di situ ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan kami masuk ke dalam pilar lingkungan. Yang di dalamnya itu ada urban farming. Yang disampaikan Bu Wakil Rektor juga benar. Terima kasih Wijaya Putra termasuk mendukung salah satu program pemerintah Kota Surabaya.
1: Kampung Pancasila merupakan program unggulan pemerintah Kota Surabaya. Dalam setiap RW yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada empat pilar yang menjadi fokus utama, seperti pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar kemasyarakatan, dan pilar sosial budaya. Farida Usnia melaporkan.
3: Desa Wonokalang Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan luas lahan sekitar 90 hektar yang bisa ditanami hingga 3 kali setahun. Produktivitasnya mencapai 9,5 ton gabah per hektar. Januar Fahmi melaporkan.
4: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, memiliki potensi pertanian padi dengan lahan sekitar 90 hektar yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Produktivitasnya mencapai sekitar 9,5 ton gabah per hektar. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin. Kemampuan tanam 3 kali setahun belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo. Ia mendorong semua petani untuk melakukan visi-misi yang sama.
5: 1,5. Jadi Wonokalang ini spesifik bisa tanam 3 kali dan alhamdulillah ini produksinya bagus dengan dukungan sarana-prasarana yang ada di Desa Wonokalang itu semua berkat kebijakan Bapak Presiden kita ya Bapak Prabowo. Harga HNT yang 6,5 itu dulu nggak pernah terbayangkan itu. Dulu itu harga di bawah 45. Sekarang HNT-nya aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari apa itu panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
4: Menurut Rudi, Wonokalang memiliki kondisi spesifik yang memungkinkan indeks pertanaman lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Kondisi tersebut didukung ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, sehingga produktivitas padi dapat dipertahankan. Ia menyebut indeks pertanaman di Sidoarjo secara umum masih sekitar 1,5, karena itu potensi seperti di Wonokalang perlu dioptimalkan melalui dukungan sarana pertanian yang memadai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Aspindo Group mendorong ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. Oni Arianto melaporkan.
6: Aspindo Group mendorong Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. CEO Aspindo Group Bobby Hartawan Wijaya kami siang mengatakan laboratorium teknologi aspal buton berkelanjutan di kampus ITS diarahkan untuk menemukan formula produksi aspal buton secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya pengembangan teknologi tersebut penting untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.
7: Saya melihat tujuan utama dari laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk rute-rute berat, jalan-jalan nasional, aspal buton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri. Sehingga saya yakin banyak penelitian dilakukan, salah satu yang sudah mendekati adalah ITS. Sehingga kami sebagai pelaku usaha aspal sangat optimis dan mendukung bahwa ITS mudah-mudahan bisa menemukan suatu formula.
6: Bobby menilai ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang penelitiannya telah mendekati kebutuhan pengembangan teknologi aspal buton. Karena itu Aspindo Group sebagai pelaku usaha aspal menyatakan optimis dan mendukung riset dari kampus ITS untuk menghasilkan formula yang dapat diterapkan secara industri.
3: Menuju 2 tahun asta cita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Regi melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan Hirudan Effendi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofiah Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
9: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus. Sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
8: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Farin Reki melaporkan.
3: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
10: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99, sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
11: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
12: Oke.
11: Nanti di bulan November, Desember kalau nggak salah. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
10: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
13: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, di
12: banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya yang mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
10: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Anak Kusuma melaporkan.
3: The Red FC siap menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan kompetisi Jumat malam. Agustin Irdiani melaporkan.
13: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
14: Kami sudah dalam kondisi yang bagus

0: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang. Selain menjaga konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu ia meminta pemain Derat FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
2: Baik, terima kasih Dio. Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
4: Perlu kita ketahui bersama bahwa monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948. Kegagasan PKI ya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban kegagasan PKI tersebut.
3: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya itu. Itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
5: Baik, terima kasih Nindi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang perempuan berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Gia Debora.
6: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Rabu 30 September 2026. Korban diketahui bernama Asni, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosowilangun Kidul. Peristiwa bermula sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada keluarga. Seorang tetangga kemudian sempat melihat korban berada di sekitar area makam yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk penyisiran sepanjang aliran sungai dan lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik keberadaan korban. Dalam operasi ini, Jeffrian Saputra, Onsin Koordinator, menyampaikan bahwa 5 personel tim Rescue Posar Jember dikerahkan dengan membawa rescue car tipe 2, rubber boat dan motor tempel, peralatan water rescue, medis, serta komunikasi.
7: Berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 18.09 WIB dari rekan-rekan TRC Lumajang, selanjutnya pada pukul 18.30 Posar Jember diberangkatkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi kejadian, Posar Jember melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan asesmen serta selanjutnya melakukan pencarian dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Bondoyudo. Serta selanjutnya kita memberikan informasi kepada warga sekitar, adanya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, mohon segera diinformasikan ke posko.
6: Pencarian juga melibatkan BPBD Kabupaten Lumajang, Babinsa dan Babin Kamtipmas Yosowilangun, Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul, Bankom 737 Yosowilangun, serta masyarakat sekitar. Giri Bora, RRI Jember melaporkan.
5: Rumah Sakit Hewan Banyuwangi kini membuka layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan. Layanan ini hadir untuk memperluas akses penanganan kesehatan hewan yang lebih spesifik bagi masyarakat. Anggi Widya melaporkan.
8: Pendengar, Rumah Sakit Hewan atau RSH Banyuwangi kini memiliki unit layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga. Layanan tersebut diresmikan di Kompleks RSH Banyuwangi pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran unit baru ini melengkapi layanan kesehatan hewan yang telah tersedia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penanganan medis veteriner yang lebih spesifik. Terdapat 5 bidang layanan yang disediakan, yaitu penyakit dalam, bedah, reproduksi, nutrisi, dan patologi anatomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Banyuwangi. Menurutnya, fasilitas ini juga akan mendukung penanganan satwa mengingat Banyuwangi dikelilingi kawasan konservasi.
9: Penyakit Banyuwangi, alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin lengkap fasilitasnya dan ditunjang juga dari FIKIA yang kita layanan spesialis di bedah dan penyakit dalam.
8: Sementara itu, Dekan FIKIA Universitas Airlangga, Dr. Rahadian Indarto Susilo mengatakan, masyarakat kini dapat mengakses layanan bedah dan penyakit dalam yang sebelumnya belum tersedia di RSH Banyuwangi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi operasi sesar pada hewan, operasi tumor, hingga penanganan patah tulang.
10: Penanganan di dokter hewan juga semakin meningkat ke spesialis sekarang, dan kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hewan Banyuwangi, kita membuka layanan untuk penyakit dalam dan bedah.
8: Unit layanan ini didukung berbagai peralatan pemeriksaan, diantaranya hematologi analyzer, pemeriksaan kimia darah, ultrasonografi atau USG, X-ray, histopatologi, hingga pemeriksaan parasit. Pelayanan juga diperkuat oleh sedikitnya 10 dokter hewan sesuai bidang keahlian masing-masing. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
11: Terima kasih, Haryo. Ratusan sopir angkot Malang Raya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka meminta transparansi program serta penyelesaian persoalan sebelum Koridor 2 dijalankan. Awang Sukmawan melaporkan.
12: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front ASAM Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto mengatakan, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya, di antaranya realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Trans Jatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
13: Dari 15 jalur, itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
12: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Transjatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scraping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
14: Bahwa tuntutan itu evaluasi. Ya, mengenai diantaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerjasama dengan kota, di dalam peluncuran transjatimnya itu kan sudah ada namanya kompensasinya ya. Kompensasinya di, dalam tanda kutip kompensasi ya, kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja, ya ada angkutan pelajar. Itu bagian dari...
12: Terkait tuntutan agar Koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan Koridor 1 selesai, Wijaya menyatakan Koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Dishub Kota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Gita Ayu. Gita.
2: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Berjejaring Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: apaan sih?
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumeneb gitu loh, dan lembaga penyiaran pakai di Sumeneb ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di Facebook mengklaim Dijen Dukcapil Kemendagri membuat aturan baru melarang pemberian nama anak dari tokoh anime. Faktanya tidak benar. Video dari YouTube AI News yang diunggah 4 Agustus lalu ini dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh, ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha hingga Luffy. Video tersebut hanya membahas data Dukcapil tentang sejumlah nama unik dari karakter anime. Tidak ada pernyataan Dukcapil melarang orang tua memberi nama anak menggunakan karakter fiksi. Fenomena itu hanya disebut sebagai hal unik dalam data kependudukan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101.
1: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja.

0: Baik, pendengar setia RRI Islam di Nusantara, saat lagi menjadi penghantar adzan maghrib bersama pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 bersama dengan Qori Muhammad Sadam. Tepat di menit ke-22 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib. Kita ikuti bersama.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan

Kunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mudik memiliki arti keudik serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disi yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

قل هي مواقيت للناس والحج

Guten.

0: صدق الله العظيم.
1: Tepat di menit ke-22 saat lagi akan dikumandangkan adzan maghrib oleh sunnah dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, berada di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan evakuasi dengan cara dioperasi.

melihat tumbuh kembang si kecil. Si kecil akan terus bertumbuh dan berkembang. Amati keunikan tumbuh kembang anak Anda. Apa saja yang sudah bisa dilakukan si kecil? Mengapa anak tetangga sebelah yang seusia dengan si kecil sudah bisa mengucapkan "Mama"? Tetapi mengapa si kecil Anda belum? Sebenarnya, apa saja yang seharusnya sudah dapat dilakukan si kecil pada usianya sekarang? Dalam tumbuh kembangnya, si kecil akan mengalami berbagai tahapan yang harus diperhatikan. Sangatlah menyenangkan untuk mengamati dan membantu anak sejak bayi menjadi balita agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh kembang seorang anak dibagi menjadi 3 hal, yaitu kemampuan mental, berpikir, berbahasa. Ini merupakan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari sekitar juga menggunakan bahasa. Lalu kemampuan fisik, motorik, sensorik merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan atau aktivitas fisik menggunakan anggota tubuh. Dan kemampuan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan perasaannya. Nah, dengan mengetahui tahap perkembangan anak, tentu dapat menjadi petunjuk bagi orang tua. Jika kemampuan anak belum sesuai dengan usianya, orang tua dapat membantu, misalnya dengan menggunakan mainan untuk menstimulasi otak atau kemampuan fisiknya, atau mengajak anak melakukan hal-hal bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Bedi ngaturaki berkabar dalam basa Mature. Ari samangken Kemis tanggal Situng bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula Ani Purnama, se bedi ngaturaki kabar se langkung parlo saat mangken engki Kak Dinto. Kabar se sapesan. Dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa tahun 2007 lekor. Pamarentah nyiapake cara engki Kak Dinto pemungutan suara elektronik otabe e-voting. Penelaah teknis kebijakan DPMD Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah ngatoraki sistem salaki e-bahas tak akunaaki internet namong akunaaki jaringan lokal kaangkui ngorangi gengguan keamanan. Namong strategi pemilih tetap rabu de tempat pemungutan suara kaangkui ajeleni verifikasi identitas. Sampona enyata aki lengkap, pemilih bedi keduan kartu akses, se bedi epasang de perangkat tablet. Menurut Fahmi, hasil pelian tak bedi langsung etampel lagi, namong rekap kasebut bedi elaksana akie sa ampona pemungutan suara etotop.
1: Kemarin, kalau rencana kita mas, kita ingin nggak semuanya mas, kan kita pilkades di tahun 2027 rencananya ada 246, Nah itu kita akan melakukan pilot project mas, jadi nggak semua memang, karena kita melaksanakan uji coba terlebih dahulu, mungkin atau nanti per kecamatan satu, di ibu kota kecamatan atau dua mungkin bahkan bisa kita lihat situasi kondisi juga mas.
0: Saat mangken pihak DPMD Sumenep salaki abahas keamanan sistem sareng keamanan data. Panerapan e-voting salaki antetiaki cara tor bedi susul lagi sareng kasiapan tisa torjuken sesuaiaki sareng aturan teknis dari pamarenta pusat.

0: kabar satros epon. Marengeti are kasaktian Pancasila, antetiaki momen refleksi, kaangkui ajawab sateje tantangan ideologi bangsa. Magar sare sumenep santoso, ajar baaki, ajege persatuan tor kakompaken bangsa, antetiaki kawajiban sateje warga Indonesia. Menurut Santoso, Pancasila aropa aki dasar nagere, sekak dima sateje magar sare, kotu bisa nerapeki edelem ajeleni kaudien resa are sopaje kantos oning sateje nilai-nilai Pancasila.
1: Besar harapan saya kelima sila dalam Pancasila ini benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Maka ketika kelima sila itu benar-benar terwujud, maka sahlah kita menganggap bahwa Pancasila ini sakti.
0: Santoso anilai kalaben ajege tor ngamalaki nilai-nilai Pancasila, Indonesia bedi bisa mampu tetap cumeneng ngadepi cema-cema tantangan global sareng internal masa dateng. Dalam parengeten are kasaktian Pancasila saat mangken, sateje masyarakat kotu kompak ajege nagere Indonesia kalaben somanget setengki.

0: Kaper sepongkasan. Kantos toto bulan September, Kejaksaan Negeri Sumenep Ampon Lastare ngatase lemak perkara pidana ang lebeti mekanisme keadilan restoratif otabe restoratif justice. Kasipidum Kejaksaan Negeri Sumenep Vincentius Tampubolon adebu dari lemak perkara kasebut empat aropa aki perkara kekerasan termasuk jugan kekerasan anak manabi setong perkara lainna aropa aki kecelakaan lalu lintas. Kalaben bedena katantuan Kak Dinto, sateje proses tuntutan de dua tersangka estop sareng epalastare perkara epon lebet keadilan restoratif.
1: Kalau dari Kejaksaan Negeri Sumenep sudah ada 5 perkara yang kami selesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, di mana ada 4 perkara penganiayaan, di mana di situ ada termasuk penganiayaan anak dan 1 perkara laka lantas.
0: Vincentius nambeki katantuan keadilan restoratif antetiaki bagian dari usaha malestare perkara kalaben utama aki kasapakaten arang sareng dari sateja pihak sesuai katantuan hukum. Pamirsa Saka Dinto berkabur dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal.

Saepon Hulu. Tabu basa epon pada eren. Bucel basa epon poser. Lengen basa epon kulungan. Kalemongan basa epon kaleng jebe. Tanang basa epon asta. Keriki basa epon racung. Koko basa epon kanaka. Betes basa epon podek. Tersoko basa epon padek.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, yeah. itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri, tapi paling tidak ya AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia di tempat kerja kita sendiri.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: afternoon, day by day, as it goes. Nothing lasts forever, nothing is immortal. Everything changed, my love remains the same. Everything goes, but my heart stays the same.
1: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda Sumenep sore ini ya. Masih dengan segmen-segmen lagu Indonesia dan manca menemani Anda yang sedang bersantai, persiapan sholat isya juga ya. Kami informasikan sholat isya saat lagi di 18:31 kurang lebih 5 menit lagi ya kita menuju sholat isya, adzan isya ya. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, Mahadewi featuring The Law baru saja mengudara, mengalun ke ruang dengar Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya hari ini pendengar, karena beberapa informasi terutama dari BMKG mengatakan memang cuaca lagi panas-panasnya dengan angin yang cukup kencang gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang suka beraktivitas di luar ruangan itu potensi untuk dehidrasinya besar gitu ya. Ada baiknya mungkin lebih banyak mengkonsumsi air putih atau pastikan cairan tubuh Anda terpenuhi ya pendengar. Karena memang panas banget nih beberapa hari terakhir. Oke, sebagai penghantar adzan isya, saat lagi 4 menit lagi saya akan hadirkan lagu bernuansa religi ya. Kurang dengar Anda, stay tune program 1.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati lasanatatamu wa qalikin nas bikulukin hasanin. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan

0: Keuangan. Menurutnya sebagai Wamenkyu tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
1: Fokusnya mungkin kita tiga yang berkat ini. Satu kontennya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
0: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
0: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
4: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
4: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
6: Ya.
4: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
6: Ya.
4: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
6: Ya.
4: Gitu ya?
6: Ya.
4: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
5: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
7: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
8: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
5: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang

0: Gabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
2: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
1: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
3: Dan nama boleh ditaralah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
6: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
7: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
8: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
7: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
8: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
9: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
8: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
10: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kumpulan pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh profesi. Ada pun hari yang terhubung yang kita insya Allah itu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini di pertemuan yang ketiga. Pelatih John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti berita Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar. Dan di mimbar agama kali ini saya akan hadirkan bersama Ustadz Hudaifah dengan teologi korupsi di mimbar agama yang akan mengakhiri jumpa kita juga di malam hari ini. Semoga sehat selalu pendengar. Selamat menikmati lagu religi ya sebagai penghantar untuk mimbar agama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau dulu saya waktu kuliah itu diajari ada mata kuliah sosiologi dan ketika belajar tentang patologi sosial yang kemudian dikenal menjadi rujukan itu adalah tulisan dari Dr. Kartini Kartono. Itu ketika bahas tentang masalah korupsi di bukunya Patologi Sosial itu beliau kemudian mendefinisikan sesuai dengan undang-undang yang ada bahwa korupsi itu adalah tindak laku individu yang menggunakan wewenang atau jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi itu merupakan sebuah gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi dan atau juga untuk orang lain. Jadi salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenangnya dan kekuatan-kekuatan formal seperti misalnya dengan alasan hukum lalu kemudian juga memakai kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Lalu kemudian beliau juga sebutkan KUHP yang membicarakan tentang bagaimana kemungkinan korupsi itu terjadi dari para pegawai, para karyawan, ataupun siapapun secara umum. Khususnya adalah mereka yang kemudian berada dalam kekuasaan. Jadi misalnya bagaimana menerima hadiah, bagaimana mendapatkan kalau sekarang dengan istilah gratifikasi itu, yang pada dasarnya adalah merupakan sebuah penyimpangan moral di mana kemudian orang itu menerima sesuatu yang membuat seharusnya dia berbuat sesuai aturan dan undang-undang, lalu kemudian dia menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk sebuah kepentingan pribadi dan untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompok. Kalau kemudian Pak Menteri Agama itu, saya juga melihat tulisan beliau, kira-kira sebelum menjadi Menteri Agama pada waktu sekarang ini, Pak Nazaruddin Umar itu juga menulis buku tentang teologi korupsi itu. Sekarang beliau menjadi Menteri Agama, dan betul sekali apa yang kemudian dilakukan oleh beliau adalah memberikan sebuah nasihat tunjangan penting untuk mengingatkan bawahannya agar kemudian tidak terlibat dalam masalah korupsi ini. Nah, beliau kemudian memberikan definisi di kata pengantar teologi korupsi beliau, Pak Nazaruddin Umar itu, adalah korupsi adalah satu tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak sah atau cara-cara yang batil. Cara-cara yang tidak sah itu, kata beliau, bisa beliau contohkan dengan memberi hadiah atau gratifikasi atau suap atau memakap atau curang, menipu, memanipulasi, menyelewengkan penggelapan dan sebagainya. Hingga kemudian beliau menyebutkan ini adalah perilaku yang sangat merugikan bangsa dan negara dan ini adalah merupakan perilaku yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan agama tentang korupsi ini atau teologi korupsi ini. Karena kita ingin mengetahui betul bahwa pembahasan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi memang tidak langsung secara spesifik berkaitan dengan kata korupsi ini. Dan kalau kemudian kita tahu bahwa kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, ya korupsi atau corruptus, yang secara harfiahnya itu adalah artinya kebusukan, kebejatan atau tidak jujur atau dapat disuap atau tidak bermoral, bermoral, ada penyimpangan dari kesucian. Ya itu bisa diambil di The Webster Dictionary itu kemudian memahami korupsi itu seperti itu. Sehingga kemudian secara umum kemudian didefinisikan tadi itu adalah penyalahgunaan, penyimpangan kekuasaan atau wewenang ketika kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan pribadi. Nah, memang Al-Quran dan hadis tidak secara spesifik berbicara tentang masalah korupsi itu. Tetapi ada banyak catatan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis-hadis yang kemudian membicarakan definisi korupsi itu sama dengan apa yang kemudian digambarkan dalam hadis. Ada itu namanya ada gulul, ada riswah, ada hal-hal lain gosok yang semuanya bermuara kepada sebuah penyimpangan dalam masalah, terutama masalah keuangan atau masalah ekonomi yang berkaitan dengan memperkaya diri atau mengambil harta dari hal-hal yang tidak sah atau batil. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan gambaran manusia itu punya watak tamak, punya watak serakah, atau kemudian nanti bisa kemudian terjebak ke dalam ubud dunia, cinta dunia. Inilah yang membuat banyak manusia melakukan penyimpangan dalam masalah keuangan ini atau kekuasaan ini, sehingga dia bisa memperkaya dirinya adalah karena dia ubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Sehingga kemudian kalau hadis itu diberikan gambaran manusia itu tidak punya apa-apa, kemudian dia minta satu satu emas saja. Kemudian ketika dikasih satu emas, dia tidak puas, dia ingin minta yang kedua. Sudah kedua itu harusnya dia merasa cukup, tapi tidak merasa cukup lagi terus. Karena memang dunia itu indah gitu ya. Sehingga kemudian hampir ada orang yang kemudian terjebak kepada kecintaan dunia. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, manusia butuh kepada dunia. Tetapi lalu kemudian bagaimana dia bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pengambilan harta. Dan itu adalah merupakan larangan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Tentu ini menjadi sebuah hal yang membuat manusia itu lupa terhadap jati dirinya sebagai hamba Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang secara spesifik memang menggambarkan tentang manusia itu memang suka cinta kepada dunia. Di dalam Al-Quran misalnya surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayat dunya wallahu 'indahu husnul ma'ad." Jadi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 ini memang manusia itu diingatkan dirinya untuk suka, ada syahwat, hubus syahwat ya. Kecintaan kepada apa-apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan ada wanita-wanita, ada anak-anak, ada harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itu adalah kesenangan di dunia dan di sisi Allah, tempatnya kembali yang baik. Jadi memang secara umum, secara teologi manusia itu adalah hamba, seorang manusia, seorang makhluk yang memang punya kecintaan terhadap dunia dan apa yang kemudian dia inginkan, termasuk diantaranya ada harta. Sehingga kadang-kadang dia lupa posisi dirinya, apakah dia mengambil harta itu benar atau tidak. Maka di dalam hadis itu disebutkan bahwa saya fi zaman la yubal al-mar'u an ahdil mal min al-halal aw min haram. Nanti akan ada suatu zaman di mana kemudian ketika orang mau mengambil harta itu sudah tidak peduli lagi apakah dia mengambil dari jalan yang halal atau haram. Dan itu kemudian dia tabrak sebagai manusia. Ada kecintaan kepada yang dia ingini. Di sisi lain manusia itu memang punya keserakahan ketamakan di dalam posisi diri. Nah, di dalam Quran surat Ibrahim ayat 3 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghuna 'iwajan ulaika fi dhalalin ba'id." Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 107 juga begitu. Ada gambaran bahwa ada kelompok manusia yang begitu sangat cinta kepada dunia sampai kemudian tidak melihat apa yang dia lakukan dalam pengambilan atau kepemilikan hartanya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 8 sampai 19 juga disebutkan wajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kelas, keluh kesah dan lagi pikir. Ada banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menggambarkan secara umum tentang kecintaan kepada harta ini. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Manusia itu punya kecintaan yang luar biasa kepada harta. Sehingga dari saking punya hasrat kepada harta itu, jadi hubus syahwat itu, yang memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, manusia kadang-kadang lupa bagaimana kemudian dia memperoleh harta itu. Padahal nanti itu akan diingat. Nah, barangkali ayat-ayat yang saya bacakan itu memberikan sebuah gambaran bahwa memang pada dasarnya manusia itu punya kecintaan untuk mendapatkan harta itu. Sehingga pada waktu tertentu yang di dalam bahasa-bahasa hadis itu disebut dengan larangan untuk melakukan riswah, ar-rasyu wal-murtasyu finnar, yang menyuap, kemudian yang menerima suap itu sama-sama ada di neraka. Ada larangan untuk kemudian jangan memakan harta saudara kita dengan jalan yang batil. Yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui itu. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Jadi secara umum memang manusia itu punya kecintaan hubbud dunya itu, sehingga tidak menjadi orang yang bersyukur. Kalau di dalam ayat-ayat tadi yang saya bacakan, banyak manusia-manusia yang kemudian tidak bersyukur dengan apa yang dia dapati atau apa yang dia peroleh, sehingga kemudian membuat dirinya karena ingin memperkaya dirinya, karena ingin dia begitu sangat cinta kepada dunia, sehingga kemudian aturan-aturan itu dibuang, sehingga menjadi orang yang menyimpang secara moral ketika dia ingin mendapatkan harta itu. Memang secara umum, kalau definisi korupsi itu lebih diterjemahkan seperti itu, sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturan tentang itu. Tapi kemudian kalau korupsi itu dimaknai secara umum adalah sebuah penyimpangan terhadap apa yang dilakukan, mungkin tidak hanya sekedar harta, apapun, ya, termasuk korupsi waktu, korupsi kegiatan, dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Sehingga kemudian pada dasarnya, kita diharapkan untuk menjadi manusia yang kemudian mengikuti apapun yang menjadi ajaran agama kita, sehingga tidak melakukan penyimpangan terhadap yang kemudian dilarang di dalam aturan kemanusiaan. Ada banyak memang sebab yang memungkinkan manusia itu melakukan sebuah penyimpangan, terutama dalam perilaku korupsi itu. Ada kemudian kalau menurut penelitian itu ada karena persoalan politik, ada juga karena persoalan ekonomi, ada juga persoalan karena budaya. Nah, tiga inilah yang kemudian banyak disorot yang menjadi biang penyebab terjadinya korupsi itu. Jadi secara politis itu bisa kita tahu secara kemungkinan bahwa orang melakukan korupsi itu lebih banyak adalah kesempatannya pada waktu dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan untuk melakukan penyimpangan ketika dia berkuasa. Oleh karena itu, kita mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa banyak orang yang nanti menyesal di akhirat itu karena persoalan masalah kekuasaan. Artinya, manusia banyak berebut tentang kekuasaan, tetapi justru di akhirat nanti itu menjadi biang penyesalan manusia. Kenapa? Karena ketika dia menjabat, ketika dia kemudian berkuasa, banyak hal-hal yang kemudian dia lakukan. Dia mungkin bisa bangga dengan kekuasaannya, dia mungkin bisa bangga dengan ketika dia memimpin, tapi kadang-kadang itu bisa menjadi bumerang buat dia nanti, terutama di akhirat. Karena apa? Karena selama dia memimpin, selama dia kemudian berada dalam kekuasaan, banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Sehingga itu membuat dirinya menjadi bangkrut, dia menyesal di akhirat, karena justru dosa dan kesalahannya itu justru dibuat pada saat dia berada dalam kekuasaan. Dan berapa betapa kita lihat misalnya dalam persoalan ini, di bangsa kita pun misalnya, dalam hal kaitannya dengan masalah partai politik, kekuasaan, dan sebagainya, itu begitu sangat rentan sekali untuk melakukan sebuah korup, perbuatan yang menyimpang itu. Kemudian juga di sisi lain, yang bisa menjadi penyebab itu secara ekonomi ya, mungkin keadaan kondisi kemiskinan yang begitu sangat jelas dan nyata, lalu kemudian juga kondisi di mana kemudian banyak tidak meratanya kekayaan yang beredar dengan baik, itu yang membuat kemudian orang itu bisa menjadi lupa. Dari sisi ekonomi inilah kemudian orang bisa kemudian melakukan korupsi itu karena persoalan harta. Kalau tadi ada karena persoalan tamak, serakah, tetapi juga dalam persoalan ekonomi, kadang-kadang banyak yang kemudian menuntut untuk mendapatkan tambahan. Oleh karena itu, bagian dari hal yang penting adalah sifat qanaah, sifat zuhud itu harus diaktualisasikan kembali. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah jargon, menjadi orang bertakwa. Sesungguhnya nilai-nilai bagaimana kita zuhud, kita qanaah, kita banyak bersyukur, kita banyak bersabar itu memang harus menjadi sebuah hiasan dan pakaian di kita, sehingga kita tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang dikira dan dirasa itu menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Kemudian juga yang terakhir, bisa saja juga akibat itu adalah karena persoalan budaya, kebiasaan, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik, yang seharusnya kita tidak melakukan, tetapi karena sudah itu dianggap biasa dan itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kebudayaan. Memberikan suap, memberikan uang pelicin dan sebagainya, bagian dari hal-hal kecil, baik itu korupsi kelas teri atau mungkin nanti kelas kakap dan sebagainya. Di banyak lapis masyarakat, di banyak lapis kegiatan kita, bisa saja itu banyak terjadi korupsi. Oleh karena itu, jangan kita membiasakan yang tidak benar. Tetapi yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang benar sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jangan membenarkan yang biasa, tetapi yang kita lakukan adalah membiasakan yang benar. Rupa-rupanya kita memang tidak mudah untuk melakukan itu di lapisan mana, sehingga kemudian karena sudah begini biasanya, karena sudah begini biasanya. Padahal itu tidak benar. Akhirnya kita menjadikan, membenarkan yang biasa, yang harusnya yang kita lakukan adalah membiasakan yang benar, sehingga tidak menjadi sebuah budaya. Jadi kalau ditilik dari tiga faktor ini, baik itu di posisi karena politis, kemudian karena ekonomi, juga karena persoalan budaya, itu harusnya memang menyadarkan kepada manusia untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Bahwa syariat Islam itu ditujukan untuk menjaga lima hal, untuk menjaga din kita, agama kita, menjaga nafsu kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga harta. Nah, berkaitan dengan menjaga harta ini, maka tentu adalah kita harus memperoleh dari hal yang halal dan kemudian menjauhkan diri dari hal yang haram itu. Karena bagian persoalan yang nanti akan dihisab di akhirat itu adalah persoalan masalah harta. Dan persoalan harta ini tidak hanya kemudian ditanya dalam satu titik, ternyata dua titik yang ditanya tentang persoalan harta ini. Aina, itu sahabat, dari mana kemudian kamu mendapatinya, lalu kemudian ila aina anfaqtahu, lalu kemana kamu belanjakan. Betapa beratnya persoalan kepemilikan harta ini yang ada kaitannya dengan perbuatan korupsi, kalau kemudian itu dilakukan dengan cara-cara yang batil atau tidak sah. Nanti orang-orang yang tamak dan serakah ini justru akan tertungkur dan akan menjadi orang yang jatuh ketika kemudian dia terlalu berlebihan di dalam mencintai dunia, dan tidak menjadi orang yang mudah bersyukur, sabar, kemudian qanaah dengan apa yang kemudian dia dapat. Berbahagialah sebenarnya dengan cukup dengan harta yang halal, dan tanpa kemudian berpikir untuk melakukan penyimpangan terhadap apa yang mungkin
0: Baik.
1: kemudian dilarang di dalam agama.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, alokasi anggaran perundang-undangan di DPRD Sumenep yang dialokasikan melalui APBD cukup fantastis. Anggaran yang disiapkan untuk wakil rakyat membentuk produk hukum daerah dalam setahun di 2026 ini mencapai 4,3 miliar rupiah. Kabak Persidangan dan Perundang-undangan Sekretaris DPRD Sumenep, Yuniarto Ananta, mengakui besarnya anggaran tersebut merupakan keseluruhan kebutuhan dalam proses penyusunan, pembentukan, dan pembahasan Raperda termasuk konsultasi dan kunjungan anggota DPRD Sumenep. Kita ke informasi yang kedua. Menjelang kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep tetapkan 12 atlet. Berikut laporan Familia.
2: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep resmi merampungkan seleksi dan menetapkan 12 atlet voli indoor putra terbaik untuk berlaga pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur di Kabupaten Jombang akhir Oktober mendatang. Sebanyak 12 pemain terpilih dari total 26 peserta seleksi tersebut dan kini mulai digembleng melalui latihan intensif. Pemusatan latihan difokuskan pada pemantapan koordinasi tim serta pembenahan teknik dasar permainan. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa proses seleksi berlangsung ketat dengan menilai aspek fisik, kemampuan teknis, hingga ketahanan mental bertanding.
3: Sebenarnya PBVSI Pekab Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia, baik usia porprov, usia 23, usia 19, usia 17, dan usia 15 PBVSI dan Dispora tentunya kemarin sudah juga mengumpulkan rencananya akan mengeluarkan tim bola voli indoor kemungkinan besar melihat peluang akan menurunkan tim putra saja. Sedangkan
2: Taufik menambahkan jajaran pelatih masih memiliki sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki sebelum bertolak ke Jombang, khususnya pada sektor pertahanan dan penerimaan bola. Untuk itu latihan terus dipacu, terutama pada aspek resif, blok, dan dik yang masih perlu banyak pembenahan agar permainan tim lebih solid.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101.
1: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya seperti biasa kembali menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam. Mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang pertama di bulan Oktober 2026, kami hadirkan kembali mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Jakarta dengan judul Bendera dari Babe. Seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita ikuti dan kita dengarkan sama-sama.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: caramba!
1: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Udah, jangan nangis. Kok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Po.
1: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
1: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
0: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
0: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
1: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: Orang-orang kampung sudah pada ngungsi. Belande, masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Koleha, jangan nangis terus.
1: Gue, kalau inget si Jali, hati gue hancur, Pok. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Pok.
0: Udah, Pok. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Pok.
1: Amin.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: siihen. Ja proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio. Bung Karno bilang kita udah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara
2: pertama
0: dan dalam bentuk yang tersebut
2: merdeka. Merdeka
0: Jakarta.
2: Kita merdeka ya, Cang?
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang?
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.
2: Ayo, Cang.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Puut, iya po. Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya po, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan po. Kita udah bebas po, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga po.
1: Kayaknya gue denger suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Po.
3: Ya Allah, bener anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lo, Jali. Nggak kira lo udah mati ditembak belahan, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Kang Somad yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampaian juga ya. Sekarang kita merdeka, Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak, teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: 1.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda hari ini? Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda, Ngobrol bareng komunitas. Ya, bersama saya Ririn Rizkyanti pendengar. Ketika setiap orang itu tentu ya memiliki hobi. Ada yang memasak, kemudian berkebun, memotret, bersepeda, bermain musik. Bahkan ada juga yang hobi mengoleksi barang, terus juga membuat kerajinan, termasuk aktif di dunia olahraga. Nah, sekilas hobi mungkin hanya dianggap sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Namun pendengar, ternyata hobi itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, hobi dapat menjadi ruang untuk berkumpul, membangun komunitas, menghasilkan karya, bahkan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, untuk inilah di kesempatan Ngobras malam hari ini mendengar, saya akan bahas tentang dari hobi menjadi aksi. Jadi terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, ketika seseorang memiliki hobi yang sama dengan orang lain, biasanya muncul ya keinginan untuk bertemu dan berbagi. Dari pertemuan kecil, terbentuklah komunitas. Dari komunitas inilah berbagai kegiatan bisa lahir. Misalnya nih, mereka yang awalnya hanya gemar bersepeda, kemudian membuat kegiatan bersepeda bersama. Nah, komunitas memasak dapat mengadakan pelatihan atau berbagi makanan. Kalau komunitas fotografi misalnya, ini juga bisa mendokumentasikan kegiatan sosial. Bahkan, komunitas penghobi barang lama dapat ikut memperkenalkan sejarah dan budaya kepada generasi muda. Nah, artinya hobi tidak harus berhenti pada kesenangan pribadi. Namun, ada peluang untuk menjadikannya sebagai aksi yang memberikan manfaat. Inilah kadang dari hobi kemudian menyatu dalam sebuah komunitas dan berlanjut menjadi aksi.
2: Sumenep malam ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar Ngobras masih terus menemani Anda, ngobrol bareng komunitas. Kita juga terus bahas soal dari hobi menjadi aksi. Iya, komunitas itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar ya. Ketika orang-orang dengan minat yang sama berkumpul, mereka tidak hanya berbagi kesenangan, tetapi juga bisa menghasilkan gerakan positif. Nah, pendengar, mungkin selama ini ada nih di antara kita ya, Anda mungkin juga yang memiliki hobi tertentu, tetapi belum pernah berpikir untuk mengembangkannya. Padahal, dari hobi sederhana bisa lahir banyak hal. Hobi fotografi misalnya, ini bisa menjadi sarana mendokumentasikan kegiatan sosial. Hobi olahraga bisa menjadi gerakan hidup sehat. Hobi memasak dapat berkembang menjadi usaha atau kegiatan yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Berkebun, nah ini bisa juga jadi gerakan penghijauan di lingkungan. Yang terpenting mendengar bukan seberapa besar komunitas tersebut, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan untuk orang lain.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan kita di Ngobras sudah berada di penghujung waktu nih. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa hobi bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Jika dikelola dengan baik, pendengar, hobi ini dapat menjadi pintu untuk membangun persahabatan, mengembangkan kreativitas, membuka peluang ekonomi, menjaga budaya, sekaligus bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak perlu menunggu memiliki komunitas besar untuk memulai sebuah aksi. Bisa dimulai dari beberapa orang, dari lingkungan terdekat, bahkan dari satu kegiatan sederhana. Karena perubahan seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan bisa dimulai dari apa yang kita sukai, kemudian kita lakukan bersama, dan akhirnya memberi manfaat bagi sesama. Iya, dari hobi menjadi aksi, dari kesenangan menjadi kontribusi. Saya Ririn Rizkyanti pamit dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Tetap semangat berkarya, tetap aktif berkomunitas, dan jangan ragu menjadikan hobi sebagai sesuatu yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih enggak, Mbak, ini sekedar kalau hanya berupa kue. Itu enggak boleh. Karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
6: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
6: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. 101 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, assalamualaikum

0: sekaligus saya harus mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan. Sebelum kami hadirkan kembali lagu untuk Anda, seperti biasa kami tunggu Anda dulu. Yuk kita berbagi malam hari ini di 6652317, atau juga Anda bisa lewat 6653 96. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Mas siapa?
1: Dengan Sukron Kari.
0: Dengan Mas Sukron di Perinduan ya, Mas Sukron.
1: Iya, Perinduan.
0: Lagi nyantai atau bagaimana, Mas Sukron?
1: Lagi nyantai.
0: Oh, lagi nyantai. Sendirian atau ada temannya?
1: Banyak, banyak.
0: Oh, banyak ya. Nanti sambil lalu kita dengerin lagu, kita bahas. Mungkin teman yang satunya yang punya kenangan itu. Sehingga malam hari ini kita bisa berbagi. Walaupun tidak bisa berbagi di sini, mungkin bisa berbagi di sana ya. Karena yang punya pengalaman teman Mas Sukron. Oke, nyingkat waktu silakan. Langsung saja salamnya buat siapa, Mas Sukron?
1: Salamnya pertama buat Kawari. Semoga saya selalu bersama keluarga. Juga salamnya buat teman-teman RRI ya. Ada KJA sama Winda. Juga ada yang dari Pamekasan, Wanda. Ada Pak Susana Kenjung Doso. Ada Mas Supriyadi, Abah Suni.
0: Iya. Oke, kesemuanya tuh ya.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, Mas Sukron.
1: Ya, buat Karis, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama teman-teman. Tapi jangan lupa nanti dinikmati lagu yang akan kami hadirkan ya, Mas Sukron ya. Di belakang Mas Sukron, silakan Ruang Rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng ya, Mbak Evi. Sehat Mbak Evi malam hari ini?
2: Alhamdulillah, di malam Jumat ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau sendiri pastinya sehat, soalnya suaranya lagi seger buger kayak.
0: Alhamdulillah, berarti kali ini kita sama-sama sehat. Cuman ada yang meragukan kayaknya. Alhamdulillah malam hari ini, malam Jumat sehat. Emangnya kemarin malam Kamis kurang begitu sehat atau seperti
2: sehat.
0: Apa?
2: Sehat.
0: Sehat. Maksudnya dari kemarin
2: pokoknya
0: sampai
2: berarti yang gabungan tuh nggak ada yang sakit pokoknya.
0: Jadi bukan berarti hanya malam Jumat yang sehat.
2: Iya, dari malam Jumat.
0: Alhamdulillah sudah satu minggu sehat ya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Ada salam. Oh, kok ada salam? Ada telepon dari Bang Mas Ibrahim.
2: Oh
0: di
2: iya,
0: Salopeng.
2: Salam ya buat Pak Ibrahim ya.
0: Alias Ali Pratama ya.
2: Ali Pratama ditunggu gabungannya. Oke. Biar enggak lama-lama ya. Iya. Kayak yang tadi itu. Salamnya ya. Buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, rezeki yang halal juga.
0: Terima kasih doanya.
2: Juga ada Mama Susana, ada Iim, ada Jackie, ada Pak Ibrahim alias Ali Pratama, Pak Nur Kumala, terus juga Abah Suni, terus Mama Bu Pathor, Mama Intan, terus Pak Ketua, Pak Sijen,
0: kesemuanya ada Pak Ibi ya,
2: terus juga ada Mas Wawan,
0: yo.
2: Dan kesemuanya aja.
0: Terima kasih.
2: Pak terkecuali ya.
0: Iya.
2: Kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Terima kasih Mbak Evi. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini. Anda bersama Pro 1 RRI Sumnap Ruang Rindu. Di belakang Mbak Evi, silakan di seluler kami ya. Kami tunggu Anda di 0811 3345101. Silakan dicoba ya. Jika mengalami kendala mungkin kita bisa geser. Malam hari ini kami punya akses 3 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Riki ya.
3: Iya, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Mari berkelana ke masa lalu.
0: Sehat ya Bang Riki.

0: Alhamdulillah. Suaranya sampean hampir sama dengan Gusti Aryo ya. Pendengarnya
1: ya,
0: saya.
1: Hampir mirip ya.
0: Pelan, kalem ya.
1: Iya, salam sampan, Mas Waris.
0: Kenapa?
1: Salam sampan.
0: Salam sampan. Sampan, iya. Mungkin ada
1: salam
0: artinya.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
1: Iya, karena 1 Oktober kesaktian Pancasila.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan bisa direfleksikan untuk semua seluruh warga Indonesia.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Mungkin punya bukan hanya diucapkan, tapi realisasinya.
0: Iya, semoga saja. Harus dong ya. Kita mau apa saja kita harus tahu. Jika tidak berperi kemanusiaan, jangan ya.
1: Iya.
0: Pokoknya ya intinya baik semuanya. Jadi kita kali ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, ya 1 Oktober.
1: Iya, langsung salamnya Mas Waris.
0: Salamnya silakan buat siapa?
1: Iya, kalau kabar di kabar barusan ada kebakaran di sini.
0: Di mana?
1: Di Desa Kelukur, tepatnya di sebelah timur jembatan Desa Kelukur.
0: Kebakaran apa? Lahan, rumah atau apa, Bang Riki?
1: Rumah, dapur.
0: Wah.
1: Ya cuma pemadamnya itu sampai di sini, sampai di rumah saya.
0: Kebakarannya tadi apinya bagaimana? Bisa dipadamkan atau?
1: Iya bisa dipadamkan.
0: Tidak ada korban tapi ya?
1: Iya bisa dipadamkan.
0: Alhamdulillah tidak ada korban tapi ya?
1: Iya tidak ada korban.
0: Tidak ada korban. Sementara barangkali dapat info penyebabnya apa Bang Riki?
1: Ya mungkin bisa konsleting listrik.
0: Oh, bukan konsleting listrik. Berarti bukan penyebab dari manusia, manusianya atau orangnya atau ngidupin kompor ditinggal atau pas lagi rokokan buang sembarangan, bukan seperti itu ya?
1: Tidak.
0: Terima kasih infonya Bang Riki. Semoga saja ya. Selamat.
1: Amin. Langsung salamnya buat Mas Arif, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Barokah umurnya, barokah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus barusan ada Evi, ada Irma, ada Iim, ada Basuni, Suwasurajing, ada Bupathor dan Mama Susana. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Iya, Bang Abdullah di Jember.
1: Ya, ditunggu gabungannya. Ada Mas Ivan dan Abah Salim.
0: Iya. Oke, kesemuanya.
1: Salam kompakan. Terima kasih atas waktunya. Dari Simpang 4, Sumatera Selatan, Desa Gelubur, Kecamatan Batu Andi, Cianggara, bersama Riki terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru saja bersama kami, kami ucapkan selamat malam. Halo juga, apa kabar untuk Bang Wawan, Bang Ivan, Mas Hendra, Mas Panji Ketawang, tak lupa juga ada Om Buang, Bu Pator, Mama Yuni, ke semuanya. Dan mungkin lama ini kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi hormat saya buat Anda semua. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu memberikan tambahan kebahagiaan untuk Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Oke, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Saya yakin kalau layak yang satu ini, aduh, mungkin banyak yang meneteskan air ya. Tapi bukan air mata ya. Meneteskan air, lagi cuci tangan mungkin. Karena tadi pas makan, makan-makan, dengar lagu ini berhenti, lupa. Akhirnya jatuh ya, akhirnya cuci tangannya. Oke, mengapa cinta kita terhalang? Bukan terhalang ya, karena kita masih belum ya, belum ada akad ya. Makanya enggak boleh ya. Saya yakin suatu kebaikan, apalagi yang namanya suka ya. Suka itu merupakan suatu anugerah ya. Kenapa dikatakan anugerah? Karena sesuatu yang menyenangi seorang itu merupakan anugerah. Maka dari itu jangan dibuat main suatu anugerah. Kalau memang sudah semuanya ada pas, penuh dengan keyakinan, langsung ya. Oke, kami doakan buat Anda yang masih belum ya. Tapi kalau yang sudah, kita bersama RRI aja ya, jangan nyari lagi. Oke, silakan di 665. Oh, kali ini ada ya di 0811. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, halo. Wah, disang terkali terputus ya. Halo Bang Gusti Aryo, apa kabar? Selamat malam Mas Jepri, selamat malam juga Maisa Jenar, selamat malam. Dan juga ada Mbak Wanda, selamat malam. Mbak Iim alias Mbak O, selamat malam. Abah Suni, halo, selamat malam. Mana ini? Ya, silakan. Jika masih belum ada, kembali kami hadirkan dulu lagu ya. Oke, kami tunggu 1 menit boleh. Halo. Halo, apa kabar juga untuk Ibu Wika ya. Semoga saja sehat. Dan juga tak lupa untuk Kung Usiaman ya. Apa kabar, Kung? Selamat malam. Di Lampung sana ada Mbak Farida juga. Selamat malam. Ya, halo, assalamualaikum. Kenapa hanya telepon? Diangkat, dimatiin. Saya nggak lihat nomor Anda ya, di seluler berapa nomornya, karena ini nggak menampilkan ya. Silakan jika ingin bersama. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Wanda.
1: Oh, dua Wanda. Kalau nggak dipanggil ternyata Mbak Wandanya nggak mau masuk, nggak mau muncul.
2: Iya.
1: Memang harus dipanggil dulu, baru muncul ya Mbak Wanda.
2: Iya.
1: Iya. Gimana dulu malam hari ini, sehat Mbak Wanda?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi sehat. Lagi sama siapa malam hari ini?
2: Lagi sama orang, seorang.
1: Maksudnya ada temennya?
2: Ada temennya di telepon.
1: Oh, ada temannya. Enggak, berarti malam hari ini di rumah lagi sendirian ya?
2: Iya, lagi sendirian.
1: Oh, lagi sendiri. Wah. Ya. Aduh. Gimana lagu tadi? Bisa diresapi atau pernah mengalami seperti itu?
2: Iya.
1: Pernah ya?
2: Alhamdulillah.
1: Kok alhamdulillah? Kalau cinta terhalang apa? Kata lagu tadi, kenapa cinta kita terhalang? Masa alhamdulillah? Kenapa Mbak Wanda? Oh, mau langsung. Oke, silakan salamnya buat siapa Mbak Wanda? Canda ya, guyon Mbak Wanda. Yuk, salamnya buat siapa?
2: Lagunya ikutan.
1: Ya,
2: ikutan. Mm-hmm. Salamnya.
1: Buat siapa?
2: Buat Mas Ari.
1: Terima kasih.
2: Selamat bertugas.
1: Semoga
2: sukses, selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih doanya.
2: Ya. Terus salamnya. Tadi ada Sukron.
1: Ada Mas Sukron.
2: Ada Jeki Asmara.
1: Jeki.
2: Ada Rindi.
1: Ada Mbak Rindi.
2: Ada Mama Susana.
1: Mama Susana juga.
2: Ada Mbak Irma.
1: Uh-huh.
2: Ada Mbak Irma.
1: Iya.
2: Ada paru karisma.
1: Okay. Ke semuanya ya, Mbak Wanda.
2: Ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih, Mbak Wanda.
2: Buat Mas Aris, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok sambil ketawa, kenapa Mbak Wanda? Duduk manis dulu Mbak Wanda ya. Dinikmati dulu, barangkali ada hidangan. Silakan di belakang Mbak Wanda. Selamat malam, kami tunggu Anda kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Bu Fatur, Mas Arief.
1: Oh, dengan Bu Fatur. Sehat malam hari ini, Bu?
3: Sehat,
1: sehat. Lagi sama siapa?
3: Lagi sama ini, sama HP.
1: Oh, sama HP. Sama HP.
3: Sama HP. Sama YouTube.
1: Sama YouTube.
3: YouTube, buka YouTube.
1: Oh, maksudnya enggak, malam hari ini duduk sama siapa? Lagi ada tamu atau bagaimana?
3: Iya, sendirian lah, Mas.
1: Oh, sendirian. Nah, enggak, tak pikir ada tamu. Kan hidup bertetangga ini kan bukan harus kita menutup pintu yang baik, bukan, Bu, ya.
3: Enggak ada tamu nih.
1: Bawa tamu nih, bawa bila sengang bulan.
3: Agak enggak bahasa Jawa itu tamu nih, tamunya Mas Ari.
1: Tamunya. Enggak. Iya. Enggak, maksudnya kan kalau masih jam berapa kan pintu dibuka, takut ada tetangga mau main atau perlu apa gitu.
3: Sue ngerbenan Mas Ari.
1: Apa? Ada
3: nggak
1: apa?
3: Ada malam Mas Ari enggak ada tamu.
1: Enggak, maksudnya
3: sudah
1: kok
3: ada istirahat.
1: Enggak, bunyi-bunyi itu emangnya ada apa?
3: Ini ano apa nama zikir
1: di apa di
3: ya, kalau
1: bisa
3: zikir Mas Are,
1: kalau bisa dikecilin dulu ganggu.
3: Iya, ini ntar dulu.
1: Iya
3: ini Mas Are agak jauh sudah
1: ya. Halo, udah
3: ya.
1: Yuk, silakan dilanjut, Bu. Salamnya buat siapa?
3: Lagunya Dian
1: Fesesa,
3: Mas
1: Oris. Nggak ada, ini lagunya udah tersedia. Biar nanti saya minta sama Mbak Nindi ya. Lagunya,
3: ini cara kalau nggak ada.
1: Iya, lagunya bagus-bagus
3: ya. Kalau nggak ada, terserah Mas Oris.
1: Lagu yang ikut yang di sini aja ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Salamnya kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan. Selamat malam. Juga buat Pak Bukabu. Juga ada Pak Alif Pratama,
1: Alif Pratama,
3: juga buat Mbak Cempaka, juga untuk Mbak Susana,
1: Mbak Susana,
3: lagi buat Pak Dewa Soraying, dan Irma juga, lagi buat Pak Riki Anggara, Juki Asmara, Iti, dan untuk Abah Suni dan Dewi. Selanjutnya ada Siska ya, yang ada di Giliang ya.
1: Enggak, lagi ke Jakarta.
3: Oh, Jakarta ya?
1: Iya.
3: Oh, lele, nambuk.
1: Aduh, enggak, angin, tak bisa mulai.
3: Oh, gitu.
1: Iya.
3: Naik pesawat, kalau kalau di pantai itu angin.
1: Asap, Bu. Pesawatnya lagi enggak nerbang ya,
3: masih ditunda. Oleh-olehnya Iska.
1: Iya. Oke, terima kasih Bu Fatur ya.
3: Ada Pak Karisma juga dan semuanya ya, tanpa terkecuali.
1: Oke, cenderung Bu.
3: Yang lainnya, insya Allah nanti misalkan saya bisa gabung lagi.
1: Bisa.
3: Untuk ke Mekasan ya.
1: Iya.
3: Baik, yang paling akhir Mas Aris, Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawang, selamat malam. Udah dulu Mas Aris, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda yang baik hati. Lagi sendiri malam hari ini, tak pikir ada tamunya. Tapi kayaknya di sana lagi rame-rame, Bu. Mungkin siapa tahu nanti ada apa, dapat berkah ya. Berkah apa? Apa namanya? Berkat ya, Bu. Berkah. Nah, jadi jangan terlalu, jangan ditutup dulu kordennya, dibuka ya. Maksudnya biar tahu bahwasannya ada orangnya masih belum tidur. Di belakang Bu Hator, monggo sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Temannya Bu, yang terhormat Bu Hator.
1: Oh, temannya. Dari Marengan ini kayaknya ya.
4: Alhamdulillah, betul.
1: Iya, Bapak Haji Burhan.
4: Iya. Om Bu Ang gitu.
1: Oh, Om Bu Ang. Sehat, Om?
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat.
4: Mas Ari sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Tapi ngomong-ngomong, kok tamunya mau kemana, kok mau pulang? Kopinya sudah dibuatin, Om, belum?
4: Ada di luar ini, di Herman, dua orang.
1: Oh, kok kopinya sudah ada di luar, Om?
4: Iya.
1: Oh iya, Cender Paleman, Nom. Ay.
4: Iya, karena ada temannya, harus saja masuk saya.
1: Oh, sekarang lagi sendirian, Om Boang?
4: Ada di luar dua orang.
1: Oh, dua orang. Kok ditinggal? Nelfon di mana? Di rumah atau di luar, Om?
4: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Berarti
4: di
1: toh?
4: Rumah itu di Serambi ada tamu saya.
1: Oh, gitu. Jadi, ya. Mohon maaf dulu untuk tamu Om Boang.
4: Ya, tahu sudah.
1: Oh, tahu ya.
4: Sudah kedengar ke luar itu ada Pak Haji katanya.
1: Siapa namanya, Om? Lupa saya, Om.
4: Herman.
1: Herman. Satunya siapa, Om?
4: Cipto.
1: Pak Herman, gabung Pak Herman, Om Cipto boleh.
4: Tahu katanya, mau belajar sungkan katanya.
1: Wah, kok sungkan? Saya juga punya teman di sana banyak, Om. Fahad ya, dulu itu, anunya Ape, Om. Itu teman saya sekolah, Om.
4: Iya.
1: Ya, lanjut dulu. Langsung salamnya buat siapa dulu, Om?
4: Ya. Salamnya dulu ya.
1: Iya.
4: Selain dari yang terhormat Bu Hator, ada lagi orang ketua belum masuk ya.
1: Bu Hator, belakangan ini sering berlinang air mata, Om.
4: Oh.
1: Kenapa ya, Om?
4: Mungkin tidak
1: berhasil. Kenapa, Om?
4: Tidak tahu juga ya.
1: Tidak tahu, Om.
4: Ya. Mungkin belajar nyanyi dan masih belum tahu mungkin.
1: Ya mungkin. Lanjut salamnya, Om.
4: Ya. Kepada anu lagi.
1: Siapa?
4: Subeca.
1: Subeca.
4: Ya, kemarin yang Su ada penyakit yang Su.
1: Subeca, aing jok Subeca anak. Subeca, kamarengan Subeca, bede tetepan, kereman, bede Om Boang.
4: Dan ketuanya belum ya? Belum masuk ya ketuanya?
1: Belum, belum Om.
4: Kalian juga tak lupa kepada JG Asmara.
1: JG Asmara.
4: Di Farga Isma.
1: Paru Karisma.
4: Di Barenduan?
1: Barenduan Sukron, Om. Sukron. Ya, Sukron. Ya. Dan kesemuanya, ya, Om.
4: Ya, selain. Terakhir, Barenduan Nanda. Bergabung. Saya doakan dapat tetap sehat. Walaupun tak mau bergabung, saya doakan dari jauh.
1: Semoga tetap sehat.
4: Terima kasih, Mas Aris. Ya.
1: Sama-sama, Om Boang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Burhan alias Om Boang. Ya, duduk manis. Dan juga untuk, aduh, kok lupa tamunya Om Boang. Entah gabungan ya, gabungan Om. Terima kasih satu lagi. Oh, kali ini kita jeda ya. Oh, boleh satu. Sebelum kami hadirkan kembali lagu, monggo satu lagi di belakang Bapak Haji Burhan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, mana? Ya, kenapa gak mau diterima, gak bisa diangkat ya. Mungkin di 665-396 coba dulu ya, atau di 662. Di seluler kayaknya bermasalah, tapi semoga saja bisa kali ini. Halo. Ya, nampaknya masih tetap. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum. Kok program? Apa?
2: malam ya.
1: Ruang Rindu.
2: Oh,
1: ya.
2: Ruang Rindu. Ya. Assalamualaikum Mas Haris.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa?
2: Dengan yang di Kalianget Mas Haris.
1: Dengan siapa? Kalianget alamatnya ya. Ini namanya siapa?
2: Namanya Cempaka.
1: Oh gitu. Mbak Cempaka. Sehat ya Mbak Cempaka?
2: Kenapa?
1: Sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, senang dengarnya. Iya, lagi sendiri atau lagi ya banyak teman atau gimana?
2: Ini ada teman dari Jember nih.
1: Oh, ada teman dari Jember. Jember mana?
2: Jember, nggak tahu. Iya, Jember apa? Palunsari apa itu loh, Mas Sari?
1: Mana di?
2: Palunsari.
1: Tanggul Sari.
2: Palunsari. Talun Sari, bukan Tanggul.
1: Talun Sari?
2: Perumahan, ya perumahan.
1: Oh, di perumahan.
2: Dekat sama di Poltek gitu.
1: Gitu ya. Oke, kami ucapkan selamat datang. Kalau bisa juga gabungan, RRI bisa kok terpantau di Jember sana ya. Di mana saja RRI hanya dengan tinggal, dengan satu jari bisa. Iya.
2: Tapi ya,
1: digital
2: katanya kalau dengerin gitu. Oke. Okay. Tapi nggak mau bergabung.
1: Oh, hanya mau dengerin ya. Karena banyak informasi boleh dong. Kalau pengen punya teman, mau gabungan boleh juga. Oke, okay, langsung salamnya buat siapa Mbak Cempaka?
2: Salamnya pasti sama ke Omboannya.
1: Omboan.
2: Ayo Omboan, selamat malam. Juga ada Bunda Fason. Halo Mas Hendra Cipta juga.
1: Mas Hendra.
2: Ada Evi. Juga ada Alindi. Ada Bunda Yuni. Kemana Bunda Yuni?
1: Bunda Yuni kemana?
2: Juga Mama Susani juga ya. Abah siapa? Abah Suni juga. Jeki. Dan lainnya Mas Waris.
1: Iya.
2: Ya. Terima kasih ketemu lagunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cempaka. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Ruang Rindu. Kita sudah berada di penghujung acara ya. Tapi bukan berarti Ruang Rindu berakhir kan, tapi kali ini kita alhamdulillah bertepatan dengan 1 Oktober, yang mana 1 Oktober ini berkaitan dengan peristiwa gerakan dulu ya, 30 September ya. 31 Oktober ya, berkaitan dengan 30 September ya, di akhir bulan September, yang namanya G30S ya, dulu tahun 1965, yang mana hari kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu penting untuk menjaga yang namanya persatuan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta menjaga berbagai ancaman terhadap keutuhan NKRI. Yuk, kembali kali ini kami terima Anda dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ketua.
1: Selamat malam. Selamat bertugas, Mas Faris. Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Umur yang barokah, rezeki keluarga, ibadah yang barokah. Amin.
0: Amin. Terima kasih doanya, Bapak Ketua. Alhamdulillah. Sehat, Bapak Ketua?
1: Sehat. Sehat. Ini ada Bang Haji Hamid.
0: Bang Haji Hamid.
1: Ada Bang Ayub, Tuan Petor. Tetangganya Keramo.
0: Waduh, di Cangkring ya?
1: Bunda, di Lenteng.
0: Oh.
1: Lenteng pas ini, PLN selatan, utaranya PLN aja, ada jalan ke timur, udah mobil masuk, udah langsung ke taniannya Keramo.
0: Keramo, oke.
1: Ya, Haryanto, Mas Haryanto.
0: Mas Haryanto. Berarti berdua sekarang, Bang Intar ya?
1: Bertiga. Ada Mang Haji Hamid, Mas Ayub. Kalau Mas Ayubnya ini tetangga dengan Keramo. Kalau Haji Hamid, tetangga dengan kantor BRI yang punya kantor BRI ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya, BRI.
0: Kami ucapkan selamat malam juga. Terima kasih, Bapak Ketua.
1: Waduh, ya, banyak. Salamnya untuk semuanya aja ya. Perwakilan Sumenep, Bu Fator, Mama Intan, pemanggilan Bukabu, Umbuang, dan semuanya Pamekasan, semuanya dah yang enggak dipanggil, semuanya yang penting sehat ya.
0: Iya, amin.
1: Selamat hari kesaktian Pancasila, dan selamat untuk Bapak Kapolri dan Wakapolrinya dilantik ya.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan membawa Indonesia ke depan semakin sejahtera, aman, makmur, sentosa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ketua. Banyak yang selalu nanyain kemana Bapak Ketuanya. Ada Bapak Ketuanya selalu hadir. Selalu ada, maksud saya tiap malam ada ya, beliau selalu monitor kan, tapi memang kesibukan banyak kan. Tapi walaupun kesibukan, pekerjaan banyak, tidak pernah meninggalin yang namanya RRI ya. Namun dia kadang-kadang selalu mantau, oh mana yang masih belum gabung daerah sini. Jika di daerah tertentu nggak gabungan, beliaunya kadang-kadang langsung nanya sama teknik, di sana kenapa kok kayaknya kurang pemancar, jadi diperbaiki. Jadi seperti itu. Jika semuanya udah komplit, masuk semua, berarti Bapak Ketua alhamdulillah senang, dan alhamdulillah beliau malam hari ini walaupun sibuk masih menyempatkan diri. Terima kasih Bapak Ketua, sehat terus. Terima kasih juga untuk Bapak Hamid, juga tetangganya Keramo, Bang Ayub juga, selamat malam. Satu lagi, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih orang baik. Nah, disungkan sore. Apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Baru nonton sepak bola ini, Mas.
0: Waduh, iya, Indonesia dengan
2: dengan Bangladesh.
0: Bangladesh
2: masuk final.
0: Skor berapa, Mas?
2: Skor 9-2.
0: Wah.
2: Sedangkan Malaysia dengan Singapura 6-0. Jadi Malaysia tidak masuk final.
0: Betul
2: Indonesia itu.
0: Indonesia, kita doakan aduh, semoga saja.
2: Amin amin ya.
0: Jadi juara. Iya.
2: Jarak. Pokoknya tak tidur memang, kebiasaannya tidur. Nanti Epi, siapa Epi di nelpon aja itu, ya
0: Epi, dibangunin Epi berarti.
2: Oh enggak, saya enggak, memang enggak tidur saya.
0: Oh memang enggak tidur.
2: Nonton sepak bola itu.
0: Iya, maunya maunya saya nonton, waduh, cuman karena bertepatan dengan dinas. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah memang yang ditunggu-tunggu. Ternyata. Semoga nanti mainnya bisa jadi juara.
2: Mainnya luar biasa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih nah, infonya.
2: Masuk final itu. Ya, oke. Okay. Kalau lagunya ikutan aja, Mas.
0: Mm-hmm.
2: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Ari, sehat terus.
0: Amin.
2: Umur, Mas.
0: Terima kasih, Mas. Terima kasih.
2: Mas.
0: Amin, amin.
2: Evi yang ada di Renteng. Terus Cempaka. Terus tim yang ada di Masalombu.
0: Iya.
2: Bang El, saya Haji Ilham dan Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
2: Yang gara juga semua. Matur-matur Mas ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini juga dalam keadaan sibuk masih bisa menyempatkan diri. Terima kasih sudah menginfokan bahwasannya, wow, tim Garuda. Untuk memasuki final dan semoga saja menjadi juara ya. Kita doakan sama-sama. Satu lagi sebagai penelpon terakhir di belakang Mas Wawan. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Iya. Baik, benar langsung saja kali ini kami hadirkan lagu yang terakhir untuk kita di Ruang Rindu. Seperti biasa, selepas Ruang Rindu jangan beranjak dulu. Kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Alhamdulillah. Apangki boleh malam mangken situng Oktober. Budaya Madura lebat RRI. Pangarep tur manyuun malam muka sedayana malam mangken kaparina kesehatan. Saya enggak bisa menikmati warisan leluhur budaya Madura bernama Larmuga tetap lestari. Jangan tak ibak toh tor parlay kekeli tori kau ninge malam mangkin panjenengan sarang dan kala daris ngatoraki selamat malam selamat miarsaki langsung bisa os lang ya tonda lengki selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah bu. Aduh kerongkel nom. Ma aduh kabur saking agabur jong bede ben jong ya. Ya.
1: Bunyi keng karena tak agabunga. Sinyal lah kurang normal.
0: Oh ingki leres nom.
1: Sisa koran ada jangan jangan ya.
0: Ingki minyak jatahnya wonom ki.
1: Kong langkong dek. Kuru kujen kaula. Kong kempang apa pe? Keston agak bisa jatuh kau lele waris.
0: Pasiran om.
1: Pagi bulan kata.
0: Lele. Tahu ni boh kombian ni kan? Di nanti kata agak bung dua nangko wakun beku semua ke bagam mah. Kombian ni ke murid si paling anu jadi pon apa? Jauh. Beku sen. Tahu ni. Tahu ni. Nah biasa nak si kenang guru ni ke meler bentar. Ini ke pon dua. Keng tahu ni je si kamaan.
1: Guru panika. Sestona tak mau biarin pareng. Nyapa karena saling buat telpon. Kau yang tahu pun esponya mana?
0: Enki. Leres. Enki no.
1: Langkong lo masih berdua faktor.
0: Faktor.
1: Sepit pon sampai rasa. Kalian rengkot ke. Rengkot ke lo. Cokot rengkot bu.
0: Bu, anu apa senan nom? Anu mon bisa pareng kota nak pergi ngangkui karet kerana jadi nyaman. Jauh jalan nak.
1: Tak sepit, tak kurang sampel. Cepat tengkot bu.
0: Lah.
1: Pak Norkomala yang.
0: Pak Norkomala juga.
1: Minatun, agabung kelo.
0: Beda.
1: Minatun ki.
0: Inatun.
1: Oh inatun
0: ki.
1: Rabu, ni kok bule tun, agabung kok
0: ketik. Tun.
1: Kelek ke beda surayeng.
0: Ki, nomlek ke.
1: Kau ni ibuang,
0: kencing,
1: ampon, ring-ring saos, napa nosa bentah jarang mungkus buku.
0: Bodeng, gila kuno bodeng, mi lopot mungkin mi lagu malam sesuai si pangkat rohi.
1: Bodeng, dojoi kompa, kalian ngetemor pergi garam, beres, topai kulon.
0: Cera, nom.
1: Kak Durahem.
0: Oh, Kak Durahem. Em.
1: Kak Durahem.
0: Kak Durahem.
1: Kak, tengkupang apa tegi? Kaporan ada seminggi.
0: Engki, engki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dak pemerhati budaya Pak Haji Kamarudin alias Pangeran Bugabu engki. Sanosa malam mangkene keduan karepoten. Saya tanto ipon ni gak bisa kocak, tak bisa tina aki. Namun karena eston ada jakan cakrong, ada jakan cakong langkong dok guru. Saya sama ipon ni kak om buang alias Pak Haji Burusan. Si dari maringan, anika hadir. Tiba-tiba ada Pak Haji kama om. Enten tantar kasih ngoda, tantar kasih ngoda. Tantar kakamaan maksudnya kasak bedom. Ibing kengepon Pak Haji Kamarudin. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sera, ano sukron ni lagi ya? Kibiasa nam biana saharin, tak saharin mangkin bianten ki kron.
2: Kasih kopi ngar senang nga kawali.
0: Bo, benih wala na kopi ni ya, iya, masa tu saharin, iya.
2: Jereng, iya.
0: Pokok ni kebaik syarat, kebaik syarat. Kong langkong dek pasi rabi saos, mana bingan tok, terus tak saharin, nanti nom kopi. Tegak pun katun dua katina, pemungkik bisa nginom kopi, tak kira tidung dan, iya.
2: Tenang, tenang.
0: Tak kira tidung, iya. Tadi kopi aing bisa gila. Selama aki bisa nginom pakun tak kira tidung gila.
2: Pakun, pakun.
0: Kiki mun tidung tegak pun ni sabuk dengan tasam bibir ada. Oh. Lanjut salam lagi. Salam sama Sukron gila.
2: Lanjut salam gila.
0: Gila.
2: Sejam saya. Pertama, si pakun tak kira. Selamat nampak juga. Ikan berabas ini. Bede Bang Dewa Surayu. Bede Pak Cik Kamarudin.
0: Pak Cik Kamarudin. Jadi mbian mi bola nemo. Se bola tak pati kenceng ke sampai rengkot nyaman. Mun se seneng ke sampai rengkot tempon nyabin. Bukti na situng buat tor. Aduh nyabin ke sampai. Sepit malolong. Ye. Ye.
2: Ikan ibu buat tor.
0: Ki.
2: Ikan bede Pretan Irma.
0: Irma, hi, kapi lah cukron, hi. Ki beksan tak ya kasale, hi. Kending apa lah nak 20 menit, ada lagi, hi.
2: Ada Tera Abasuni.
0: Abasuni. Tersate Jepun, hi. Engki kalangkong saboran, ada ulo.
2: Bila tak santai sama di.
0: Ki.
2: Sehat, insya Allah bisa panggil boleh.
0: Amin. Malam buku saja jangan pada sehat. Ki, ngiring.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon sukron. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ayah ni kemana bisa diterima? Tetimbian mana bika sulitan ni kaki ingin tu tak bisa nyangke. Biasanya nyangke langsung bisa mungkin ni bek malarat. Kosong beluk dong situng. Coba apinda pergi kan 662 atau 665. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Natun, ye. Ye.
3: Oke.
0: Sudah. Sudah.
3: Pangeran muka aku kok.
0: Bani, pangeran buka bu saya. Pak Haji Kama.
3: Mohon pangeran buka bu salah.
0: Cucu luka. Ki, terima ejob. Tako mi embian, nah, mi embian ku aku ni ke Amantan, nah. To juga andi ano nemu jalan, ngunceng pak Kama embian. Jadi, bu taring pak. Jadi Pak Haji kan marut dia ni biarkan Pak Syedah. Tak ada yang tahu kan minat tu. Anda Pak Pidat tu. Sama
3: aja.
0: Nah?
3: Sama aja.
0: Mereka si maja ni kayak orang. Bahaya. Mereka saya pun Pak Haji kan mani kutu pauning. Cik mereka odi ni ke saya sarin apa kun sang. Ki.
3: Oh. Pak Haji
0: Nika. Ki. Sang pun dah pakai bodoh. Sang

0: Ada masalah apa?
1: Nom leka.
0: Kenapa? Abi ni
1: Boh.
0: boleh.
1: Boh, boh habi ni boh. Andi Roma anyar bi ya, mambian ya.
0: Boleh, boh. Maaf ke. Ini gula sing ngoca.
1: Lanjut bi.
0: Ki.
1: Ti nak lo de ki bi, yo epi dia kan.
0: Ada iPhone.
1: iPhone.
0: Masih ada kura. Ki bon senika.
1: Ki.
0: Ki panor kumala. Langkong ras betona.
1: Sami-sami, Vi.
0: Buat terus nyaman, Marina.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur jaga langkong, Evi. Rabu epon malam mangken ibinggeng epon, Evi. Assalamualaikum. Halo. Ah, ni ke mata apa dia nyaman. Seluler amin tak tolong, nom. Ni sergambian, Gi. Coba anak binda ke 662. Bila dari membian tak bisa nyangkek ni kata awning jangan apa. Halo, assalamualaikum.
2: King ken king waktu dah. Lakar mantap omku, Cak Baris.
1: Ki, mira ngaki ni membian. Dia kita putar.
2: Oh, maka tak ngerti ngaki je yang kula pun rik berin sing ngerti ngaki.
1: Oh, dia ni king ke cocok membian. Beri kamar mangkin membian, Roni.
2: Beri kamar. Terpan sampai lalu mikat orang, Kak.
1: Bose enggak mi alo boto nembian.
2: Tentang apa ke dengar radio ni kak sebab ni kopeng kak waris HP sebiji bejaan selagi ni melet.
1: Bo radio sebab neng kopeng.
2: Okey, kan tak ngacuing pun tak geri beri ni kak.
1: Alhamdulillah. King sabore nama menga. Bo king pangabur kopeng napa gini ya? Rajong ya.
2: Tentang radio ni kini kak waris padan HP kak saya penyangkik kak. Unda-unda
1: kasar. Ah, jangan kau lemik bang apore. Sono aki ka kopeng puh. Kau le sial. Ki. Ki senga. Pasera saya becet nyaman lagi ni ka?
2: Tanya mana Muhammad Rusdi.
1: Muhammad Rusdi. Ki tanya aki tak kok dompet tak lopai. Mendompet tak lopai. Cik bidabit.
2: Hei, hei. Mendompet tak lopai kula perak. Langsung biasa ke kapeng wen kula bang.
1: Bong. Bong. Ki mon. Eh, kalau bayi nang ke dia, mungkin kalau bayi nang jombon tak kun kare anon nembian. Hai, tanya lagi ke lu.
2: Kira lesson ni kira ikut apa?
1: Bawa ni kira lesson. Jodoh ni kerja azu uzon. Abu lo kita nak mampun cecer laku nak cakap kalau bayar beli kat kanto boleh dia ni. Pon ngerti. Saya nyaman nak ni kah?
2: Rusdi.
1: Rusdi. Di. Nyambi di. Lanjut salam, lanjut salam lagi ngam ya kalau micet mian lanjut ke wasir lagi.
2: Anu kula Mas Roni terogi sagabung ke RRI.
1: Sagabung, kita gabung rogi ya. Sagabung di.
2: Kita langsung pertama kantor kita ke Cak Waris, muka-muka menabi beleman tengate. Aku kenan deka apa apa Suni, Dewa Suragi, Pak Orkomana. Tukanan dekat FB Irma, tukanan dekat Bang Nisar, Pak Rahman kepada Tuan Dukur Asyik.
1: Okey.
2: Dekat Sudah Jenepan, Pro 1, Salam Kompak.
1: Kalangkong, Kalangkong Roni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki kita ritan, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Bandor. Ki janganlah dibudi kalah karoni sehat Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tuh ngaji buat semak dulu nom. Agi muni tu lagi ni nom ki.
3: Kini dulu.
1: Lasar. Eh?
3: Menang yang per ni kan. Oh. Radio beri kamar tentang kendangan.
1: Ini nak korong dulu ki. Ki. Saya alhamdulillah, alhamdulillah sehat ngi Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ngi polo nomo bah malam mo bodo mangkin tade titi posang orang jatanya kaza. Alhamdulillah bodo ngi. Lanjut bodo fi huru ki.
3: Malam bodo juken mas ko gula.
1: Bo bodo halma bodo i. Ngi.
3: Malam bodo ki.
1: Bodo. Ngi. Alhamdulillah. Eh.
3: Tapi kita rek bulan mas ko mulu lemun. Dan dijawab pelak arak cuma soal.
1: Okey, banyak lagu si lain. Lanjut lang, salam ayo.
3: Okey, salam ayo. Aku Roni, ki buru. Cukun dia kaisi, si budu ni. Elenteng, cukun dia ke pangeran buka buku.

0: sekelangkong kenggolan lah. Ini burung yang habis lah yang muncul bolang pengeran dua bu.
1: Banyak tak, moy alhamdulillah. Mungkin jaypon reng jopo, ni jauh jan reng jompo. Anu mungkin keduluran alhamdulillah. Manti, manti.
0: Jadi tamu ibu ni pun entar mula, lemon tamu.
1: Wah,
0: banyak.
1: Wah, banyak sih. Kamu masih minta aing, kamu masih minta acer tari. Aduh, pon mun kan om kama. Lanjut ki.
0: Sebagai bupati Pasor, acara sampai, kalau kita belum bisa.
1: Aduh, punya abin ke sampai, bian. Nih, serukun ke Pak Haji Kamarudin. Ngobai wiki, buat teman teloan. Sepit mana Allah. Oh,
0: ya, lupu mula lupa lupa.
1: Benni, rengkot kelu, tak ini kelu ke bobo. Dan kalau bawa kelebar, mana bawa kelebar, mana sampai ni kacak beris, napa pu, rok je pun, bong, kincan bian pun, dan lanjut pun, Pak, lanjut nom.
0: Mentang bernyiceng, mentang si.
1: Lanjut salam bagi pasir boleh, ki.
0: Salam boleh, dia kasih sekarang, dia boleh sedih lagi.
1: Ki.
0: Yang berguna, sekunde ke Paruk, sekunde ke JK Asmara, sekunde ke R&D, ibu di pemerintah.
1: Thank you, Kalangkong.
0: Satu je nak.
1: Kalangkong.
0: Kami sama Kalangkong, lupa minta waris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamiyarsah sabar dimin. Biar saya di min ngiring ngaropaki genting sekabitan.

0: Mami Arsama tersang langkung apun kabi Arsang Giaro pagi genting si kapitan atau genting si dadak melar muka nambah kesenangan kapungan malam mangkin. Abeli boleh mangkin de telpon halo assalamualaikum. Opa-opa nanti kata abisnya nengi selul dergi. Mbak nengi 665 halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan om.
1: Yeah.
0: Thank you. Allah.

0: seneng ya Mas Ade.
1: Seneng apa-apa Om?
0: Benernya kecinting puspoan lo gitu Ade.
1: Aduh.
0: Kok jadi buka kamu nyinan Mas Ade?
1: Mau nyinan apa Om?
0: Kesempeng Mas Kentirnya, aduh ya senengnya. Mau nyari telepon ya Mas Ade?
1: Kita lengkap, kita lengkap apa nih. Mau tak lengkap kita, ada tak lebur ya Om.
0: Hanya mak. Saya mana jual kerumpang untuk sentir saya.
1: Kita
0: ni kasih malarat. Maka perlu satu ni kalau gendingan nak kusbokus saya.
1: Enki, lanjut Om. Sakuni betul pon. Macam ni mahu tidak boleh.
0: Sambung dengan yang kita jualan aku kamu dulu senangnya saya.
1: Enki.
0: Muka-muka terus pesa. Esto yo harus ni.
1: Enki. Keng kun ano, napa kasa biasa na tak sabulan, mi du bulan, mungkin masa tahunan nembian tak antar sekali kat ini apa beden apa om?
0: Kaya macam mana?
1: Panjenengan kan, kan om kama biasa nantar boy dan
0: dah. Kau
1: ada saya nggak tahu sih nasi. Oh, benih tak antar keng muda sih lagi yang keng kau mendoeng keng keng sih muda ni kan nom kama soro kacompo nembian biom.
0: Ah, keng.
1: Bo, maksud tak egi kirna atau bukati napa maksud tu? Bong, kita kan dek kita nyaki.
0: Aduh, bela, nah. Bunga, nak kau lemah, elung kulo,
1: sade. Oh, bong, kita nyaki. Bo, ada apa anak kau dek ni, kau dek. Kau lekan ngo jawab aku beri beri. Maksud tu beri apa om?
0: Ya, saya itu lah.
1: Oh, dek ni kan.
0: Okay. Ada kejalan nak itu lah.
1: Gi kelangkong, lanjut dalam bekerja. Okay.
0: Nak boleh kita kata dalam kata mana anu je
1: agak bungkit. Agak bungki.
0: Banyak kita soalan kesalap ada kesan kita masih lama tu kan.
1: Kita ada entos kiliran mana.
0: Kita saja nak saya agak boleh banyak kita kiliran sebanyak jam saja.
1: Ki, kalangkong om.
0: Saya terakhir agak buka saya kalangkong abu, abu. Tak sejauh ni, kongkong dek saya muda, bunda patuh juga.
1: Ki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur cakap langkong Om Boang, ibin keng epon Om Boang. Halo, assalamualaikum. Kakuitan teretan ki selebat nengi kosong belu situng-situng atau benengi seluler ni kak malarat tak bisa terima panjenengan Om ni serta kok kari micek. Ah, yuk bila nyangkek ni kak aduk. Pas tak bisa. Mungkin Pak Wasil mik bisa mecek ki Pak Wasil. Nah, apa ni ke Pak Wasil? Ngereng E662. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Gaima.
2: Dari Borok.
1: Dari Borok?
2: Okey.
1: Bodo di memak. Jadi bodo gamma maksud tu.
2: Di Mekasen.
1: Di Mekasen pasiran ni ka? Oh, Wanda, bu mak gini suara nang ken Wanda ambian. Anu ku luak lumpuh kok sarong ambian ten.
2: Ya, sejak malam jam gini.
1: Bo, mau ni jalan malam jam gini ambian. Anu lepas pas semaan saya kau ni habis nak kini kapuk kasema. Nah, nyaman cok apa cok? Nah, Wanda. Buat saya bereng suara nambian anu kurang kurang sema. Ho ho pindah kini kan? Nah, penyaman si tekuk kini kan? Hobi nyaman ni. Ah, nyaman bon. Alhamdulillah, seneng ki jauh-jauh mbian tu timun ye log mak nyaman. Ki. Ki, bermam mbian Nora juga nanu. Nora juga mbian calon ki.
2: Nora calon apa ni?
1: Bo, ani kebudaya ni kata ado, ado si anu si nganggu ye sampai korang. Nemu kalem bagi. Eh? Nora mbian. Bujo anu diki bahasa ni kelung ambian maksud nan ro saki ngicung aja ki. Sambil jerajer ki. Budaya Madura ki. Nang ki an.
2: dulu, Mas.
1: Bos, ya yang Pak Nampak ini kamu tak ayah aja, tak bisa. Mohon-mohon aja, tak bisa. Sepenting biar ini kegeduan kesanggupan, itu oleh saya gantung.
2: Oke,
1: oh, lanjut. Salam bagi lu ke Pak Seram, Bian.
2: Salam, Mas.
1: Oke.
2: Semoga terima sehat.
1: Amin.
2: Terima kasih. Mor lancar sih.
1: Kalangkong.
2: Oke. Kakak mau bebek kong.
1: Oke.
2: Bebek si marah. Jarin di. Bebek parut. Bebek Irma.
1: Mama sana.
2: Mama sana
1: ki. Kalangkong ki Mbak Wanda.
2: Ki.
1: Sami-sami ngiring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantor sa Kalangkong Mbak Wanda. Atas lenggi ni mungkin na boleh-boleh. Ireng, halo. Assalamualaikum. Panjenengan ni kelibat dengan seluler kini kosong beluk setong-setong. Ini tak bisa, no. Empuk, kedua saya misal. Coba bikin nol telok bulu lekor, 65 telok sangat 6 atau 662 telok situng beto. Namun, kita tetap ya, namun gue lagi coba. Kan kun tak nyangke ni ke bila becek, aduk. Tak aduk nyonok, tak bisa dan... Cina baru sabar kalau ereng edan tosah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Maafi tempian daragama teraput.
3: Bulakan abit pola na ano Mas Aris.
1: Ana apa?
3: Bu bula di kesibukan.
1: Oh sibuk sibuk benar tempian ye.
3: Ki kesibukan gula. Kati napa mun ketika dito suara napa ten gaula sai pon apa.
1: Sai bagus bagus nyaman.
3: Bengki pasti enggak pasir guru Mas Haris.
1: Bandingin tentang nap ni kenan napa bengki. Ani kesi ko jak bisa menyalurkan napa bak ano sesuatu bakat terpendam. Jadi makinnya siapa sih rauning deki kan tu ni kebodemi kekurangan sandiwara radio kurang kurang makai putus sarang ambian. Beda. Beda Mas Putra cocok. Sehat Mas Putra ingki.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kita sehat.
1: Sehat. Senang. Ki.
3: Ini kan telepon Pak Batali.
1: Batali.
3: Angki mana bisa Kak Dinto? Boten kau dengan turaki salam Mas Aris.
1: Salam ipon ya Pak Sera.
3: Kak Angku dek Kak Mas Aris. Selamat alam pagi tugas. Yang malam samangkin. Thank you.
1: Ki.
3: Ini kan telepon Pak Dul Gocor. Ki ngaturaki salam dek Kak. Bapak Pangeran Buka-Buki Mas Aris. Ki. Apa aja kerja nang udara ke?
1: Oke.
3: Juga pada Bang Sukron tadi pada Mas Jeki, pada Winda, pada Pon Kasat aja Pon ke?
1: Kalangkong Mas Putra.
3: Juga atas bebek Pon, dek ke Mas Aris Epon, motor sekalangkong Epon, badan kula pergi Paleman Epon, assalamualaikum Epon.
1: Atar saka langkong putra, ibingking epon putra. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sehat, Nom?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aduh. Budi kama mak masih kerja lepon nembian Nom doeng.
4: Kerja bawa blue.
1: Kerja bawa blue, aduh. Ano, beri sadrek. Napa, napa kata obot. Ano, Nom?
4: Apa?
1: Ya, yeah, jaring ni gak bidon, bidon ni gak bolong. Ya, mak buruk na.
4: Ya,
1: mari. Oh, pak. Aduh, ni jadah. Aduh, malah bukan ponakan kasih kedua ni kak Anom. Anom kurang begitu saya. mi pola mi gengrong ya ga dinapa ano anapa sapotaki na gilugi
4: ingat manakan kompoy
1: kompoy
4: ki Pinting ni dapat ni kan?
1: Bawaan na ni kan? Ular, ular. Ular kan, apa na, kambong.
4: Oh.
1: Ular kambong.
4: Ular kambong. Ayah gini, Kiki.
1: Oke.
4: Salam makan kuih bupat hor. Cukin mi kangetakan cintam di laya-laya untuk ni kesendak.
1: Leye-leye ni apa ni? Leye-leye ni apa ni? Ken leceh ni je?
4: Sarenan.
1: Nah? Sarenan. Oh, ren sarenan. Jangan kau lebih jen leceh ni. Oh, artinya ren sarenan. Ki.
4: Ya, ren pun paham. Jangan pun paham ini kau pun.
1: Oh, ki kau boleh sampai dengan ki si posang. Jangan kau macam jen leceh ni baru. Maksudnya sampai dengan dung-dedungan. Ki.
4: Ini sepuh Pak Haji Burhan.
1: Okey.
4: Pak Ketua.
1: Lek beda Pak Ketua bodoh lek beda makin apa reng Cik Ayub, beda Cik Hamid juga kan.
4: Ye, satu kita pun ini saya Pak Ketua ini ke sini.
1: Ki.
4: Mistol, mistol ni.
1: Sekarang ni.
4: Ki. Kemudian kantor apa? Sudah jadi apa? Dan pati kecuali.
1: Ki galang konggong saboran agung kerja sambil gong ki. Malam muka cepat saya mana bisongkan ki gong.
4: Dengan dar kembang ini peringati ke selok sungai ki.
1: Ki. Ingat kalau sungai tu.
4: Ibuna lah sungai saya nama lintang penggerolit nu.
1: Iya. Ki, Langkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya Langkong dah engkong tak enggi. Atas rabu dah walau mungkin ke masakik terus saya putus pun punakan dan aku. Tapi enten tak kok punakan gila ni kak kepikiran ten kun ke masakik engkong tak eng. Tapi beliau nya alhamdulillah sehat ki. Ibingkeng pon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Madura. Di Kebesan.
1: Kebesan. Ini jadi rupa tu. Okey. Dah kamu boleh gila mak buru muncul biar nak bahas ini.
5: Bada on jangan kat lintang ni baru datang.
1: Oh.
5: Bani tak kira beker.
1: Mak kerus. Pola ambian jandi ke tak apa ni?
5: Afun. Dan kun ke aja kan.
1: Dan kau lemik sambil nap pemun se apa macam sana penyawan anu. Napa biasa?
5: Mama cengki bodong ki macam macam berdoa rokat beda.
1: Nah, beni bagian macam kaisa beni. Wajah macam bi. Oh bodoh.
5: Allah yang berkati Sayyidina Umar dan Osman.
1: Oh.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Agitu jae pot.
1: Iya. Ki mentor segalangkong buh dalam kabadeun lesoh capek ki isa gabung galangkong. Dari Eston negara ki lanjut salam ka Pasiraba.
5: Salam ka Pak. Saya pertama ka terkau panjenengan. Selamat bertugas ki guru beda.
1: Beda Pak Ketua ki, beda Pak Hendra. Ki,
5: orang Mas Panji kan itu. Beda Epi, beda Mama Sana. Mama Pathor, orang Mama Yuni. Pak Cempaka, orang Irma. Tercukkan Haji Burhan, orang Pak Haji Kama. Ibu Makassar ini bekerja kena ka Mesa Jenar. Sarang Pak Nur Komala, sarang Ronetor, kasih dia jenah.
1: Thank
5: you. Lepas dua kali itu, Dewa Surayi, sarang Mas Ipan. Terkasih dia jenah tanpa terkecuali.
1: Galangkong.
5: Betul Epon. Dan kemudian mata sekalangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekalangkong dah abah suni. Pemirsa ngiring dekat biar saki. Ada orang mau menerima boleh ni kak. Saya kok dua salam singkat ki. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ki. Okay. Saya pula mi ya sare nembian mak buru mireng.
6: Anu ja, tak bisa mulih kelo ja. Anu, moi tamo yan boleh.
1: Saya moi tamo yan. Jelebon abol lo mun selebot ningi kosong beluk dong situng tak bisa terimi kan toko. Angguan mon gi.
6: Ki sok pak semua wirak bisa ja. Sering banyak dia lurai rat itan ki.
1: Bo gi kan mai ranggola bolo ni sermi kare je be jan ke lagi. Ki lanjut salam ke basera je ki.
6: Ki pertama. Salam ke Atot, Pakun ke Angkumbian petugas. Dekik mana bi pele manting ate. Sama kui paling selamat sampai daripada kacompok. Dan kijak.
1: Ki amin.
6: Ibu rupada basun ni. Bada Mama Susana, Syukuran Wanda, Mbak Irma. Bada Iim. Bada kelekeh dengan Pak Pangeran Bukabu. Mas Putara Setia, kelak boleh tak?
1: Ki.
6: Mama Susana, Bu Bathor, Pak Jempaka. Bang Mahesa.
1: Ki. Satu jepon, Ki. Kalangkong je, Ki.
6: Ki Kalangkong.
1: Sami-sami.
6: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ nge Ki, halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Waduh, Bang Ipon. Aduh, boleh gelok. Okey. Alhamdulillah. Sehat, Bang Ipon?
7: Alhamdulillah.
1: Senang kok, Mirang. Sehat, Alhamdulillah. Langsung, ki. Bek malam, mon, ki.
7: Kita lama tahu. Kata-kata ada Kak Jeki. Ada Kak Abah Suni. Haji Burhan dan Haji Kama. Kak Epi. Buat hal juga buat jempaka. Ipi Susana. Ada setiap jenis awas bang.
1: Enki. Masa ada sekalang kong, Ipon.
7: Sekalang kong, Kak Hari.
1: Enki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kira ini gak biar saki. Genting seterusnya pon. Mat malam juga gak tahu di Mas Jenar. Ini. Kalau kau juga tidak tantri-tantri selain. Mas Jepri juga tidak ketinggalan. Asep, Mas Supriyadi. Satu aja. Nah, biar saki. Genting. Saudara Sepon.

Pemirsa dari Santor Bola, Robaki kentin si pungkasan ngiring piarsa kiarang-carang terus sekaligus beton gula. Caris nyon pamit ya hiri kalaban Pak Lopak tedek berguna keceput kulina mirah. Ampun depak dek bektona selalu pot nyon sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hari berbahagia di manapun anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan esok pagi RRI Sumatera akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat dengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumatera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti akar yang tertanam dalam tanah, iman mungkin tak terlihat, tapi dialah yang membuat kita tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Lewat 101,3 FM, mendengar saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat Sumedap Pagi Ini. Dan tentunya serangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda. Nanti kita akan hadirkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, yang kemudian dirangkai dengan Berita Pagi, update informasi di Madura, hadir ke ruang dengar Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sumedap Pagi Ini untuk update informasi di Sumedap pendengar. Dan hari Jumat Sumedap Penyapa juga akan hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda, yang dilanjutkan dengan Halo RRI untuk update segala aduan dan informasi dari suara yang Anda sampaikan. Baik pendengar, untuk Mutiara Pagi berjaringan hari ini adalah produksi dari RRI Surabaya, juga live streaming lewat YouTube RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Akan hadirkan narasumber Dr. Randa Haja Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, mengangkat topik tentang kiat istiqomah husnul khotimah. Selamat mengikuti.
2: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora, hadir kembali menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa menyapa dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jatim. Pagi hari ini, seperti yang Anda ketahui, bahwa kami akan mengetengahkan topik berkaitan kiat istiqomah husnul khotimah. Kita sudah bersama dengan Dr. Randa Haja Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI di mana saja berada, seluruh Jawa Timur dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
3: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini, begitu ya. Hari ini topiknya adalah kiat istiqomah husnul khotimah, begitu ya Ustazah ya. Pendengar, nanti kami juga akan undang Anda, ajak Anda untuk menyimak siaran kami, untuk juga bergabung, berpartisipasi bersama kami di 031-534-5474 atau di 081-33-14-992. Jadi Anda bisa bergabung via telepon reguler atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang sudah kami siapkan. Ustazah, siaran kami ini juga disiarkan tidak hanya di Pro 1 Surabaya, tetapi juga melalui Pro 1 Madiun, kemudian Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Sebelum nanti kita akan memulai sesi tanya-jawab di pagi hari ini, belum dibuka, tapi sudah ada penelpon. Sabar sebentar begitu ya. Jadi nanti Ustazah bisa menyampaikan mukadimah sebagai awal perjumpaan kita. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Monggo Ustazah.
4: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia seluruh Jawa Timur. Untuk itu kita tidak pernah melupakan salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi RRI di seluruh Jawa Timur yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang selalu dibaca Rasulullah setiap khutbah Jumat, khutbah nikah, bahkan khutbah hari raya, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Yang bacaannya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, inti surat Ali Imran ayat 102, seruan kepada orang-orang yang beriman untuk meraih puncak takwa dan konsisten istiqomah menjaga keimanan hingga akhir hayat husnul khotimah. Adapun makna istiqomah apabila dihubungkan dengan keimanan, yaitu teguh pendirian dan konsisten dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan istiqomah diterangkan oleh Allah di dalam surat Fusilat, pendengar, surat nomor 41 ayatnya 30. Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu takut, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Melalui surat Fusilat ayat 30, diterangkan oleh Bapak Profesor Dr. Ali Aziz, Allah memberi penawaran siapapun pendapat, mendapat tawaran malaikat yang akan memberi pertolongan ketika mendapat atau menghadapi situasi genting dan menghiburnya ketika bersedih. Syaratnya mudah pendengar, mudah diingat, namun berat dilaksanakan, yaitu beriman dengan sepenuh hati dan konsisten dengan keimanan itu, inilah yang disebut istiqomah. Iman kita, pendengar, naik turun bersamaan dengan gelombang kehidupan pada suatu saat tekun beribadah ketika menghadapi banyak masalah dan pada saat yang lain melupakan ketika semua kebutuhan hidup dan keinginan terpenuhi. Inti keutamaan istiqomah, pendengar, yang pertama, didampingi para malaikat. Yang kedua, terhindar dari cemas dan gelisah. Yang ketiga, mendapat berita gembira, dijamin masuk surga. Adapun pada ayat yang ke-31 surat Fusilat, Allah menyatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Keutamaan istiqomah dalam surat Fusilat ayat 31, Allah berjanji yang pertama, Allah memberi perlindungan

amalu bin niat, segala pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Yang kedua, agar kita tetap bisa istiqomah, landasi amal dengan iman. Karena Rasulullah bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin, wa la yuqbalu amalun bila imanin. Tidak akan diterima iman seseorang tanpa amal soleh, dan tidak akan diterima amal soleh seseorang tanpa iman. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran pendengar ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan padanya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bimbingan iman setiap perbuatan atau amal soleh dalam Al-Quran hampir selalu didahului atau dibarengi dengan iman. Iman berfungsi membimbing fungsi tubuh, yaitu mata, lisan, langkah kaki, agar hanya melakukan hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun muslimin muslimat rahimakumullah, agar tetap istiqomah, agar tetap kita di akhir hayat menuju husnul khatimah, yaitu sempurnakan ikhtiar. Lakukan secara ibadah secara bertahap dan konsisten, seperti menjaga sholat, termasuk sholat rawatib, sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran, serta berpuasa Senin dan Kamis. Bahkan sholat tahajud pendengar secara khusus dapat memantapkan kekokohan hati. Adapun yang keempat, dimulai dari ilmu dan pemahaman. Maksudnya, pahami keutamaan setiap ibadah yang kita lakukan agar menjadi motivasi. Misalnya, keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa Senin dan Kamis. Betapa pentingnya ilmu dan pemahaman, sehingga Allah menerangkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, surat 39 pendengar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, agar kita tetap istiqomah, hendaknya bergaulah dengan orang yang soleh. Bentuklah komunitas yang baik, karena Allah pun menganjurkan di dalam surat At-Taubah ayatnya 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Adapun pendengar, untuk menuju husnul khatimah, maka marilah kita memperbanyak zikir. Zikir tauhid, la ilaha illallah. Sebab Rasulullah bersabda, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah masuk surga. Adapun yang berikutnya, agar kita istiqomah menuju husnul khatimah, perbanyak doa. Rasulullah memberikan contoh pada kita berdoa dengan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami terhadap agamamu. Adapun tambahan di dalam Al-Quran agar

0: Hidayah selalu melekat di hati. Marilah kita berdoa dengan doa surat Ali Imran ayat 8 yang artinya, Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena Engkau Ya Allah Maha Pemberi Karunia. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar, sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang akan berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Karena kebetulan kita juga sudah menerima banyak sekali WhatsApp. Ini yang nelpon sudah gak karu-karuan ya Ustazah. Dari tadi dering telepon berbunyi. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp ya, silahkan bisa WhatsApp call atau bahkan reguler biasa, atau bahkan Anda yang menghubungi via text message juga boleh ya. Jangan lupa kalau misalkan untuk telepon reguler disertai dengan 031 bagi Anda di luar kota Surabaya. Ustazah, kita ke pendengar begitu yang sudah bergabung via WhatsApp call di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dari Abah Suni Sumenep gitu.
1: Dari Abah Suni Sumenep, monggo silahkan. Sesuai dengan topik kita hari ini.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, topiknya katanya
1: kiat istiqomah.
2: Gimana ya, karena baru nyimak gitu.
1: Iya, kiat istiqomah husnul khotimah begitu Abah Suni.
2: Iya.
1: Monggo silahkan.
2: Iya, pertanyaannya sebenarnya orang istiqomah harus didasari dengan keimanan menuju husnul khatimah gitu. Pertanyaan Abah Suni, gimana caranya atau untuk mengerti tentang bacaan ini dengan detail gitu. Haisu tastaqim yukadir lakawahu piwawiril asman gitu. Saya ingin tahu artinya, Hai sudah sakim yukafir lakawahu biwawiril asman gitu. Monggo. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Dari Bapak Suni menanyakan tadi Arabnya sih kurang saya dengar ya.
1: Okay.
0: Hai su apa Bapak ya? Masih nyambung Bapak?
1: Oh, sudah terputus Ustazah. Iya.
0: Nggih. Artinya kalau kami simpulkan, sebetulnya hubungannya dengan sabda Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ittaqullah haitsu ma kunta. Artinya istiqomah itu jangan hanya dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Artinya kalau waktu kita ada masalah, banyak berpuasa, banyak sholat tahajud. Tapi maaf, kalau waktu sudah tidak membutuhkan, lalu amalan kita itu berhenti, jadi tidak istiqomah lagi. Jadi sekali lagi Bapak
1: Suni,
0: Nyun Sewu, kita memang diciptakan oleh Allah itu dasarnya suka mengeluh, diparingi udan sambat, diparingi apa panas juga sambat ya. Tapi subhanallah kalau kita istiqomah, jadi di dalam surat Al-Ma'arij, Bapak saged meresani, saged melihat di surat Al-Ma'arij ayatnya 19 sampai 23. Jadi manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh, illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Jadi orang yang tetap istiqomah dalam salat mereka, insyaallah hidupnya tidak akan suka mengeluh.
1: Baik.
0: Demikian Bapak Suni, mudah-mudahan Bapak Suni keluarga sehat selalu dan
1: amin.
0: Apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Para pemirsa, pemerhati Mutiara Pagi di mana saja beliau berada.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Salam hormat takdim, sehat selalu ya Ibu Ustazah.
0: Terima kasih,
3: kenal, ya.
0: Amin.
1: Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Saya bernama Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad
3: dari Arjasa Jember, Jawa Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Saya ingin bertanya ya, istiqomah. Istiqomah ini mengerjakan sunnah rawatib ya, juga secara secara sendirian ya, bukan berjamaah. Saya ingin bertanya terkait sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga dengan tujuan mendidik anak, apakah sama dengan sholat sunnah rawatib sendirian pahalanya? Dan lagi istiqomah ini itu harus membutuhkan hati yang bersih. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam kilau Pancasila.
1: Baik.
3: Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke penelpon selanjutnya Ustazah ya. Langsung dua nanti bisa langsung dijawab bersamaan. Kemudian baru kita akan berpindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah menunggu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nama kebetulan sama Ahmad Irwansyah Fauji Asgar di sini, dari Bandung Timur.
1: Baik, silahkan Pak Ahmad
4: Irwansyah. Lengkapnya Bapak Presti, itu lengkapnya itu.
1: Iya, siap.
4: Begini, assalamualaikum Ibu Hajah atau kan di sini ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Tentang masalah dua hal tanyakan tentang orang istiqomah. Mudah-mudahan termasuk saya orang tergolong orang yang istiqomah. Itu kan. Kalau yang perjalanan saya dulu yang tidak baik, itu kan perjalanan yang tidak baik, mudah-mudahan saya beristiqomah, mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang masa lalu, yang perjalanan tidak baik ya Pak ya, Tapi maaf Bu, perjalanan yang tidak baik, saya belum pernah hidup melawan hukum, atau misal terkena narkoba, perjudian, dan lain sebagainya, enggak pernah kalau sama itu. Mungkin perjalanan saya yang baik adalah sering diantaranya, sering banyak kenalan tiap belokan, itu aja kalau yang dulu. Tapi mudah-mudahan, makanya sekarang saya hidup mengambil untuk hidup sendiri dulu, karena tetap beristiqomah, evaluasi atau muhasabah ke belakang. Mohon sedikit tausan, misalnya bagaimana tipnya supaya menjadi orang beristiqomah dan tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat menjadikan diri sendiri. Tetap saya ingin dalam di akhir masa hidup ingin jadi orang yang husnul khotimah dan husnul khotimah dan dosa-dosa yang terlalu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon sedikit penjelasan atau tip dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Nggih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah. Apakah sama pahala sholat berjamaah sunnah dengan sendirian? Pasti tidak sama. Karena tujuannya adalah memberikan motivasi, menyemangati. Kalau sholat sendiri kan ngantuk Mbak Presti dan Bapak Abdullah ya. Maka saat berjamaah itu lebih semangat. Dan saya yakin dengan berjamaah itu pahalanya berbeda. Seperti kalau sholat fardu, sholat wajib saja kalau sendiri pahalanya satu. Tapi kalau jamaah 27. Insya Allah Bapak, urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang istiqomah diperlukan hati yang bersih? Betul Bapak. Karena kalau kita beribadah fokus mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian, maka insya Allah hati kita lebih jernih dan Allah akan memberi pahala seperti niatnya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk memerlukan kejernihan hati ini penting kami sampaikan Mbak Presti, karena kita kadang-kadang kalau untuk kebaikan itu ada malesnya, ya ada ngantuknya gitu. Nyun sewu Bapak, memang dibutuhkan hati yang bersih itu betul, karena kaitannya dengan niat satu, yang kedua motivasi. Nah, dalam hal ini yang menyemangati apabila kita ada sewaktu ungkapan dari seorang sahabat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhirataka ka'annaka tamutu huda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Inilah yang membuat kita bersemangat melakukan ibadah secara istiqomah, karena Allah sudah menjanjikan orang yang istiqomah, Allah memberikan ketenangan, didampingi para malaikat, dan dijanjikan oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah sekeluarga juga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik.
0: Lalu Bapak Ahmad Irwan, pertanyaannya adalah, beliau adalah ingin hidupnya, akhir hayatnya istiqomah husnul khotimah. Yang perlu kami sampaikan, muhasabah menika sangat dianjurkan dalam Islam. Itu diterangkan di surat Al-Hasr, Bapak, surat nomor 59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing, apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, diulang oleh Allah, bertakwalah pada Allah karena Allah maha waspada, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi sangat setuju sekali Bapak dengan muhasabah itu. Dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang enggak punya salah, Mbak Frasti. Enggak ada yang enggak punya dosa, tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang salah yang cepat kembali ke jalan yang benar. Dan Bapak perlu kami sampaikan ada doa supaya Allah memberikan cahaya dalam hidup kita di surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Bapak Ahmad Irwan sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga istiqomah husnul khatimah.
1: Amin, Allahumma amin. Ustazah, kita ke pendengar tapi via WhatsApp dulu ya, karena ini yang WhatsApp juga ngantri ya Ustazah ya. Baik, ini ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya kepada Ibu Nyai, kapan saja malaikat diturunkan kepada orang yang istiqomah? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua ada Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo. Assalamualaikum. Saya Bu Astuti ingin bertanya, apa yang memotivasi agar ibadah kita ini selalu istiqomah? Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya.
0: Terima kasih. Ya. Yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Roni dari Pacet ya Mbak ya. Bahwa para malaikat itu akan diturunkan satu ketika menghadapi sakaratul maut. Ini Bapak Roni dapat dilihat di surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, artinya amal solehnya banyak Bapak Roni, maka Allah akan turunkan para malaikat untuk menghibur, alla takhafu, untuk mengucapkan salam, selamat atas kalian, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi satu, Bapak Rani diturunkan para malaikat itu saat menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, saat menerima pertanyaan dalam kubur, Raqib dan Atid. Dan yang ketiga, menurut tafsir Hamka, beliau menjelaskan Allah menurunkan para malaikat kepada orang yang istiqomah setiap saat, utamanya saat kita menghadapi masalah. Insya Allah jika lo punya amalan yang istiqomah, kekecewaannya itu sebentar saja Mbak Fresti, Bapak Rani ya. Untuk itu kita berharap semoga dengan istiqomah akan menuju husnul khatimah. Yang kedua,
1: dari Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo, Ustazah, soal apa yang memotivasi agar ibadah kita itu selalu istiqomah begitu.
0: Terima kasih. Supaya istiqomah, nomor satu itu memfokuskan niat kita ibadah karena Allah, jangan mengharapkan pujian apapun. Yang kedua, yakini bahwa kita semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Itu diterangkan Bu Astuti ya, di surat nomor 7 ayat 34 walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kita ingat mati, itu salah satu motivasi yang mendorong kita semangat beribadah secara istiqomah, dan insya Allah dengan istiqomah itu akan menuju husnul khotimah. Begitu, demikian Bu Astuti, sehat selalu dan amin. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah. Halo, assalamualaikum, terima kasih sudah menunggu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Kok dua ini?
1: Silakan Bapak.
5: Bapak Irfan di Pamekasan.
1: Bapak Irfan ya, di Pamekasan ya.
5: Oh,
1: baik,
5: iya.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Oke.
1: Iya.
5: Gini, ada orang itu ya yang tiap malamnya itu bersolat malam. Namun di malam ini, malam besok tidak. Itu istilahnya satu hari, satu malam itu tidak terus-terusan. Yang saya pertanyakan, yang seperti apa yang istiqomah atau yang menuju husnul khotimah itu yang memberi motivasi pada kita itu menjadikan untuk apa kan gitu Ustazah. Mohon maaf Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Istiqomah itu yang bagaimana begitu ya. Kita ke penelpon berikutnya begitu ya Ustazah ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana?
6: Bu Yati di Menganti, Mbak.
1: Ibu Yati di Menganti, monggo ibu.
6: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Ustazah, apabila kita istiqomah dalam melakukan sesuatu ya Ustazah, tapi suatu hari itu kadang anu apa nggak dilakukan, itu sepertinya kayak kalau bangun malam di anu apa kesiangan, terus kalau puasa itu mungkin badan nggak enak gitu, terus tidak menjalankan, terus itu kayaknya kayak ada yang hilang gitu Ustazah. Apakah itu yang dinamakan istiqomah Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Presti, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sami-sami.
6: Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya.
0: Pertanyaan dari Bapak Irfan Pamekasan. Ada orang yang tiap malam sholat.
1: Betul.
0: Dan sewaktu saat berhalangan. Itu kan biasa. Dalam arti memang kaitannya dengan ayat yang kami sampaikan, mengapa Rasulullah selalu membacakan surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap iman Islam. Artinya Bapak, kaitannya dengan amalan istiqomah ini, kondisi memang iman kita itu naik turun
1: ya,
0: kadang bertambah, kadang berkurang, kadang menebal, kadang menipis, kadang semangat, kadang males. Nah disinilah kita penting berdoa, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Ini nih, Bapak perlu mencatat ada doa agar kita dilindungi dari godaan setan itu surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau untuk berdoa cukup rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kehadirannya. Saya kira ada tips supaya kita terlindungi dari godaan setan, karena saya selalu bertanya Mbak Fresti pada jamaah itu, kenapa kalau baca Quran tuh kok gampang ngantuk, kalau buka WA kok malah tidak ngantuk. Perlu ditambah doa ini. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah ya, dari Bapak Irfan dari Pamekasan, sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin Allahumma amin. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Yati yang ada di Menganti.
0: Bu Yati, Bu Yati, memang istiqomah itu membuat kita tenang. Sehingga suatu saat, sebagai bukti Mbak Presti, Bu Yati, dan seluruh pendengar, saat kita tidur kok belum sholat.
1: Betul.
0: Nah, kita kan kepikiran, gak tenang. Nah itu sebagai bukti bahwa tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu. Ketenangan itu akan kita dapat kalau kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Kalau suatu saat berhalangan, Allah sangat paham bahwa kondisi kita memang kadang sehat, kadang setengah sehat, kadang sakit itu. Allah tidak akan memberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya.
1: Asal tidak disengaja ya Ustazah.
0: Asal
1: ya.
0: Tidak disengaja. Tapi kita berdoa Bu Yati sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Kemudian kita ke Bu Hartini Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah kiat-kiat istiqomah dalam ibadah seperti meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun, bagaimana kalau istiqomah menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Quran, puasa Senin Kemis? Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Tua. Pagi. Semangat pagi Bapak, monggo silakan.
7: Terima kasih karena saya tidak mengerti intronya barusan masuk.
1: Oke, baik.
7: Jadi mungkin kalau bergeser dari tema, mohon maaf.
1: Baik, silakan.
7: Karena kita tidak bisa memilih bahwa rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tersakar.
1: Baik.
7: Tapi dari dalil tersebut ada sebagai balance bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa. Bagaimana cara kita istiqomah menjalani hal-hal tersebut? Atas penjelasannya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami. Monggo Ustazah.
0: Nggih, pertanyaan dari Bu Hartini mohon di.
1: Oh, baik. Kalau tadi Bu Hartini berkaitan dengan kiat istiqomah dalam ibadah ini, apakah dengan meluruskan niat semata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun Ustazah? Nah, bagaimana kalau istiqomahnya menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Qur'an, puasa Senin Kemis begitu ya?
0: Ya, ya. Baik. Terima kasih. Berarti ini pertanyaan ini pun sangat-sangat sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bahwa kiat istiqomah itu memang meluruskan niat karena sifat manusia itu suka dipuji.
1: Baik.
0: Nah, itu. Nah, kalau sudah dipuji, maka niat kita jadi melenceng, Mbak Fresti. Buat ini, jadi maka fokuskan niat itu karena Allah. Insya Allah, dengan kita memfokuskan niat karena Allah itu, akan lebih mudah untuk melaksanakan secara istiqomah. Ya, itu penguat utama motivasi untuk istiqomah itu adalah fokuskan niat karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Karena sudah kalau sudah riya, maaf namanya riya Mbak, kalau sudah di mengharapkan pujian itu, maka ada sebagian ulama yang memasukkan riya itu kategori syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi karena niat ibadah selain karena Allah. Maka sebetulnya saat ini hati-hati dengan media sosial ya, kadang-kadang dengan kita masang status gitu, itu yang dikhawatirkan akan berubah niat kita. Demikian. Berarti ini sudah sangat-sangat baik beliau istiqomah dalam sholat malamnya, dalam membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kami selalu berdoa berarti ini sehat selalu dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, amin.
0: Lalu
1: amin.
0: Bapak berikutnya, Bapak siapa tadi?
1: Tadi ada Pak Tua.
0: Pak Tua.
1: Iya, di Gresik Ustazah.
0: Bapak Tua.
1: Iya.
0: Memilih takdir.
1: Iya. Doa bisa merubah takdir, tapi intinya, bagaimana untuk bisa istiqomah untuk menjalaninya? Bagaimana Ustazah?
0: Nggih, betul Bapak Tua. Doa itu berfungsi untuk merubah takdir. Lebih-lebih ada penjelasan di surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60 Mbak Fersi, Bapak Tua, bahwa orang yang tidak berdoa itu dianggap orang yang sombong. Ya, maka dapat melihat nanti di surat sekali lagi Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati saya dakhuluna jahannama takhirin. Berdoalah, aku akan mengabulkan, kata Allah. Ya, termasuk ada yang takdir yang bisa dirubah dengan doa, Pak. Yaitu misalnya kaya miskin. Tidak bisa kita pengen rezeki tapi rengak-rengok bahasanya orang Jawa.
1: Baik.
0: Harus usaha. Pinter dan tidak itu juga harus sekolah, harus kuliah, begitu Bapak. Hanya ada doa yang dapat merubah takdir, khususnya umur, Mbak Farsti. Kita umur itu ternyata bisa dirubah dengan usaha apa? Selalu bersyukur. Baik. Nah, yang kedua menyambung silaturahmi gitu. Karena dengan syukur itu Allah berjanji menambah nikmatnya. Nah, ditambah itu dari segi umur bisa kualitas, bisa kuantitas. Itu. Yang kedua yaitu dengan silaturahmi. Artinya kalau kita ketemu saudara, ketemu teman itu kan senang,
1: yeah,
0: bahagia. Orang yang bahagia insya Allah sehat. Dengan sehat insya Allah panjang umur. Amin. Mudah-mudahan Bapak tua dipun paringi sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, kemudian kita ke WhatsApp kembali begitu saja, yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ada Ibu Ayumi di Wonorejo. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bisa dijelaskan, apakah banyaknya amal itu lebih penting daripada konsistensi dalam beramal untuk menuju istiqomah husnul khotimah? Baik, bagaimana Ustazah?
0: Apakah banyaknya amal?
1: Iya, lebih penting daripada konsistensi dalam beramal. Jadi kalau kita amalnya sebulan sekali nih Ustazah misalnya, yeah, dalam bentuk rupiah yang cukup besar begitu ya. Tapi hanya dilakukan hanya sekali begitu.
0: Daripada
1: konsistensi setiap hari kita beramal begitu. Boleh satu lagi Ustazah ya. Ini karena sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih, terputus. Monggo silakan Ustazah, Ibu Ayumi tadi.
0: Ibu Ayumi, terima kasih pertanyaannya. Apakah banyaknya amal lebih baik daripada konsisten dalam beramal?
1: Betul.
0: Iya, paham maksud dalam. Mungkin seseorang ini banyak sedekah, tapi sholatnya tidak istiqomah.
1: Ya, oke.
0: Jadi penting kami sampaikan Ibu Ayumi bahwa pandangan Islam orang yang baik itu jikalau baik hablu minallah minanasnya. Itu sangat dipersani di surat Ali Imran 112. Allah menyatakan duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Manusia tidak akan menderita, sengsara, terhina sepanjang menjalin hubungan baik pada Allah dan sesama manusia. Artinya nyuwun sewu Bu Ayumi, ada yang mungkin sholat rajin, ngaji rajin tapi pelit. Nah, itu juga kurang-kurang baik dalam pandangan Islam. Sebaliknya mungkin suka beramal, maksudnya di sini suka beramal tapi ibadahnya tidak istiqomah, maka itu juga tidak baik dalam pandangan Islam. Maka seseorang yang baik dalam pandangan Islam jikalau baik hablu minallahnya minanasnya, istiqomah ibadahnya, syukur-syukur kalau istiqomah sedekahnya. Maka ada selalu kata aqimi shalah wa atu zakah, selalu gandeng. Maka aqimi shalah artinya baik hablu minallah wa atu zakah, baik dengan sesama, artinya hubungan horizontal dengan kepedulian sosial. Seperti saat ini kondisi negara kita lagi banyak musibah, artinya monggo kita tumbuhkan kepedulian sosial kita agar umat Islam itu guyub rukun bersatu. Amin. Dan semoga Indonesia diangkat seluruh bencana musibahnya menjadi negara yang subur makmur, adil makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu harapan kita bersama.
1: Amin, Allahumma amin. Satu lagi Ustazah ya, sebelum nanti, ini gak ngerasa ternyata sudah pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagi begitu ya Ustazah ya. Ini dari Pak Juan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon penjelasannya, bagaimana jika seseorang melakukan banyak dosa, apakah masih mungkin mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya, tapi yang bersangkutan ini sudah melakukan taubatan nasuha. Baik, bagaimana Ustazah?
0: Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai manusia tidak ada yang enggak punya salah, tidak ada yang enggak punya dosa. Kami selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa masa lalu kita ini kadang bolong-bolong, Mbak. Bolong-bolong itu saya tanya ibu-ibu pernah pakai baju yukensi, pernah. Banyak pernah pakai baju rok mini, pernah. Ya, pernah pakai celana pendek, pernah. Nah, monggo kita tembel masa lalu kita dengan apa? Yang pertama, nomor satu dengan taubat. Itu Bapak sakit dilihat surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, untuk menempel masa lalu kita yang bolong-bolong itu, perbanyak amal soleh. Karena dengan amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu di surat Hud, surat 11 ayat 114. Di tengah-tengah ayat tersebut ada innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dapat menghapus dosa. Adapun yang ketiga, dengan banyak sedekah. Sedekah itu juga dapat menghapus dosa. Bapak dapat melihat di surat Al-Baqarah 271. Sekali lagi kami ulang, untuk menghapus dosa, satu, perbanyak taubat, dua, perbanyak amal soleh, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Bapak siapa tadi, Mbak?
1: Pak Juan.
0: Pak Juan, ya, sehat selalu ya, semoga tetap istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita semua rombongan ke surga.
1: Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, mungkin Ustazah juga punya doa khusus untuk para pendengar begitu ya, di kesempatan kali ini sebagai penutup jumpa kita begitu, monggo silakan ya. Ustazah.
0: Terima kasih. Betapa pentingnya menjaga istiqomah yang diharapkan akhir hayat kita husnul khatimah, karena merupakan kunci utama bagi seorang muslim untuk meraih bahagia, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur oleh Allah yang sehat, barokah, istiqomah, husnul khotimah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anak keturunannya. Mudah-mudahan akhir hayat kita menuju istiqomah husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu kami selalu berharap semoga kajian kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rizkinya ke Panti Asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wala tahtim alaina min su'il khatimah. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mbak Ferti, Pak Fresti atas pendampingannya.
1: Terima kasih
0: pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jatim bersama dengan Ustazah Dr. Anda Hajah Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik yang kami hadirkan di hari ini mengenai kiat istiqomah husnul khotimah, di mana siaran ini disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Pro 1 Madiun, Pro 1 Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh RRISP Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Agar batik terus dilestarikan, dicintai sebagai identitas bangsa.
2: Wah, sangat kurang. Idealnya sekitar 6 sampai.
3: Pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, momentum Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026 dimanfaatkan Rutan Kelas 2B Sumenep untuk terus mendorong pengembangan batik catra sebagai produksi hasil pembinaan warga binaan yang menghasilkan produk bernilai ekonomi. Tago Anavantrian melaporkan.
4: Produksi batik hasil karya warga binaan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Sumenep melalui batik catra terus berjalan dengan baik dan mendapat permintaan dari konsumen. Pembina batik catra Rutan Kelas 2B Sumenep Hadari Fitrianto mengatakan, salah satu produk yang banyak diminati konsumen adalah batik dengan motif custom atau motif sesuai dengan permintaan. Ia menjelaskan, penjualan batik catra juga memberikan manfaat langsung bagi warga binaan yang terlibat dalam proses produksi. Mereka memperoleh premi sebagai bentuk penghargaan atas keterampilan dan pekerjaan yang telah dilakukan selama mengikuti pembinaan. Hadari menambahkan, keberadaan batik catra tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Hadari berharap batik catra Rutan Sumenep dapat terus berkembang dan terkenal lebih luas hingga ke pasar internasional.
1: Kami berharap agar batik terus dilestarikan, dicintai sebagai identitas bangsa oleh masyarakat, khususnya batik catra Rutan Sumenep, dan semakin mendunia. Sehingga pembinaan yang ada di Rutan Sumenep tetap eksis, dan nantinya hasil dari penjualan tersebut juga kami berikan kepada warga binaan yang bekerja di batik catra dalam bentuk premi.
4: Momentum Hari Batik yang diperingati setiap 2 Oktober menjadi kesempatan untuk terus mendorong masyarakat melestarikan dan mencintai batik sebagai bagian dari identitas bangsa. Batik Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2009.
3: Kegiatan Cipta Batik dari Kota Keris Madura akan menghadirkan pelatihan membatik secara gratis bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Jadi Sumenep ke-757. Kegiatan ini menggandeng Wirausaha Muda Sumenep UMS sebagai bagian dari upaya mengenalkan sekaligus mendorong pelestarian budaya batik Madura di kalangan generasi muda melalui pelatihan membatik. Salah satu pecinta batik di Sumenep, Fikur, menilai kegiatan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk lebih dekat dengan budaya daerah. Menurutnya, Sumenep tidak hanya dikenal sebagai kota keris, tetapi juga memiliki kekayaan budaya berupa batik yang perlu terus dikenalkan. Ia mengatakan pelatihan membatik tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kegiatan keterampilan, tetapi juga sebagai ruang bagi anak muda untuk terlibat langsung dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Menurutnya, momentum Hari Batik Nasional dan Hari Jadi Sumenep ke-757 dapat dimanfaatkan untuk diperkenalkan batik Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Ia juga mengajak generasi muda untuk mengenali budaya daerah sekaligus menghasilkan karya yang memiliki nilai budaya. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait Hari Batik Nasional tahun 2026.
5: Saya Hasani di Sumenep. Saya kira untuk mencetuskan Hari Batik yang telah ditetapkan setiap tanggal 2 Oktober, menurut saya bukan proses mudah. Banyak hambatannya, seperti negara Malaysia sampai mengklaim batik itu milik mereka. Sampai Indonesia, Malaysia berseteru. Gara-gara batik sampai akhirnya diakui oleh UNESCO, batik itu milik Indonesia. Ya, harus dilestarikan.
6: Saya Ariani di Sumenep. Saya ingat kalau tidak salah, batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto waktu di PBB. Dan hari ini, tanggal 2 Oktober memperingati Hari Batik Nasional, menurut saya maknanya untuk mengingat kembali sebagai mahakarya warisan budaya yang harus dilestarikan.
7: Saya Mus Sahlan di Sumenep. Batik itu memang harus dilestarikan. Salah satunya dengan cara mewajibkan anak sekolah ASN setiap Jumat, Sabtu memakai batik. Tujuannya, menurut saya, agar batik tetap lestari. Dan setiap tanggal 2 Oktober diperingati Hari Batik, menurut saya, upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia.

0: Batik bukan sekedar batik, menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Setiap 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Di momentum hari penting ini, batik biasanya dikenakan mulai di sekolah, perkantoran, instansi pemerintahan, hingga berbagai ruang publik. Ragam motif dan warna menghiasi tubuh bangsa, seolah menegaskan kembali bahwa batik adalah bagian dari keseharian Indonesia. Namun Hari Batik Nasional semestinya tidak berhenti pada kewajiban mengenakan batik sehari dalam setahun. Jika peringatan hanya dimaknai sebagai seremoni, esensi batik sebagai warisan budaya justru berisiko menyempit menjadi sekedar pakaian formal. Padahal batik menyimpan cerita tentang sejarah, kreativitas, nilai-nilai masyarakat, dan keberagaman Indonesia. Pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada 2009 bukan sekedar penghargaan internasional. Pengakuan itu menjadi pengingat bahwa batik lahir dan berkembang dari pengetahuan serta praktik budaya yang diwariskan lintas generasi. Di balik selembar kain batik terdapat keterampilan pembatik, pengetahuan tentang motif dan teknik serta perjalanan panjang komunitas yang menjaganya tetap hidup. Karena itu memperingati Hari Batik Nasional seharusnya berarti menjaga ekosistem batik secara nyata. Perhatian tidak cukup diberikan kepada batik sebagai produk jadi. Para pengrajin, terutama mereka yang mempertahankan teknis tradisional, juga membutuhkan ruang untuk berkembang, akses pasar, regenerasi pembatik, serta penghargaan yang layak atas kerja mereka. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memahami bahwa batik bukan sesuatu yang seragam. Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Lasem, Madura, dan berbagai daerah lain memiliki karakter, motif, teknis, dan sejarah yang berbeda. Keragaman itu bukan kelemahan, melainkan kekayaan yang memperlihatkan bagaimana identitas Indonesia terbentuk dari banyak kebudayaan. Di titik inilah batik memiliki makna yang lebih besar, sebagai pengingat identitas sekaligus simbol persatuan. Kita tidak harus memiliki motif yang sama untuk merasa menjadi bagian dari Indonesia. Justru melalui perbedaan corak, warna, dan tradisi, batik memperlihatkan bahwa keberagaman dapat dirajut menjadi satu identitas bersama. Hari Batik Nasional juga menjadi momentum untuk membawa batik lebih dekat kepada generasi muda. Pelestarian tidak berarti membekukan batik dalam bentuk lama. Inovasi desain, pemanfaatan teknologi, pendidikan budaya, kreativitas generasi muda dapat menjadi bagian dari upaya membuat batik tetap relevan tanpa kehilangan akar tradisinya. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Hari Batik Nasional bukanlah seberapa ramai orang mengenakan batik pada 2 Oktober hari ini. Ukurannya adalah seberapa jauh masyarakat memahami, menghargai, menggunakan, dan ikut menjaga keberlanjutan batik setelah peringatan itu berakhir. Sebab batik bukan sekadar batik. Ia adalah identitas, kreativitas, keragaman, dan persatuan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kemarau panjang masih membayangi Kabupaten Sampang. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan masuk wilayah kering kritis. Sementara kemampuan pemerintah melakukan dropping air bersih masih jauh dari kebutuhan ideal masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulengan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
3: Per dusun?
4: Ya, per desa. Per desa.
3: Per desa.
4: Dua
3: tangki itu mencukupi enggak, Pak, untuk kebutuhannya?
4: Sangat kurang. Idealnya sekitar 6-7.
3: Berarti kurang, Pak, ya?
4: Kurang. Tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk minta bantuan untuk dropping air bersih.
2: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman Kecamatan Gedungdung, mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
5: Gedungdung masuk kritis.
3: Kritis.
5: Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batu Poro, Pajeruan, biasanya Daleman itu hanya beberapa dusun.
3: Kondisi di sana air gimana?
5: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir zonk, sudah tidak ada lagi.
2: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
0: Pemerintah bersama tim pendamping program Keluarga Harapan PKH mengintensifkan pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Pemerintah bersama tim pendamping program Keluarga Harapan PKH mengintensifkan pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Ketua tim pendamping PKH Jawa Timur Hanafi mengatakan, Perlinsos Digital merupakan aplikasi yang dirancang Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan kementerian terkait. Hanafi menyampaikan, portal itu menjadi pintu utama penyaluran bantuan sosial untuk program bantuan pangan non-tunai BPNT dan PKH pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan biometrik yang bersumber dari data kependudukan.
7: Jadi pendaftaran perlinsos itu menggunakan biometrik dengan memasukkan NIK dan perekaman ataupun diambil foto untuk dilakukan biometrik sehingga nanti sistem yang membaca orang ini potensi layak ataupun tidak layak. Ada banyak kriteria tidak layak, misalnya desilnya di tidak sesuai kriteria program ataupun memiliki kendaraan roda 4 atau memiliki sertifikat tanah lebih dari satu dalam satu keluarga itu. Atau memiliki penghasilan di atas UMK atau UMP.
6: Ia menuturkan pendaftaran perlinsos digital dapat dilakukan secara mandiri oleh warga atau melalui agen di wilayah masing-masing. Sementara di Madura masih cukup rendah capaiannya karena terkendala aktivasi identitas kependudukan digital IKD yang belum masif dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.
0: Pemka Bangkalan memastikan tidak membuka pengadaan CPNS pada 2026. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Miftahul Umar melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil CPNS dalam pengadaan aparatur sipil negara ASN tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bangkalan Arif Morfianto mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kemampuan belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Ari, Pemkab Bangkalan perlu menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perimbangan keuangan.

0: menegaskan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemkab Bangkalan memilih untuk belum melaksanakan perekrutan atau pengadaan CSN pada tahun 2026.
1: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumenep terus mengupayakan penyelesaian Raperda yang masuk dalam Propemperda 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau Bampemperda DPRD Kabupaten Sumenep terus mendorong penyelesaian Raperda yang masuk Propemda 2026. Dari 31 Raperda ditetapkan, sebanyak 11 Raperda telah selesai hingga September. Satu Raperda masih dalam proses fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara 7 lainnya masih dalam proses pembahasan dan sisanya belum mulai dibahas. Ketua Bampemperda DPRD Sumenep Hosnan mengatakan, pembahasan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas daerah. Ia optimis seluruh Raperda dapat diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.
4: Ya, yang tapi pasti berimplikasi. Memang tidak langsung tersurat sebagai itu harus tertarget, gitu. Okay. Tapi itu berimplikasi pada kuota selanjutnya. Jadi ketika 31 ini tidak terselesaikan semua, maka otomatis kuota untuk Prolegda Kabupaten Sumenep yang akan datang pasti akan lebih sedikit.
3: Hosnan menambahkan, saat ini DPRD bersama Pemkab Sumenep menyepakati 9 Raperda untuk disahkan melalui rapat paripurna. Hosnan menegaskan, setiap Raperda tetap diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu dan kebutuhan regulasi daerah.
2: Jelang persiapan operasional KDKMP, pengamat ekonomi UTM Trunojoyo ingatkan KDKMP nantinya harus mampu menyerap produk ekonomi lokal sehingga tidak tergerus produk konglomerasi agar roda ekonomi desa bisa bergerak. Ima Fadilah melaporkan.
5: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM, bersinergi tanpa mematikan BUMDES serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
6: Adalah nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP gitu ya. Nah, ini yang hari ini kita tunggu nanti gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa. Itu nanti itu akan bisa ada pasarnya. Dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP ini.
5: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional. Ima Fadila melaporkan.
2: Jumlah titik dapur MBG di Sampang yang berstatus suspend atau penundaan sementara mengalami penurunan. Alvin Wari melaporkan.
7: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang Madura terus menunjukkan progres positif dalam hal penertiban operasional. Hingga saat ini, jumlah titik dapur atau satuan pelayanan yang berstatus suspend atau penundaan sementara mengalami penurunan signifikan dan kini tersisa 6 lokasi. Sekretaris Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, mengungkapkan bahwa dari total keseluruhan dapur MBG yang telah terdaftar saat ini, mayoritas sudah berjalan normal sesuai standar operasional yang ditetapkan.
8: Ya, disampaikan ke Bupati bahwa untuk Kabupaten Sampang program MBG masih dibutuhkan dan tentunya masyarakat banyak yang berharap, terutama SPBG-SPBG yang tutup itu PM-nya minta untuk segera diaktifkan kembali. Dan semua standarisasi tetap kita himbau untuk semua SPBG terpenuhi, termasuk relawannya harus masuk BPJS, SLS-nya juga harus ada, dan ketentuan-ketentuan lain harus tetap dipenuhi.
7: Lebih lanjut, Sudarmanto merinci bahwa penertiban administrasi dan operasional terus dilakukan secara berkala. Selain 6 titik yang masih dalam status penundaan sementara, tercatat ada 1 unit layanan yang terpaksa berhenti beroperasi secara total akibat kendala administrasi. Pihak Satgas MBG Sampang menegaskan bahwa langkah suspend merupakan penghentian operasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kualitas, higienitas, serta akuntabilitas program berjalan dengan baik sebelum sampai ke tangan penerima manfaat.

0: Pendengar dan pemirsa, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kepulauan Sumenep menjadi perhatian anggota DPRD Sumenep dari daerah pemilihan Kepulauan, Hosnan Abrori. Hosnan mendorong pemerintah daerah menyiapkan dukungan infrastruktur dan peralatan agar pembangunan jalan di Pulau Sapudi dan Raas dapat dilakukan lebih optimal. Hosnan menilai keterbatasan sarana pendukung menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi dalam pembangunan infrastruktur di Kepulauan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengalokasikan anggaran pembangunan, tetapi juga menyiapkan fasilitas yang dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Salah satu yang didorong adalah pembangunan Asphalt Mixing Plant atau AMP di Pulau Sapudi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman material aspal dan wilayah daratan. Menurutnya, keberadaan AMP di Sapudi akan memberikan kemudahan dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Distribusi material yang selama ini harus melalui jalur dari daratan dapat ditekan sehingga pekerjaan di lapangan diharapkan lebih efektif. Sementara di Pulau Raas, Hosnan mengusulkan penggunaan konstruksi beton untuk pembangunan sejumlah ruas jalan. Usulan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah serta kebutuhan infrastruktur setempat. Hosnan menilai kepemilikan peralatan oleh pemerintah daerah akan membantu mempercepat pekerjaan infrastruktur di wilayah kepulauan. Pemerintah tidak harus selalu menunggu atau bergantung pada ketersediaan peralatan dari pihak lain ketika pekerjaan pembangunan jalan akan dimulai. Hosnan berharap peningkatan pembangunan jalan di Sapudi dan Raas mulai direalisasikan secara bertahap pada 2027.
1: Demikian kabar Kepulauan.

0: Pendengar pemirsa, satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar lomba drummer indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser jenjang sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
2: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumenep untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu. Nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi, kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
1: Yanto menambahkan peserta yang keluar sebagai juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumenep pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya, bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi, 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda mendengar hadir untuk lembar kedua ya, di bulan Oktober 2026. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani. Saya perlu update dulu nih, mengawali jumpa kita untuk update informasi cuaca ya, di beberapa wilayah di Madura, mendengar. Untuk wilayah Sumenep, perkiraan cuaca hari Jumat 2 Oktober 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Imelia.
3: Selamat pagi pendengar setia RRI, kami sampaikan informasi perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Jumat 2 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 92%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 29 km per jam di wilayah darat dan mencapai 54 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Sahabat pendengar, tetap pantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Pastikan aktivitas Anda tetap aman, nyaman, dan lancar. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Kak Imel atas informasinya ya untuk update cuaca wilayah Sumenep hari ini. Sedangkan tiga kabupaten lainnya mendengar untuk Pamekasan, Samang, dan Bangkalan. Saya update dari bmkg.go.id. Perakiraan dari BMKG untuk Pamekasan akan cerah beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 42 hingga 87%. Di Sampang juga diperkirakan akan cerah, pendengar, demikian pula di Bangkalan. Perakiraan dari BMKG akan cerah di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 47 hingga 85%.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep ini menekankan tentang pentingnya sosok kepala sekolah definitif yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran sekaligus penggerak perubahan di lingkungan sekolah. Mulyadi, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep ini mengatakan, Kepsek tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menentukan arah budaya dan tata kelola sekolah. Menurutnya, figur kepala sekolah sangat mempengaruhi kedisiplinan, pola kerja, serta suasana belajar di lingkungan sekolah. Karena itu, mendengar kepala sekolah harus mampu menjadi teladan bagi guru dan siswa. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin pembelajaran dan penggerak perubahan. Kedisiplinan kepala sekolah akan menjadi salah satu contoh yang turut membentuk kedisiplinan guru dan siswa. Pentingnya meningkatkan kualitas pembelajaran, hasil Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis pada September 2026 ini menunjukkan adanya minat ingin tahu dan kolaborasi guru dan dengan siswa yang cukup tinggi. Namun kondisi tersebut, pendengar, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil assessment pada bidang sains, literasi, dan matematika. Sehingga penyiapan kepala sekolah definitif harus menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendorong perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh siswa dan masyarakat.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu apa itu email. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yang berarti surat menyurat dalam internet. Email banyak digunakan karena alasan mudah dikirim dan cepat sampai tujuan. Email tidak memerlukan kertas atau perangko, melainkan cukup mengetik melalui keyboard dan dalam hitungan detik setelah dikirim, surat akan sampai tujuan, meskipun jarak penerima mencapai ribuan kilometer tanpa batasan ruang dan waktu. Email merupakan salah satu fasilitas dari internet yang paling sering digunakan dan paling populer. Setidaknya setiap orang yang mengakses internet, mereka pasti tidak lupa memeriksa kontak masuk atau inbox dalam emailnya, karena hanya inilah sarana pengiriman surat yang paling murah di dunia.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lanjut terus perjalanan Sumenep pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Kali ini pantauan di harga bahan pokok di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Untuk beras, pendengar, yang premium masih di Rp15.400 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogramnya, untuk minyak goreng yang curah Rp20.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Untuk harga daging, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, daging sapi Rp140.000, daging ayam ras Rp45.000, sedangkan untuk daging ayam kampung itu per ekornya di Rp80.000. Kemudian untuk harga telur, telur ayam ras Rp25.000 pendengar, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Masih pantauan dari Pasar Anom Baru Sumenep, pendengar, untuk harga cabai hari ini, cabai merah Rp28.000 yang merah besar, sedangkan cabai rawitnya Rp60.000. Untuk bawang, bawang merah per kilogramnya Rp26.000, sedangkan bawang putih Rp28.000. Untuk sayur mayur, pantauan di Pasar Anom, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk harga beberapa bahan-bahan pokok pendengar di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.